Sobat Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian di Melebet Pasar, dan kami akan informasikan untuk harga-harga yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Kita buka awali informasi untuk harga beras. Sobat Budoyo, harga beras di Pasar Prawiro Taman untuk ke beras cap C4 untuk kualitas medium Rp14.000 per kilogram, untuk beras premium Rp14.600 per kilogram, sementara untuk beras cap mentek wangi ini juga termasuk premium Rp15.600 per kilogram, sementara untuk beras cap angsa ini adalah beras khusus per kilogramnya Rp20.000. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp18.500. Berikutnya Sutresno Budoyo, untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp24.000. Kemudian untuk harga berikutnya, untuk harga daging, daging ayam kampung utuh Rp125.000 per kilogram, sementara untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp41.000 per kilogram. Harga gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram. Berikutnya Sersa Budaya, untuk harga ikan, ikan bandeng di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta per kilogramnya Rp36.000. Beralih ke harga bumbon nggih, untuk bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang Rp13.000 per kilogram, sawi hijau Rp6.000 per kilogram, dan kangkung Rp7.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini di Melebet Pasar. Pak.

0: Wah, segere. Adus banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
3: Tuli iki ning endi ya mau? Aku malah ilang e. Duh, ning endi iki? Wah, kae. Kae ketemu kae. Kae ketoke Tuli kae saka mburi. Tuli. Waduh. Lah kok tok gambari Tuli? Aduh, ditulisi bareng iki piye?
2: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
3: Alah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki Tole.
2: Wah, piye iki Bu? Maaf yo.
3: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Lagu dari Sasha Arhisna kali ini dengan Siger, bahwa kita di pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang hari ini memang sudah ada rencana untuk bepergian atau mungkin juga ada kegiatan di luar begitu nggih, sehingga pagi-pagi harus bersiap diri untuk mulai berangkat begitu, monggo bisa dicek kembali sebelum Anda meninggalkan rumah begitu nggih. Apa yang perlu untuk kemudian dibawa, apa yang perlu untuk dicek lagi begitu nggih, dan juga termasuk ya melihat lingkungan sekitar kita, kalau misalnya ya kan tadi sempat bakar sampah begitu nggih. Memang meskipun tidak direkomendasikan ya, itu kalau misalnya dicek kembali supaya tidak sampai nanti ketika meninggalkan rumah masih ada sedikit api begitu nggih di pekarangan panjenengan. Ini untuk menghindari yang namanya terjadinya kebakaran ya, karena tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di luar Jawa, ternyata juga di Yogyakarta ini potensi terjadinya kebakaran itu cukup tinggi. Apalagi kemarau yang cukup panjang kali ini sehingga kering ya, bahkan di beberapa titik lokasi itu di Tegalan ya kan, kemudian juga di Kebon itu yang dahan, daun, rantingnya kering, ini juga punya potensi terjadinya kebakaran. Sehingga cara kita adalah meminimalisir penyebab terjadinya kebakaran. Baik, saya akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya, untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini seperti apa. Dan kali ini Prakirawan Selamat akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, gelombang udara antara 55 hingga 95% dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

0: Satu koleksi lagu dari Lavora bareng sama Damara Dewantis tersebutnya dengan Tersenani. Bahwa kita di pukul 7:39 waktu Indonesia Barat sudah makin tinggi matahari di kesempatan pagi hari ini. Barangkali yang pagi hari ini baru bangun ya, bisa jadi karena tadi malam harus kerja sampai larut, kemudian tadi subuh tidur lagi dan bangun-bangun sudah jam 7:30 aja gitu nggih. Monggo bisa kemudian beraktivitas, karena kalau pagi-pagi tidurnya terlalu panjang itu kadang-kadang justru di badan nggak enak begitu nggih. Mungkin bisa tidur lagi nanti agak-agak siangan begitu nggih, supaya lebih produktif. Karena tersebut ya beberapa teman saya begitu nggih, itu punya aktivitas kalau produktifnya itu kalau malam hari, beberapa desainer grafis ya, mungkin juga penulis, itu kadang mendapatkan ide-ide cemerlang itu di saat malam, di saat suasana hening begitu nggih. Dan itu adalah sebuah pilihan. Tapi meskipun begitu juga harus tetap menjaga yang namanya kesehatan, dijaga keseimbangan juga untuk pola makan, pola istirahat juga. Kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda, masih dengan informasi cuaca, namun kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Kali ini ada Prakirawan Heri Ismanto akan memberikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media radio maupun sosial media. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Program 4 RRI Ngayu.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Setersebut itu koleksi lagu dari Esa Risti bareng dengan Wahyu Giri. Setersebut itu ya. Nah, saya masih punya satu informasi tersebut ya. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua, terutama bagi warga masyarakat begitu nggih yang berada di kawasan kawasan apa ya, semacam mungkin tegalan, hutan begitu nggih, dan juga di lahan-lahan yang memang saat ini sedang kering begitu nggih. Nah, berkaitan dengan ini tersebut ya, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Bantul Kris Tanto Kurniawan menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan asesmen begitu nggih pada hari Jumat kemarin itu di wilayah Padukuhan Lemah Rubus Selopamiro Imogiri Bantul berkaitan dengan kebakaran lahan yang menghanguskan area sekitar 10 hektar, dan ini memang sangat berbahaya begitu dan berpotensi berdampak pada 127 kepala keluarga di sana. Dan seterusnya putih berkaitan dengan kronologi, dijelaskan bahwa kebakaran terjadi pada hari Kamis ya, Kamis malam begitu, dan insiden ini diduga merupakan rambatan kebakaran di wilayah Padukuhan sebelahnya di wilayah Lanteng ya pada hari Selasa. Dan rambatan api ini awalnya diketahui warga di wilayah Lanteng dan sempat padam, namun api ini ternyata kembali menyala dan merembet ke wilayah di Lemah Rubuh. Dan tentu upaya pemadaman secara manual dilakukan oleh warga dan juga para relawan, dan juga dilakukan tentunya oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, kemudian juga ada Babinsa dan juga Babinkamtibmas. Ini menjadi sebuah perhatian bagi warga masyarakat semuanya sehingga bisa meminimalisir ya terjadinya kebakaran di tempat-tempat lainnya. Baik, satu koleksi lagu sebagai penutup untuk sesi kali ini tersebut ya. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih akan terus bersama Anda di Pro 4 RRI Yogyakarta sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia pada 17 Agustus 2026 memiliki program spesial dengan diskon tiket kereta api sebesar 17% untuk layanan kereta api ekonomi komersial dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAI. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi mengatakan program layanan kereta api di Kereta Api Indonesia KAI kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui program diskon, mendorong banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi lain. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kulon Progo menjadwalkan dua kali pelaksanaan uang ganti rugi pengadaan lahan Tol Jogja YIA selama bulan Agustus 2026. Nilai uang ganti rugi yang disiapkan untuk dua agenda mencapai sekitar 131 miliar rupiah. Kedua pembayaran uang ganti rugi akan dilaksanakan di kantor Kelurahan Bangun Cipto Sentolo. Lahan yang masuk dalam agenda pembayaran terbesar di tiga padukuhan, yakni Peloso, Bantar, Kulon, dan Banaran Kidul. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, Eko Heri mengatakan jumlah agenda uang ganti rugi pada bulan Agustus masih berpeluang bertambah. Penambahan dapat dilakukan apabila Lembaga Manajemen Aset Negara kembali menerbitkan surat pengajuan pembayaran atas berkas yang telah diajukan BPN Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jan, yuk jol kicen, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon, meriki-niki, ngarep niku-niku. Nggih, benti ewangi buju kula pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye to, awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

Yang pertama ayah ibu. Kedua terhadap mertua.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan yayasan Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

0: Ayo anak-anak bangun, jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, putar.
0: Nah, tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Oke.
2: Ono apa tuh kui? Ono truk, kita ewingi pergi teri motor. Wila, tuku meneh. Entuk duit sekolah ngendi yo.
0: Napa ya bule? Kok ngeremeng ilo?
2: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
0: Oh, alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK. Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, bu aku tulung diajari ke handphoneku, men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini bule, gini

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyebut Gunung Kidul memiliki karakter alam yang mengajarkan keteguhan dan daya tahan. Kondisi tanah kars, musim kemarau panjang, serta keterbatasan air menjadi tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kekuatan karena masyarakat belajar mengubah keterbatasan menjadi ketekunan dan kemandirian. Beralih ke informasi lain, mahasiswa UGM telah berhasil memetakan kualitas air tanah di Desa Karangdoro melalui program kuliah kerja nyata KKN sebagai upaya menyediakan informasi mengenai kondisi sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Program ini merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh Safira Mahardika Rahayu, mahasiswa Teknik Geologi UGM, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kualitas air tanah serta kondisi sumber air di wilayah Desa Karangdoro. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel air tanah dari sejumlah titik di wilayah Desa Karangdoro berdasarkan beberapa parameter kualitas air, yaitu pH, DHL atau daya hantar listrik, dan TDS total dissolved solid dan suhu. Parameter tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi kualitas air tanah di masing-masing lokasi pengambilan sampel. Data hasil pemeriksaan air tanah tersebut diolah dan dipetakan berdasarkan lokasi pengambilan sampel sehingga didapatkan peta yang menampilkan persebaran kondisi kualitas air berdasarkan parameter pH, DHL, dan TDS. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Pagi hari ini bersama saya Semi Prabowo kita bertemu kembali di obrolan Asta Cita. Dan kesempatan pagi hari ini akan berbincang dengan narasumber kami, anak-anak muda yang tidak habis-habisnya untuk kemudian memunculkan energi kreatif, begitu nggih, yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal. Topik bahasan kita adalah pemuda bergerak, ekonomi lokal menguat. Saya sudah terhubung bersama dengan Mas Rangga melalui sambungan telepon ya. Selamat pagi Mas Rangga.
1: Pagi Mas.
0: Kabar baik Mas Rangga pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Baik sih. Ini apa cuaca di Pasar Jakal juga sudah bagus ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah bagus Mas. Mm-hmm. Kita barusan selesai acara fun run. Dan ini sedang berlangsung hiburan sih untuk semua pengunjung yang datang di Pasar Jakal.
0: Oke, Mas Rangga, kita nanti pengen tahu nih Pasar Jakal itu seperti apa, kemudian juga punya inisiatif ini dari mana begitu nggih. Nah, mungkin masyarakat ketika mendengar Pasar Jakal itu mana ya? Bukannya kalau di Jakal itu adanya Pasar Kolombo gitu kan? Ya, Mas Rangga, ini kan kita juga patut memberikan apresiasi karena di Yogyakarta ini kan yang namanya industri kreatif itu kan luar biasa. Dan juga didukung oleh SDM-nya yang juga punya inisiatif, punya kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya yang Mas Rangga selenggarakan pada hari ini dan juga besok begitu nggih. Kita pengen tahu Mas, Pasar Jakal itu berawal dari apa? Kemudian menyelenggarakan yang namanya Pasar Jakal itu Mas.
1: Jadi sebenarnya kalau boleh cerita nih Mas, Pasar Jakal itu sebenarnya bagian dari Jakal Design Week yang sedang berlangsung dan sudah di launching dari tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, Jakal Design Week ini itu kan dia punya 6 founder. Salah satunya adalah Micro Komunika. Dan masing-masing founder ini bikin sebuah IP atau kegiatan. Nah, kami berinisiasi bikin yang namanya Pasar Jakal. Nah, kenapa kita bikin Pasar Jakal? Kenapa sebenarnya kita tuh pengen ada kebutuhan ruang buat anak muda biar bisa bertemu, berkarya, berjualan, dan juga berkolaborasi. Sebenarnya seperti itu sih Mas konsep awalnya.
0: Dan ini memang rata-rata anak-anak muda semua ya Mas yang menginisiasi kemudian juga menyiapkan kegiatan ini Mas?
1: Betul Mas, betul banget. Jadi memang kebanyakan mayoritas anak-anak muda, tapi untuk pengunjungnya sih kami ambil semua segmen ya, dari anak-anak sampai dewasa gitu sih Mas.
0: Jadi kan di kegiatan ini kan ada beberapa kegiatan, jadi disatukan dalam satu wadah besar Jakal Design Week begitu kan. Kemudian Mas Rangga ini lebih ke Pasar Jakalnya. Nah, kita pengen tahu Mas, Pasar Jakal ini bentuknya seperti apa, kemudian apa sih yang menjadi jualannya gitu sehingga ini bisa menarik pengunjung?
1: Ya, intinya sih kan gini ya Mas, kalau kita tahu yang namanya pasar itu kan sebenarnya ruang untuk bertemu banyak orang, ya kan? Ya jualan, ya kadang ngegibah gitu kan, atau ketemu teman tanpa sengaja, reunian gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kita pengen ada di situ. Nah aktivitasnya pun gak cuman aktivitas jual beli, tapi kita juga ada beberapa aktivitas menggandeng komunitas. Terus kita juga menggandeng seniman di mana karyanya kita tampilkan di sini. Terus komunitas yang barusan hadir itu adalah komunitas lari. Jadi kita mengadakan kegiatan fun run. Terus selain itu juga kita juga menggandeng beberapa komunitas yang lain seperti komunitas lingkungan Ottawar. Nah di sini juga teman-teman Ottawar juga membantu kami untuk melaksanakan sebuah workshop. Jadi barang recycle dibikin yang lebih berguna lagi. Begitu juga workshop-workshop yang lain juga sama seperti itu. Terus selain itu juga kegiatan-kegiatan yang memang kita memikirkan nggak cuma untuk orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kayak misalnya kita juga ada RC competition dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Jadi memang yang membedakan dari pasar-pasar yang lain, kalau di Pasar Jakal ini, kebetulan kan ini adalah tahun pertama kami. Jadi memang Pasar Jakal ini kalau dari segi jual beli kita menampung semua UMKM, cuman ada satu tenan yang kita sebut tenan Crew Plus Plus. Jadi tenan Crew Plus Plus ini tuh jualannya khusus, yaitu barang-barang pre-love.
0: Oh, gitu.
1: Jadi barang-barang yang sudah tidak digunakan tapi masih layak pakai, mau dijual dengan harga yang benar-benar khusus gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya. Sampai saat ini yang apa namanya, yang terlibat atau mungkin yang tenan-tenan yang ada di Pasar Jakal ini ada berapa, Mas?
1: Kebetulan kalau sekarang ini ada 10 tenan non F&B dan 5 tenan F&B. Ini pun kami juga sebetulnya banyak banget yang pengen ikutan Pasar Jakal ini, hanya saja karena keterbatasan tempat dan memang kita pengen melihat animo masyarakat Jakal terutama dan sekitarnya, gimana nih dengan kita adain Pasar Jakal seramai apa dan seantusias apa, kita pengen lihat di tahun pertama ini. Jadi memang kami juga mohon maaf banget beberapa tenan-tenan yang memang akhirnya tidak bisa join, mungkin kita akan bisa join di tahun-tahun selanjutnya, seperti itu.
0: Ya, ini jadi tes ombak dulu gitu ya, Mas, ya. Nanti kalau misalnya memang responnya bagus masyarakat, nanti bisa dikembangkan yang lebih luas lagi, cari tempat yang lebih bagus lagi, yang lebih luas gitu ya, Mas, ya.
1: Insya Allah sih seperti itu ya, Mas.
0: Baik, Mas Rangga, jadi kan banyak nilai plusnya ketika masyarakat yang pengen berkunjung di Pasar Jakal, karena tidak hanya transaksi jual beli barang, tapi juga ide-ide kreatif juga ada di situ, Mas, ya. Tadi ada workshop, kemudian juga ada yang lainnya, Mas.
1: Ya, kegiatan tadi seperti ada hiburan, terus ada RC, terus ada ini juga, Mas, kita ada sebut semacam ruang karya. Jadi kita menggandeng beberapa seniman-seniman muda yang masih anak, ada yang dari umur 5 tahun, kita minta coba dong gambar gitu kan, terus nanti karyanya kita tampilkan. Bahkan sampai beberapa ada seniman yang memang kita gandeng dan kita memang post kalau memang di Pasar Jakal ini kita ada gandeng si Mas Aska dan Mas Galih, di mana mereka ini adalah seniman yang sering ngedesain jersey-jersey di seluruh dunia. Lalu ada satu lagi seniman muda yang masih kelas 1 SMP namanya Senja, itu juga kita gandeng untuk ayo Senja, ada karya yang bisa ya dibuat nggak untuk Pasar Jakal. Jadi memang antara Senja, Mas Aska dan nggak Mas Galih ini mereka bikin konsep dengan kalau misalnya Mas Seming lihat desain kami di Pasar Jakal, itu yang bikin adalah Mas Aska dan Mas Galih dengan konsepnya, casingnya itu kalau di situ dilihat ada Merapi, ada ada urang karena kali urang gitu kan, terus ada koin yang lucu, itu ya menandakan bahwa Pasar Jakal itu memang tempat untuk transaksi jual beli. Bahkan ada animasi si jadah tempe yang memang itu ciri khasnya si Pasar Jakal gitu sih.
0: Iya, ini aku lihat juga di IG-nya juga menarik sekali ya, Mas, ya. Dan juga ini bisa menjadi sebuah terobosan bahwa bisa kemudian memberdayakan masyarakat di sekitarnya juga. Nah, ini kalau keterlibatan masyarakat di sekitarnya ini seperti apa, Mas Rangga?
1: Yang pasti sih masyarakat kami libatkan untuk ikut meramaikan di Pasar Jakal ini ya, Mas. Kami juga sempat izin, memang beberapa kali itu kami memang melaksanakan event-event di di Maipro atau di Bima Square ini. Hanya saja memang ini event terbaru. Jadi memang kami melibatkan masyarakat dalam segi keamanan, parkir gitu kan, karena kita juga nggak punya akses parkir yang luas. Jadi kami juga memohon izin ke warga, bahkan kami melibatkan warga untuk mari Bapak Ibu kalau ada yang ingin dijual di sini boleh banget, atau ingin terlibat secara langsung juga boleh, seperti itu sih.
0: Baik, Mas Rangga, kita juga buka kesempatan bagi pendengar ya, barangkali ada yang pengen tanya-tanya begitu, mungkin konsep-konsep yang Mas Rangga gelar ini mungkin juga bisa diadopsi ya, mungkin di wilayah lain dengan tentunya dengan kreativitas masing-masing begitu. Kalau misalnya seperti itu boleh nggak sih, Mas, mengadopsi konsep dari Mas Rangga untuk kemudian diselenggarakan di tempat lain begitu?
1: Boleh sih, Mas, monggo-monggo aja. Kalau kami sih memang Pasar Jakal ya, kalau memang ini kan memang kami ya Pasar Jakal yang tadi Mas Emi sempat bilang. Pasar Jakal itu kan cuma Pasar Kolombo.
0: Yeah.
1: Padahal ada juga Pasar Gentan. Cuman memang yang membedakan memang ini bukan pasar yang jualan sayur atau apa.
0: Yeah.
1: Dan memang kita aktivitas sih sebenarnya pasar itu sebuah aktivitas. Kalau memang mau di apa disamakan atau ikut menjadi inspirasi boleh banget. Kami sih malah senang seperti itu sih Mas.
0: Baik, kita ke WA Mas Rangga dia bergabung. Selamat pagi Mas Rangga, saya ingin tanya ini penyelenggaraannya di mana? Kemudian apakah ini akan diselenggarakan di setiap akhir pekan? Monggo Mas Rangga.
1: Jadi kalau diselenggarakan di setiap akhir pekan sepertinya belum. Karena kami memang kalau dari JDW Jakal Design Week itu kan memang akan diselenggarakannya 2 tahun sekali. Nah kami sebenarnya plan kami itu akan diadakan mungkin insya Allah setahun sekali, karena memang melihat animo masyarakat juga gitu kan, dan kami juga melihat sumber daya kami juga seperti itu. Nah untuk lokasinya sendiri sebenarnya ada di Bima Square My Pro Komunika, jadi tinggal di search aja di location Gmap itu di search Bima Square My Pro Komunika pasti ketahuan. Sebenarnya letaknya tuh kalau di sekitaran Jakal KM 910. Jadi kalau misalnya dari Pasar Gentan dari utara itu kan ada jalan yang agak miring ke selatan gitu kan. Nah, lurus itu aja, lurus jalan yang miring itu nanti ketahuan sudah ada baliho dan lain sebagainya. Dan memang termasuk ramai sih kalau dilihat dari luar dengan gate-nya dan sebagainya seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi memang apa namanya untuk kegiatannya tidak setiap akhir pekan, tapi ditunggu aja kabar-kabar berikutnya begitu nggih.
1: Betul ya. Betul Mas.
0: Baik. Mas Rangga, kan ini penyelenggaranya 2 hari ya, hari Sabtu ini dan juga Minggu besok. Ini bisa disampaikan gambaran kegiatannya apa aja sih, sampai jam berapa kalau sore malam gitu?
1: Oke, sebenarnya kalau hari ini kan tadi kita sudah mulai dari jam 6 pagi, sudah dimulai dengan fun run. Fun run ini memang pendaftarannya kami hanya 35.000, di mana nanti peserta itu akan mendapatkan voucher belanja yang bisa digunakan di Pasar Jakal sebesar 35.000 juga. Jadi which is sebenarnya gratis ya Mas, secara langsung gratis. Dengan door prize-nya tadi sudah kita bagikan, ada jam tangan Garmin. Kemudian siang ini, sekarang ini sedang berlangsung workshop dari Earth Tower. Itu adalah membuat kitchen dari limbah botol plastik. Terus ada juga herbaria, makrame. Dan nanti siang itu akan ada rajut nusa dan juga menggambar bersama Mas Galih, seniman yang memang kolaborasi dengan kami di Pasar Jakal ini. Dan untuk workshop ini sama, harganya kita di Rp35.000. Dan peserta nanti akan mendapatkan voucher sebesar Rp35.000 yang bisa digunakan di Pasar Jakal. Jadi lebih ya murah, nggak murah lagi ya Mas, gratis ya sebenarnya. Terus kita juga bagi-bagi door prize di setiap kegiatan. Terus yang pasti ada hiburan-hiburan. Terus sampai nanti jam sekitar jam 4 sore. Kemudian
0: Mas, sorry Mas, ini kalau misalnya pengunjung bisa datang on the spot begitu Mas, kalau misalnya untuk pendaftaran?
1: Bisa banget Mas.
0: Okay.
1: Bisa banget, nanti tinggal langsung menuju ke meja registrasi, tanya kira-kira masih ada workshop apa yang slotnya
0: gitu.
1: Ada seperti itu. Karena memang kemarin nih beberapa sudah penuh ya kan. Ternyata ini ada beberapa yang nggak bisa hadir. Nah siapa tahu bisa beruntung datang ke langsung ke tempat, ke venue, nanti ternyata masih ada slotnya seperti itu. Lalu di hari kedua itu nanti kita akan mulai di jam 8. Di mana jam 8 itu nanti akan ada Zumba. Zumba ini juga hanya Rp35.000, sama langsung mendapatkan voucher belanja Rp35.000. Terus setelah Zumba juga nanti akan ada fashion show dari Silver Management model. Terus ada juga nanti sesi di mana workshop ada 3 langsung. Sesi workshopnya Dadia yaitu Ecoprint. Lalu yang kedua itu adalah Gawe Kopi. Jadi kita kerjasama dengan barista bernama Mas Bisma yang punya bubur kopi roti. Lalu ada juga satu lagi itu adalah Ajut Nusa. Jadi itu juga semua workshop ini seharga Rp35.000. Selain itu juga nanti akan ada talk show, ada dua talk show dari Jakarta Design Week, satu dan juga yang kedua itu dengan Art Tower. Dan yang pasti tetap ada hiburan-hiburan yang memang ini kita bisa ini seperti itu.
0: Oke, jadi sebetulnya kalau main ke sana dengan modal Rp35.000 itu dapat ilmu, kemudian dapat pengalaman, dapat bisa juga untuk beli karena voucher tadi, Mas ya. Oke. Okay.
1: Iya, betul, Mas.
0: Baik, kita ke WA lagi, Mas Rangga, coba saya bacakan ini. Wah, konsep ini menarik, Mas, karena ini bisa kemudian menghidupkan UMKM juga, begitu. Nah, apakah juga ada rencana misalnya ada penyelenggaraan lagi itu dengan skala yang lebih luas lagi? Begitu, Mas. Monggo.
1: Kita lihat dimulai tahun ini dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau

0: Kegiatan JDW itu ada salah satunya Pasar Jakal, dan Pasar Jakal ini bisa siapa tahu menjadi tempat yang memang bisa membawa cerita siapapun yang akan datang di Pasar Jakal ini. Itu sih, Mas.
1: Ya, baik. Baik, kita buka lagi untuk kadas tersebut ya, silakan di 0895 01 44 1066. Kita masih berbincang dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal, sebuah kegiatan yang diselenggarakan di dua hari ini, di hari Sabtu dan Minggu. Hari ini di Bima Square gitu ya, di Jalan Kalurang atau di wilayah Gentan begitu. Baik, kemudian Mas Rangga, teman-teman yang terlibat di kegiatan ini rata-rata apakah juga diikuti oleh teman-teman mahasiswa begitu, yang masih kuliah begitu, sehingga untuk menambah pengalaman begitu, Mas?
0: Iya, Mas, ada, Mas. Kayak teman-teman yang kita gandeng dari komunitas Tower itu kan memang kebanyakan dari mahasiswa yang baru atau mungkin sudah mau menjelang skripsi dan sebagainya. Terus selain itu juga kami juga ada beberapa anak magang yang ikut terlibat dalam kegiatan ini sih, Mas, seperti itu.
1: Iya, baik. Baik, coba saya ke WA lagi. Ini terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bertanya. Dari 4235 4 digit terakhirnya pengen nanya, ini kan sebuah kegiatan yang mempertemukan berbagai ide-ide kreatif yang dirangkum dalam satu tempat begitu nggih. Ini bagaimana mengkonsepnya, kemudian butuh berapa lama, Mas, untuk mempersiapkannya? Monggo, ini mungkin apa namanya menanyakan apa namanya proses sebelumnya itu butuh waktu berapa lama, Mas, untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan ini?
0: Kira-kira sih kemarin kalau dari segi persiapan sebenarnya di around di 30-45 hari sih, Mas, seperti itu. Dan memang kita menampung semua ide-ide dari teman-teman yang terlibat di Pasar Jakal, pengennya seperti apa. Jadi kita juga pengen kayak misalnya kolaborasi, contohnya misalnya gini, Mas, di tenan F&B kita sudah ada tenan yang menjual kopi gitu kan, dan kita tidak mau membandingkan kayak nanti ada 2 atau 3 kopi yang jualan di pasar kami gitu kan. Jadi kalau sudah terpilih satu, ya sudah, nanti kopi yang lain mungkin di next event kayak gitu-gitu sih, Mas. Lebih ke situ, karena kami juga pengennya semua di sini itu dari pihak tenan juga nggak yang nanti kan kadang ada yang jualan dalam satu event ada berapa kopi gitu kan, dan nanti akan kelihatan yang ini rame, yang ini enggak gitu kan. Nah, itu kita nggak pengen seperti itu, pengennya sih rata ya.
1: Begitu, baik. Baik, kita pengen buka lagi untuk Anda yang pengen bertanya tersebut ya di 0895 01 44 1066. Baik, Mas Rangga, tentu juga ada beberapa penampil begitu ya di kegiatan ini, untuk memberikan suasana yang lebih nyaman bagi bagi apa namanya pengunjung begitu ya. Nah, kemudian Mas Rangga, ini kan sebuah konsep yang baru diselenggarakan untuk dua hari ini, tapi harapannya nanti kalau memang antusiasme animonya bagus, kemudian bisa dikembangkan lagi tentu dengan evaluasi-evaluasi yang bisa lebih menyempurnakan lagi ke depan begitu nggih. Kalau boleh tahu, Mas Rangga, sebetulnya ide ini itu tercetus itu dari apa, Mas, kalau jenengan gitu awalnya?
0: Kalau saya sendiri sebenarnya pribadi itu kan kami itu sebenarnya MyProcommunity ini itu kan sebuah kantor yang memang menggunakan jasa event organizer gitu kan. Dan selama ini kami hanya mengerjakan kerjaan event di mana itu ide dari partner kami atau klien kami. Dan kadang tuh kami sebenarnya pengen kayak coba deh, pengen sekali-kali kerja dengan pengembangan pikiran kami dan sebagainya. Dan kami juga pengen kayak semua orang tuh datang ke gedung kami dan mengenali semua yang datang sini siapa sih MyPro, dan akhirnya kita bisa bikin ternyata ide-ide kreatif seperti ini gitu sih.
1: Baik, kita buka lagi nanti bergabung di WA, Mas Rangga. Selamat pagi, Mas Rangga. Saya pengen tanya, sebetulnya kalau dari konsep yang diciptakan sekarang ini, tujuan utama apa yang ingin dicapai?

0: oleh Mas Rangga, atau apa yang kemudian menjadi indikator kalau ini penyelenggaraannya sukses menurut Mas Rangga? Monggo Mas Rangga.
1: Kalau dari kami sih sebenarnya pengennya tuh eventnya tuh lebih ke semua orang tuh bisa terlibat, baik anak muda, dewasa maupun anak-anak. Jadi memang kami mempertimbangkan segala hal dari segi aspek untuk anak-anak dan sebagainya. Dan ukuran kami sukses adalah bukan karena banyaknya orang yang datang ya sebenarnya, tapi lebih ke orang-orang akan bercerita bahwa sebenarnya pasar Jakal ini berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Dia mempunyai ciri khas sendiri, terus dan akan menjadi cerita, dan semua orang tuh bisa ngumpul di sini, bertemu, berkangen-kangenan, atau mungkin mendapat ilmu baru, seperti itu sih Mas. Itu ukuran sukses kami sih.
0: Iya, baik. Baik, Mas Rangga, sebagai penutup Mas Rangga, ini kita pingin tahu harapan dan juga mungkin angan-angan dari Mas Rangga setelah penyelenggaraan ini nanti akan seperti apa. Monggo Mas Rangga.
1: Sesuai yang tadi saya bilang, angan-angan saya adalah pengen nanti memang kalau bisa Pasar Jakal ini berkelanjutan, entah itu 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Dan selain itu juga untuk saat ini sih kami menginginkan sebenarnya Pasar Jakal ini adalah menjadi ciri khas dari Jakal Design Week, ataupun memang menjadi ciri khas untuk warga Jalan Kaliurang, bahwa memang selain ada Pasar Kolombo, ada juga, atau mungkin Pasar Gentan, ada juga sih Pasar Jakal ini, seperti itu. Dan mungkin pengen ke depannya, siapa tahu yang memang kita cuman tahun ini baru bisa 10-15 tenan, tahun depan bisa lebih banyak lagi, dan lebih banyak karya-karya yang misal bisa kita pamerkan di sini. Jadi semua orang lebih senang untuk datang ke Pasar Jakal, seperti itu.
0: Baik. Baik Mas Rangga, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang dengan kita di obrolan Sajita kesempatan pagi hari ini. Semoga kegiatan 2 hari ini sukses dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Mas Rangga.
1: Siap Mas, terima kasih sekali sudah diundang, dan kami mengharapkan semua untuk pendengar RRI untuk bisa datang ke Pasar Jakal mulai hari ini sampai nanti sore, bahkan sampai besok juga.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat beraktivitas kembali. Matur nuwun
1: Mas.
0: Baik, tersebut dari dimentani perbincangan saya dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal, sebuah kegiatan industri kreatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Mas Rangga dan teman-teman begitu ya, di Bima Square, itu terletak di Jalan Kaliurang begitu nggih, di wilayah Gentan begitu. Kalau misalnya Anda tertarik untuk mengunjungi atau melihat secara langsung seperti apa kegiatannya, bisa nanti dicari ya di Google Map-nya, gampang ya, di Bima Square begitu nggih. Dan akan berlangsung sampai hari Minggu besok dari pagi sampai sore dengan berbagai kegiatan, ada workshop, kemudian juga ada pameran, exhibition, ada juga ada beberapa lomba. Terima kasih sudah bersama dengan kami tentunya di Obrolan Asta Cita kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di Obrolan Asta Cita di pekan depan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Adikang, Adigung, Adiguno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Mandi masih nyala sih, kan sudah tidak digunakan.
2: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
1: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Sutresna Budoyo, kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Koperasi dan UKM DIY menggelar pameran Sibakul Creative Local Market yang menghadirkan 94 UKM mitra. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pentingnya digitalisasi, perbaikan kemasan, dan sertifikasi agar produk lokal berdaya saing tinggi. Sultan juga mengingatkan agar setiap program pelatihan pemerintah memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Beralih ke informasi lainnya, terkait penataan kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta kini tengah memetakan 10 jalan sirip yang terhubung ke jalur utama Malioboro. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo menyatakan penataan fokus pada jumlah pedagang, titik parkir, serta akses kendaraan warga. Penutupan portal jalan sirip yang direncanakan mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam akan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sudarsno Budaya, di kesempatan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur anak atau babia yang kali ini akan mengangkat satu cerita kedase dan akan dilanjutkan dengan beberapa koleksi gending tari, di antaranya adalah gending tari kidang, kemudian juga ada gending tari apior, gending tari ikan. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, wonten ing siang punika Mbak Pia kepareng ngaturaken ira-iraan manuk kedasih wirang. Naskah dening Anwar Wiyadi. Kapetik saking Kidung Sato Kewan, antologi dongeng Sato Kewan tahun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ora? Sing arep ngleluri. Ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Berjalan-jalan di sekitar dalam benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkunegoro, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai dalem putra mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai dalem putra mahkota, karena putra mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan dalem tersebut kemudian dipergunakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi yang merupakan adik Pangeran Adipati Anom. Sebagai dalem Mangkubumi, dalem tersebut dikenal dengan nama Dalem Mangkubumen atau Dalem Kadipaten. Oleh karena itu, nama kampung di sekitarnya menjadi nama kampung Kadipaten.
0: Masuk ke dalam kawasan Dalem Mangkubumen, tata ruangnya sangat baik. Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus, dan itu tercermin di dalam tata ruang dalem tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balai Mangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Proboyogso yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu di manfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain. Dan pada tahun 48 itu Jenderal Sudirman itu pernah menempati bangunan tersebut beserta istri dan keluarganya. Dan pada saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya ke seluruh pelosok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, istri dan keluarga Jenderal Sudirman masih menempati di tempat tersebut sampai tahun 50-an. Setelah itu dalam situ tersebut difungsikan untuk pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
0: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan dalam Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, Relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas. Dan senang bisa hadir menemani Sutrisno Budoyo di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya, Betty dan juga Gilang, menemani Sutrisno Budoyo sampai sore nanti. Dan siang ini, Sutrisno Budoyo sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan gebo gupak ajak-ajak sugeng midangetaken.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya masih bersama Betty Damayani dan juga Gilang Sutowiyoso. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu dan info-info yang dapat kami sampaikan sampai sore nanti. Dan siang ini semoga kita mendengarkan info UMKM bersama Titi Renggani terkait UMKM Bravo. Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Empat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM kali ini bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsisten dengan usahanya untuk mendapatkan ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya berada di daerah Kabupaten Kulon Progo ini menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
4: Ibu Sri Lestari.
3: Ibu Sri Lestari, alamatnya di mana, Ibu?
4: Alamat ini Padukuhan Pantokulon, Banjar Oyo, Kalibawang, Kulon Progo.
3: Iya. Ini mempunyai usaha membuat apa ini?
4: Beras analog. Beras analog yang berbahan baku dari umbi kayu atau singkong.
3: Oh, dari umbi kayu atau singkong. Namanya apa nih?
4: Iya. Ini kalau di sini
3: kasih nama apa nih? Bravo ya.
4: Bravo, beras analog gitu. Inovasi karena sini Desa Banjaroyo. Jadi beras analog inovasi Banjaroyo gitu.
3: Ini beras tapi berasal apa bahan bakunya dari
4: singkong.
3: Dari singkong.
4: Dari singkong.
3: Singkong jenis apa ini, Bu?
4: Kalau singkong itu kalau di sini kebanyakan kan varian itu ada mentega, terus ada singkong apa itu yang putih singkong, itu loh. Singkong. Kelenteng. Kalau di sini namanya itu singkong kelenteng gitu.
3: Heeh. Gitu. Ada singkong kayu, singkong apa ya? Kalau di tempat saya ada singkong kayu apa-apa ya, ya itu.
4: Itu kalau singkong yang agak kekuningan itu yang namanya kalau di sini namanya singkong mentega.
3: Oh, gitu.
4: Terus kalau yang agak putih, itu singkong kelenteng gitu.
3: Oh, singkong kelenteng. Mm. Berarti ini dari bahan bakunya singkong kelenteng atau singkong mentega?
4: Singkong kelenteng sama singkong mentega.
3: Oh, dicampur
4: dua-duanya.
3: Gitu. Dua-duanya.
4: Nggak, misalkan kalau pas mendapatkan itu berbahan bakunya mendapatkan singkong putih ya itu yang namanya singkong kelenteng.
3: Oh, gitu.
4: Tapi kalau yang mendapatkan pas berbahan bakunya itu kuning itu namanya singkong mentega gitu.
3: Oh, gitu. Ini usaha ini membuat ini ya beras analog ini ya atau Bravo ini dari tahun berapa ini, Bu?
4: Ini dari tahun 2025. Ini sudah nggih 2024 akhir itu udah mulai dari kami itu. Dari kami itu ya udah mulai apa ya berlatih gitu ya. Pelatihan. Langsung berkelanjutannya itu tahun 2024 alhamdulillah sudah produksi terus menerus sampai tahun 2025 2026 ini jalan ini.
3: Oh gitu.
4: Okay.
3: Terus kalau ini karena beras sebutannya beras. Kita tahu kalau beras itu dari padi. Tapi ini beras tapi beras dari singkong. Dan ini bentuknya juga seperti beras. Gitu. Cara masaknya gimana
4: itu? Oh iya, kalau cara masaknya ini beras ini dan memang wujudnya kan memang seperti
3: beras.
4: Karena mesin itu di dalam rumah produksi alhamdulillah itu rumah produksi ya sudah ada alat-alat apapun untuk apa ya proses. Membuat beras analognya semuanya alat sudah terfasilitasi karena ini memang dari kami KWT, saya kan dari KWT Keluarga Sakinah. Itu saya ketuanya dari KWT Keluarga Sakinah. Nah, terus ini dari KWT ini kan mendapatkan binaan atau pendampingan dari CSR PT Pertamina Patraniaga Full Revolu. Gitu lah. Oh,
5: terus berkaitan dengan beras ini tadi cara masaknya bagaimana?
4: Oh ya, untuk cara masaknya ini kalau beras umumnya itu tiap dicuci atau dipususi gitu kan beberapa kali ya.
5: Iya.
4: Tapi kalau ini nanti enggak apa habis hilang seratnya. Ini cuman dicuci satu kali.
5: Oh gitu.
4: Cuman diopyok-opyok gitu ya, cuman satu kali. Nanti habis itu kita ambil soblok kecil. Soblok kecil yang ada angsangnya. Di situ kita kukus langsung di soblok gitu.
5: Oh, jadi begitu dicuci langsung di soblok.
4: Iya, di soblok. Nanti kalau udah misalnya kok nanti kekerasan atau apa, ya kita toko nanti diguyur air hangat. Kalau enggak kayak gitu.
5: Berapa jam ini?
4: Ini kalau pengukusan menit, itu ya sekitar cuman 15-an menit atau 10 menit.
5: Oh gitu. Tapi setelah itu dimakan begitu saja atau pakai sayur seperti
4: Ya kalau dimakan begitu? Biasanya itu kan ini kan bentuknya original ya, istilahnya rasanya original. Itu biasanya ya dimakan sama kayak nasi itu ya, itu ya sama gitu. sama lodeh itu bisa.
5: Oh, gitu.
4: Terus itu misalkan mau digoreng dibikin nasi goreng itu juga bisa.
5: Oh gitu. Oke, baik, ternyata dengan inovasi ini bisa untuk bagi orang yang tidak suka makan beras apa makan nasi gitu ya.
4: Nasi ini istilahnya pengganti. Untuk pengganti nasi ya. Selain itu memang ini kan juga ya untuk pengobatan herbal. Ini untuk pengurangan obat diabetes.
5: Gitu. Jadi makan sate ini ya. Jadi, tapi kan mirip-mirip beras juga
4: memang
5: gitu ya.
4: Iya, soalnya memang itu mesinnya beras. Juga dari dari apa ya seperti beras umumnya gitu.
5: Gitu. Terus Ibu kalau sekali buat itu singkong berapa kilo, mendapatkan hasil beras analognya berapa kilo?
4: Oh iya. Ini kalau tiap kali membuat itu kan pas waktu kemarin-kemarin itu produksi ya. Kalau memang kami produksinya ya masih di taraf sedikit ya, Ibu. Ya masih di taraf nganu baru sedikit. Itu misalkan kalau parutan singkong itu prosesnya kan itu awal singkong itu dikupas
5: terus.
4: Habis dikupas dicuci. Habis dicuci langsung diparut. Habis diparut langsung dipres. Dipres nanti endapannya presan itu kan ada padi ya Bu ya. Ada padinya itu nanti dicampurkan di adonan. Terus nanti adonannya kita nimbang. Misalkan itu adonan parutan singkong 500 gram. Nanti ini kan juga ada pencampurannya juga. Ada pencampurannya gitu. Namanya itu ada pencampuran formula. Nah disitulah formula itu yang nanti membikin apa ya, beras itu jadi kukus. Nanti kalau pas digiling bisa merekat jadi beras. Soalnya campurannya juga ada tepung gaplek juga bisa. Terus tepung kacang hijau juga bisa. Terus tepung jagung juga bisa. Tepung maizena juga bisa. Seperti itu Ibu.
5: Terus penjualan kemana saja ini?
4: Kalau penjualan ini sementara ini ya di pasar-pasar kita lingkungan ya Ibu. Terus ya juga di teman-teman. Itu ada yang memesan-mesan gitu. Terus ya nek kalau di Alfamart atau di apa memang belum. Soalnya ini lagi proses legalitasnya. Kalau nanti legalitasnya perizinannya udah lengkap, insya Allah nanti kami ya bisa naik
5: ya
4: bisa online bisa itu
5: baik.
4: Ke
5: Ibu ini beras analog ini tahan berapa lama Ibu?
4: Kalau beras analog ini kami sudah uji coba ini 3 bulan lah, minimal 3 bulan gitu ya. Kami mencoba 3 bulan, alhamdulillah tidak apa-apa. Iya, nyoba ya itu. Udah saya packing di kemasan-kemasan ini.
5: Okay,
4: 3 bulan tidak apa-apa.
5: Baik, terima kasih sekali, matur nuwun sangat.
4: Sami-sami Ibu.
5: Sharingnya beras analog dengan inovasi yang sangat luar biasa. Matur nuwun Ibu.
4: Sami-sami Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya dengan inovasi yang sangat luar biasa dari para pelaku UMKM, tentunya bisa menciptakan produk-produk yang itu bisa bermanfaat juga buat semuanya. Baik, seterusnya budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
2: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Iyo brukun kuwi apik lho.
1: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
2: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe. Ngono le.
1: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
2: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset, trengginas, tandur.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya dikutip dari rri.co.id bahwa pada hari ini cuaca diperkirakan berawan hingga sore dan juga pada malam hari cuaca berawan. Dan untuk Sutresno Budaya yang ingin wisata bisa melakukan destinasi wisata di objek-objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya di Alun-Alun Selatan ada Festival Mustika Rasa yang digelar hari ini nggih 29 sampai 30 Agustus 2026. Ini terdapat Festival Mustika Rasa, yaitu menceritakan juga di sana ada buku Mustika Rasa yang memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya membeberkan tata cara memasak tetapi juga kandungan gizi. Di sini di Festival Mustika Rasa ini melibatkan ratusan pelaku UMKM. Jadi Sutresno Budaya bisa mengunjungi Festival Mustika Rasa. Selain itu juga di dalam bukunya juga terdapat resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa, yaitu resep masakan Indonesia yang didorong tidak hanya sekedar menjadi warisan kuliner tetapi juga dapat juga menginspirasi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting. Ya Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Tanjung Perak, Sugeng Midangetaken.

0: Eh, Mama Ayu, siapa yang sakit? Kok wajahnya sampai murung gitu?
1: Ayu, Jeng, dia kena demam berdarah. Sampai transfusi berkali-kali loh, Jeng.
0: Duh, sedih banget. Emang tanda awalnya gimana?
1: Ya, mendadak demam tinggi. Terus badannya itu lesu banget, gak mau makan. Nyeri, kepalanya pusing katanya.
0: Ada perdarahan, Bu?
1: Hari ketiga, ada perdarahan di bawah kulit, dari hidung dan gusinya. Untung saja belum muntah dan BAB darah. Kalau udah berat banget kan bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rita mau kan donor buat anak saya?
0: Saya darah biru, jadi gak cocok untuk donor, Bu. Maaf ya.
2: Wey, lah Jeng Rita, Jeng Rita!
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun. GM Power.

Sutresno budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Allahu

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti Damayani, Gilang Sutawiyoso dan juga tim teknik yang sedang bertugas hari Sabtu ini. Semoga kita pidhangetaken sesarengan Dagelan Mataram bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta seri kelima kanthi carios Gabah Dadi Masalah. Sugeng midhangetaken. Ya siap ya. Monggo.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan gabah dadi masalah seratanipun sedherek warjuti wignya swara. Para miyarsa pendhapuk saha dalang tining sedherek warjuti wignya swara pranata gending tining sedherek Murjono rinenggo swantening waranggono Nyi Mugini sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Kepareng kula aturaken menggah dawaning paraga juragan mebel katindaken tining sedherek Sukamto sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Amat Kendang. Mbok mangun katindaken tining sedherek Sri Lestari, Yanti katindaken tining sedherek Umining Priyanti. Sedherek Pudhut ngayahi dados Arjo Sepur, Pak Ponco Sawah katindaken tining sedherek Poniman. Rewang katindaken tining sedherek Warjudi lan sedherek Sugiman Dwinarsito. Para miyarsa lumampahi giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Umining Priyanti. Pengarah teknik sedherek Sugeng, produser tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Saksuwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken Sugeng midhangetaken.

0: esok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat.
1: Ya panjer.
0: Iya senajan to mek nganggo gori-gori. Jen, lumayan bojoku pancen le masak yo. Gori kok dimur tahu ya. Ning ora apa-apa saking tresnane kok. Le nyambel ya mek pedes. Ini kok tekan gawean kok sepi. Mungkin dino setu gak mengko bayaran apa rawa mulai semringah. Paribasane cah sekolah bakal entuk ijazah ngono kae. Dino setu wah engko nampa ijazah wong setu-setu. Kok tenaga pirang-pirang orang sing ketok iki kek. Dene ngendi? Padha ra menyang. Ana aku ya tak tekati cethane omah ya ngopo. Ngomarano kegiatan gek mumbengi teman tanggawe ya mek nggone kanca. Nuwun ya. Wah, mongko leku sewengi leku ngendangi mumpeng banget kentek-entekane. Nuwun ya. Wih. Aku lunga pamit ki ya nyenyet kae aku ya. Eh, leku ngepit terus banter ora lek ilok. Ning ora apa-apa. Juragane? Juragane?
2: Sepi ya. Mongko lek yamen iki kudune wis
0: mobil-mobil barang ku wis siap sik tinggu usung-usung kok malah lawange minep. Nek ra tak totok lawange wis. Nuwun juragane.
3: Kleru e, Mat. Sing tak totok ndasku e.
0: Ah, sampean
3: arekane arep notok lawang jebul ndasku.
0: Lah kula ajeng notok sampean metu.
3: Ngawur. Juragan e ditotok ndase. Ndase dienggo dolanan karepmu ki piye, Mat?
0: Rada menyonyo mboten.
3: Lah iki demoken lho. Piye?
0: Kok ngembut-embutan ini?
3: Wah, empuk ta?
0: Wah, ini ke wudun betul aku nonton ini.
3: Kok padraknya apa?
0: Pun pirang dino kayak kau ini ramecah-mecah.
3: Lagi kira matanya ini?
0: Oke.
3: Kok wudun kok di mata ya, Mat ya?
0: Telung nggih.
3: Kowe gumun ra mat kowe?
0: Telung nggih matane.
3: Eh wudul kok ndek mata ya. Piye kowe? Kowe ora bulek kowe mau wudul kok ndek mata?
0: Kok ndek mata?
3: Lho, wudul iki.
0: Nggih.
3: Yo, oke.
0: Monggo
3: piye kowe?
0: Ngoten gen bathuk ta niki?
3: Lah iya.
0: Telung nggih matane.
3: Arep tak pangan po?
0: Niki mata wudun sing kali niki matane jenengan.
3: Lah matane sikil barang yo ndek mata lho, Mat.
0: Nopo mbe?
3: Lah kuwi mata kaki.
0: Kemiri.
3: Oh, kiwa petengen.
0: Lagi kiwa petengen duwe wong kok.
3: Ora kok kowe ora dikandani kan sapa?
0: Kandani pripun? Wis lara kok.
3: Wis saking mempengi nyambut gawe.
0: Wis lara mboten mati.
3: Lara piye?
0: Kandani pripun? Bocah niku sakniki niku teru rumah sakit isih.
3: Lah ya ora kudu ora dikandani ta kan?
0: Wong boten mati kok dikandani.
3: Ora tak jiarke.
0: Nun,
3: ora ono radio kowe. Ora ono kandane nek di siarke kudune krungu.
0: Sido mati no?
3: Wah, lah cah kiradong. Kowe iki ora dikandani kancamu. Bo, iki perkara dina setu iki lho.
0: Okay. Nggih.
3: Iki ra prai to.
0: Bola tanah iki.
3: Oh.
0: Tanah putut kasih do mati.
3: Kae iki mengurung kok kandane.
0: Kok niki prai to?
3: Wah, lah kowe kurang srawung, kowe salah pinaham.
0: Ngeten lho juragan.
3: Piye piye piye.
0: Kula niku le menyang mruput. Merga niki dinene sak dinane setu.
3: Bener-bener milai ya.
0: Monggo sik jenuk dina setu niku tumrape wong nyambut gawe rak bayaran.
3: Iya.
0: Sing boten duwe nip niku lho.
3: Lah iya.
0: Nggih, ya niku rak bayaran. Monggo mesti jagake.
3: Amun kuwi ning kowe iki kudune diomongi kanca-kancane nek dina setu kuwi rak prei setu iki.
0: Nganti kok kanca kula ndur sengit.
3: Lah kepiye?
0: Saya ini kok sedo sengit kali kula.
3: Dadi ra diomongi.
0: Mboten.
3: Oh, tak kuwi.
0: Ora diomongi, ora dijak, ora dikaroke.
3: Mula kok dadi kecelik ning kene.
0: Oh, arentene mek kula mek sambatan.
3: Karo ning eblek ning ngarepan kuwi kudune maca.
0: Sing pundi?
3: Eblek kuwi ngarepan kuwi.
0: Wah, ya ampun lah kok maca
3: kowe ra iso maca. Sabtu hari ini libur. Wah. Libur iki prai.
0: Oh, ngene lho. Lah kula ora ngerti.
3: Maksude ngono kuwi.
0: Wong jenenge sinten iki?
3: Lho, lah ya aku. Ana tanda tangane barang to kok.
0: Oh. Nggih to. Oh,
3: kowe ora gatekke.
0: Sampe ya ora ngerti.
3: Nek kowe jane ya bener dadi wong iki pancen kudu kaya kowe kuwi dadi nyambut gawe iki sing tenanan. Iya ta? Nggih. Kowe iki klebu wong sing bekerja keras.
0: Nggih.
3: Iya ta?
0: Nggih.
3: Jalaran nek ra keras rasane nyambut gawe. Iya ta? No.
0: Anu,
3: Mas, oh, sedulur setuwe kancane doprai kuwi mlebu.
0: Mang baleni.
3: Wis rasa dibaleni wis ilang. Ngono. Ngono lho.
0: Nek ra keras.
3: Wah, wis rasa dibaleni kuwi. Ngono lho.
0: Nggih, nggih.
3: Iki perkarane iki ngene, pokoke kowe dina iki kepaksa ora bayaran siki.
0: Wah, lha pripun samane ku?
3: Lho kepiye?
0: Niki niku pasokan listrik barang.
3: Wah.
0: Gak mumbeng ini ku ora entuk apa-apa meng gone kanca jare ngono.
3: Lah kuwi salahmu dhewe. Wong kon sambatan kok ya gelem.
0: Nun,
3: kon sambatan kok ya gelem ning ngono kancamu kuwi. Lah nggawa apa to apa ra kena didol to?
0: Lah nek
3: ngerti nek ra bayaran.
0: Bulane kanca kula niku medit banget.
3: Wah, wis pokoknya niki kepaksa aku ya njaluk ngapura karo kowe.
0: Lah le bayaran.
3: Sesuk mburi.
0: Wah,
3: sesuk mburi.
0: Anu kula mlera nggo apa?
3: Ora apa-apa. Aku sesuk sembut setumburi wae pokoke.
0: Wah, dadak golek sebrakan ngendi?
3: Wah, ora apa-apa, kowe urusanmu. Sing penting aku tanggung jawab sesuk setumburi bayarane. Nah, ya.
0: Mbok ngebon-ngebon.
3: Mah ora iso. Lah kuwi barang kowe ngerti kabeh ta?
0: Nggih.
3: Isih mumblu apa? Mu apa kuwi? Isih saking kae kuwi
0: muntuk.
3: Lah, muntuk ya kenal. Isih kurang pirang e. Urung dadi duit e. Padahal ke sesuk ini dadi duit, sesuk setu murid tak bayar. Ngono.
0: Wah, sing tak ngeten niku wis marai anu. Piye, Pon?
3: Ya wis ngono bae, Pon, setu buri ya.

0: baskone Pak Poncos numpuk semene. Iki yo kebenaran cemleret tono srengenge jedul iki. Seberang-berang dino nek ora di PP mengko gabah semene do duko yo njut terus gak mongko berasku yo wis entek. Warta angkat tenggok sing endi. Angkat semene kok yo ora kuat. Alah awak tuwa. Har ngadeg rengkeng-rengkeng. Peda-pedae larek mangan. Gabas men iki nek ora ndang tak pepe lah tak jereng mengko yo. Piye iki kok meneng anti do dukul. Sesuk Garman. Yanti.
1: Nggih.
0: Ngene nok. Ah kebeneran nok Yanti.
1: Lah niku pripun niku kok malah ditumpuk-tumpuk.
0: Iki mbokmu ki ra
1: tenggoke niku ra malah kepripun
0: ten. Iki mau kira aku ya tak angkat rono, tak angkat rene. Ning kok mung tak junjung tok rekane iki entuk bawon perang-perang dino entuk semene iki lho nok sekon Pak Ponco iki.
1: Lah niku nggih sak mbaten lho wingi sampean nika ra dibuntel ngangge lirih ta nika wingi. Kok le bawane kok rada okeh.
0: Ha ya iki wong wis ngumpuk pirang-pirang dina ndelala iki le panen Pak Ponco iki ya lemu dadi iki le maringi aku ya entuk sakmene kowe iki.
1: Aku lha wingi nika gek napa ngewangi ani-ani nika ya kula ya entuk rada kemeng tasih nika tasih kula pojokke nggih an. Lah wong udane pirang-pirang dina ora nganggo terang.
0: Ha ning nek mung di klumpuk kowe ning tenggok ngene iki mengko rak ya njodo tukul to no.
1: Ning jane mah halung tukul lho.
0: Lah piye to?
1: Hang kok terus iso mawah?
0: Lho.
1: Tak jer awake dhewe mah panen dhewe gitu.
0: Alah Yanti, anakku wedok kowe kuwi lho. Mengko nek do dukul tenan, nek dukul ditandur ing sawah lah mengko ngarep-arep panene. Nek dukul njermu ning nggon tenggok ngene iki ora dijereng.
1: Abi tekna nek awake dhewe rak nggih cendera di sawah. Engko nek gelem dukul nang tenggok njurku yo njur iso gelem akeh ngoten rak ya lumayan.
0: Ah, kowe iki nek pamane cah cilik tak cethon lho, Nok. Ora ne.
1: Embangane meng wong kok pendak dina kala masane nek awake dhewe dong mboten entuk bawon rak susah to?
0: Susah ning aku ya seneng ning susah ku iki mau rak ngene lho Nok. Kalau tampah kiri kane ya tak jejer-jejer ning leh kok arep numplakke nang kono kok anggar tak angkat iki kaya boyokku iki lho sing ra kuat Nok.
1: Lah nggih mulane niku nek temandang mboten sah nganggo boyok.
0: Boyoke ditinggal.
1: Lah wong boyoke wis ra kuat ya nganggo liyane.
0: Lah ya sing jenenge wong iki nek isih urip wiki seh kepengen mangan iki yo apa-apa kira yo kudu sak iso-iso iki
1: ditandangi nggih. Nang kula niku le simbok niku ya seneng kok simbok simbok niku ambokno wis tuwa ning yo karepe iki seh arep kliyekan temandang. Enggak meniki tak ewangi niki pripun arep dikapake?
0: Anu ae engko di tak tumplaki kono ning tampah kuwi engko gak dinehke nggon kae nggon emperan kae ditumpangke gendeng kono.
1: Oh, ben niki gak cepet garing. Tampah-tampah niki. Niki sing tampah sing cilik rasah dinggo engko suwe le garing.
0: Ayo. Ya pikir apa kuwi amat to kuwi nek sampe nukake. Nggih
1: niki mboten niki kula sing
0: duwe kandel lho no.
1: Nika sing teng wingi tak sikuke sik riyen. Heeh. Jane kula niku le ajeng mriki ketau gak ngrampung kae kumban.
0: Ya wis pancen
1: aku delok sampean dunak-dunuk kaya ora rampung-rampung. Pon ngeten iki.
0: Karena
1: niki kurang tipis mboten?
0: Ya ya wis sakmono wae engko di tak anu tak ora arike engko rak sesuk cepet gek ndang garing.
1: Niki kayak dhuwur gendeng.
0: Heeh. Wow. Kok ora kaya panas iki kaya tenan kok. No. Dadi iki perang-perang okay, dina ora ana panas mbok menawa engko nutuk panase ra iso njur
1: cepet
0: garing,
1: heeh. Nek ketok nggih mboten nonton mendung ajeng liwat kok niku ketok kok
0: nggih. Ya anu lho nek karo tok edeng-edenge engko ben aja nganti nek pamane ana apa-apa iki ora tak ora njuk nglondor.
1: Niki sing kiwa niki rada nganu tak ganjile nggih krikil nggih.
0: Nah, ngono karepku, utawa kayu-kayu sing cilik kok ora apa-apa.
1: Niki mrikene pun pernah dereng.
0: Ya, ya wes kuwi haap ki pas ndang panas.
1: Kula kula jenjet keju wis laen.
0: Ya, ya wes kono wae.
1: Pon.
0: Ya wes. Ah, tujune kowe mau njur rene ti anti.
1: Okay. Nang anu, Mbok?
0: Apa?
1: Kula niku rak wingi diweling kali Den Ponco. Kula le mriko kan rada gasik. Ajeng nutu nika gabae salah ajeng berase ajeng dinggo napa ngoten?
0: Oh ya, sekarang ini ana iki juragane Pancagra ya wis kae wong.
1: Mangka wingi kula ra mboten iso nutu wong udane kok ngoten kula ngrampungke ngomah.
0: Oh ya, ya ya ya sak karepmu ya sing ati-ati nek nyambut gawe ana ya.
1: Kula mangke nek rampung kula njer mulih kok. Mangke kula ewangi le ngedukke.
0: Ngentasi. Ya ana kowe engko ya aku ya ora wong tuwa ora iso geduk kae sakmono dure sing kon sisih kae. Sing ati-ati ya, Nak.
1: Pon nggih.
0: Heeh, ya.

0: Muga-muga oleh kuno tuki entuk akeh. Terus mongko aku winginane lali rum jaluk opah dadi iso dobel opahe. So aku nek wis dikeki duit karo Den Ponco, aku kepengin blonjo apa ya? Aku kok kaya pengen nukoke simbok. Nek simbok ki senengane lawuh ki. Liyane gudangan. Jarene gampang le golek le nandur dhewe, dipanen dhewe ngirit. Ning apa tak tukokke klambi wae apa ya?
1: Di.
0: Lho? Loh, Kang Amat.

0: nggon juragane ta? Wis bayaran, Kang. Kang?
1: Bayaran bathokmu.
0: Hah?
1: Ayo mulih.
0: Eh. Wah. Aku kuwi arep nggon Den Ponco.
1: Ora sah.
0: Aku kuwi wis diweling. Aku kon mutu gabae ngono.
1: Piye-piye?
0: Aku diweling Kang Den Ponco. Kon nutu gabah, aku ra pengine ora rono
1: kono. Iki tak urus iki. Sing lanang apa sing wedok?
0: Den Ponco kakung.
1: Ayo kok ngono ka lho. Wong iki kok ngono kae.
0: Lah piye to, Kang?
1: Kok sak kon sing wedok?
0: Lah wong Den Ponco putri iki pingin gak blonjo nandi kok njur jare weling ngono.
1: Soale sok mesti sok gawe acara ngono Ponco lanang kae.
0: Kok apa ta? Aku kira ya meng butuh arep golek duit.
1: Hati-hati lho nek srawung karo kae.
0: Lah kepiye?
1: Lah mun njabut gane kono ngati-ati nek karo kae.
0: Lah mergane ngopo?
1: Wah, wow, kita itu tuwa ning.
0: Sampeyan ku werna-werna. Ora apa-apa wong aku niate meng golek urip, golek duit.
1: Saiki rasane nyambut gawe nggone Ponco mule wae.
0: Ngopo mah aku wong aku ki jarene sampean ki ora bayar.
1: Saiki kowe saiki setresno karo aku apa ora?
0: Wis. Lho kok kaya ngono kok dadak takon nek ora tresno aku ki ya mah dadi bojomu.
1: Kok kowe tegel?
0: Hah?
1: Kok kowe sia-sia karo si mbok?
0: Eh? Apa?
1: Sia-sia.
0: Sia-sia si mbok sapa?
1: Si mbok ki le golek pari le drep ki bawone dipepe. Ha kok to tumplak ki karmu kok piye?
0: Hah?
1: Hah?
0: Ditumplak piye to?
1: Ora doyan sego kok isan kowe?
0: Wala ya doyan wae wong wong ki pakanane sego kok piye to kakang ki? Aku ki numplak kepiye?
1: Halo, tumplak telu sing numplak kowe to?
0: Hah?
1: Ning kon tampah tumplak telung tampah ning latar kaya ngono kae.
0: Weh ora, wong mau ki aku ki ngewangi si mbok malah mepeni kok piye to?
1: Ora iso. Kowe kudu tak ajar.
0: Eh. Nek
1: kowe ki saiki sia-sia karo si mbok, sia-sia rupangan.
0: Iki kok malah nggawa sapu kaya ngono ki gak kepiye?
1: Nek ora tak sosok.
0: Mah, aja Kang, aja.
1: Ora iso.
0: Mah.
1: Mandek kok. Mandek kok kowe. Ayo.

0: nggodo brebek, Cek.
1: Arep potong brebek kok kae aku wektu iki lagi panas iki.
0: Panas.
1: Panase sing jalari warna-warna.
0: Jalari kaya arena wae panase warna. Iki ki wong wedok iki bojomu.
1: Ngerti kok dadi diulemi?
0: Bojomu wong lanang kuwi ya.
1: Piye?
0: Nek kejem-kejem karo wedok ki apik.
1: Iki bojone sapa?
0: Bojomu?
1: Ha iya. Ambo tak

0: apa mat kok petentengan raimu kok melumpuk
1: boleh bojo kula
0: piye
1: golek bojo kula
0: oh nang kene bojomu arep kapake
2: eh
0: ben kene wae ben kene
2: aku karo dan poca aku milih dan poca wae
1: kok ben
0: lho kowe krungu dhewe ta
1: mbok sampean iki nyebut
0: muni piye le nyebut
1: wong tuwa
0: ajaran aku tak nyebut muni piye
1: nganti kondang nek juragane ponco kae saiki klithak-klithih ngono
0: klithak-klithih ya pen karang rande bojo ya nek de bojo klithak-klithih iki
1: ganti
2: aku milih den ponco wae ben tuwa alus
1: aja cerak-cerak cah rande bojo kok ganas
2: kasar aja mak galak
1: kasar mergo saka tekanmu to
0: ora kowe mat kok dadi nggo sapu barang iki arep ganti profesi apa?
1: Ganti profesi pripun?
0: Hah?
1: Ganti profesi pripun?
0: Arep nyambut gawe dadi tukang sapu ya apik. Mergane resik kuwi ra kebutuhane uang ta. Jare resik kuwi sehat. Arep nyaponi apa kowe?
1: Yo melu kula.
0: Tanggal piro? Aku wis gruyah-gruyuh nek nangane. Raiso
1: sampai rembuke kira sambung ngerti
0: melu aku nendi wong aku rasa lunga-lunga kok dijak
1: kula niku arep ngurus utawa ngrembug bojo kula sampai niku rasa ngalang-alangi
0: ya engko rembuken ning nek aku wis ngerti perkarane iki mau bojomu laporan karo aku
1: yeah.
0: Jaluk urip aku arep dianu ngono. Terus iki mau kon nulungi.
1: Terus arep nganu sinten?
0: Ya kowe jarene.
1: Aku njaluk mlayu rene.
0: Lah nek le nyambut gawe rene terus njaluk tulung aku kira ya wis sak ukur to.
1: Ayo rene, niki ngeten.
0: Piye?
1: Bojo kula-kula uyak kula gawake sapu gerang ngeten iki.
0: Heeh. Arep tak bitingi.
1: Bitingi lambene wae.
0: Piye lambene piye?
1: Merga bojo kula niku numplakke bawane simbok. Sing sampean paringke simbok niku lho.
2: Mboten dhewe kok kula mboten numplakke kok.
1: Ora usah mukir kowe.
2: Mboten.
1: Wah, gemakel tenan aku iki. Wis dina iki mangkel tenan aku wis.
0: Oh, temumplak.
1: Heeh.
0: Sing temumplak apa?
1: Wah, iki wong tuwa njaluk tak kapake to ya. Gap.
0: Ora ijeh wujud gabah to. Terus tok lumpukke tok padhai meneh rak wis rampung to. Ora wong wedok kok gawake sapu. Ki sambat nek arep tok sosok, ha to?
1: Ya ya.
0: Wis patut to wong lanang nyosok raine wong wedok.
1: Nek gabah temu mlak di klumpukke rampung neh guri. Rampung perkarane.
0: Lha iya, rak meh butuh rampung to wong
1: kuwi. Mesake simbok to. Lek keklumpuk meneh kuwi. Sampeyan kok saya nyengket-nyengket to?
0: Piye, ngapa?
1: Kon ngenteng-ngentengi kok masa gawe abad lho.
0: Ya kowe iki tak enteng-entengi lumpukno terus dipepe meneh.
1: Heh.
0: Kok nek wis garing terus ditutu, ora wong wedok kok dadi korban.
1: Mergo kurang ajar. Mesake simbok to leng lumpukke gabahe kuwi ya tetemu mlak kok telung tampah.
2: Nyalahke kula terus jare kula mboten ngajani simbok.
0: Ning ora ukuran. Nek wong wedok ming numplak upama tenan numplakke gabah kuwi njur arep tok polo. Arep tok sosok sapu.
1: Nggih.
0: Kuwi wis ora udu ukurane. Ya diomongi nek nyambut gawe sing ati-ati ngono wae.
1: Ya wong mangkel kok dadak diomongi.
0: Oh nek wong mangkel iki ra kena diomongi.
1: Ora iso.
0: Ya wis ra tak omong.
1: Darno
0: wis omong dhewe kowe. Aku tak nyenyet nang kene.
1: Sampe rasa mangkel kaya kula lho. Kula niku ngurus bojo kula dhewe. Ayo mulai.
2: Kok
1: dadak depel-depel
2: berani. Mbak, kang aku.
0: Mulih wis arep nang kene nginep kok.
1: Wis, wong nginep ya ajur
0: kok. Ya penak kene kasure kaya mbangan ning kono. Gane wong sugih karo wong ra duwe apa-apa.
1: Iki
0: kene wae enak ra apa-apa.
1: Kula niku ajeng ajar bojo kula. Ajeng
0: loh, ora iso apa bojomu kuwi kok arep tak ajar.
3: Amat. Amat.
0: Sapa menek kae?

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan gabah dadi masalah. Mugi-mugi giaran menika wau saged tambah syukur naning tunggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wis tak lebokke bolongan kalen kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
2: Wah. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
1: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Ha kok malah ribut kono.
2: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
1: Aslu wah.
2: Rasa ngeyel to. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setersa Budoyo memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pendewu Imogiri, Slamet Santosa, menjelaskan berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering, karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wendaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutawiyoso. Aduh, kalian cinten menika?
2: Kalian Betty Damayani.
1: Mic-nya belum on, nggih, Mbak Betty. Semoga Sutresno Budaya di siang hari ini selalu dalam keadaan sehat gitu nggih, Mbak Betty nggih. Walaupun siang hari ini tentunya cuaca sangat panas dan suhu juga sangat tinggi. Wah, niki nek basa Inggrisnya niku panasnya ngentang-ngentang.
2: Cocok buat berjemur.
1: Oh, mungkin buatan cocok nek niki nek berjemur iki memarahi teng niki nggih, taun nggih. Sutresno Budaya ingkang bagen mugi tansah sian jampun pepanas nggih to ngiyup-ngiyup riyin ngaten Sutresno Budaya karena memang cuaca siang hari ini di Jogja cukup terik cukup panas ngaten Sutresno Budaya. Sinambi monggo nyawiji wonten ing propaterane Yogyakarta wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema pembahasan kita di siang hari ini menopo Mbak Betty?
2: Ini terkait dengan apa saja makanan khas di Yogyakarta?
1: Apa saja makanan khas yang ada di Yogyakarta? Wow, berarti tema kita di siang hari ini berkaitan dengan makanan-makanan kata Mbak Betty. Iya. Wah, ini favoritnya Mbak Betty yang suka jajan, suka makan menikah. Jadi, monggo makanan apa tentunya khas di daerah Yogyakarta? Tentunya bukan khas di IJ, tapi monggo mungkin ada nanti makanan-makanan khas yang ada di daerah-daerah di daerah di Yogyakarta, mungkin ada di Gunung Kidul ada apa, atau mungkin di daerah Bantul, atau mungkin khas Sewon sendiri itu apa ada, atau mungkin yang ada di Sleman sendiri, di Turi ada khas apa, monggo atau dimanapun Sutresno Budaya berada, monggo nanti mungkin bisa sharing-sharing gitu, untuk menceritakan apa saja tentunya makanan khas yang ada di daerah panjenengan semuanya Sutresno Budaya, karena juga namun di siang hari ini, monggo nanti juga bisa bergabung di line telepon kami Yun Pahamutun Sutresno Budaya. Karena yang ada di line di 540333 masih ada sedikit kendala nji, belum bisa untuk sambung telepon nji, monggo nanti bisa bergabung di nomor kami di 0274552219 ngaten nji Mbak Betty nji. Nah, leres monggo nanti dibuka sama Mbak Betty di 0274552219 monggo Sutresno Budaya saged nyawiji wonten nomor menika lan ugi estunipun wonten ing WhatsApp nggih Mbak Betty.
2: WhatsApp nggih dikirim pesan ataupun voice di 0895014410666.
1: Betul sekali nggih, monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung di siang hari ini tentunya di Propaterane Yogyakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Serta juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Ngaten nggih Sutresno Budaya. Tentunya nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan makanan khas yang ada di daerah-daerah Yogyakarta ini tentunya nggih nanti monggo bisa sharing-sharing nggih Sutresno Budaya. Namun sebelum itu kita akan hadirkan dua nomor lagu terlebih dahulu. Ada lagu dengan judul Sedulur. Dan tadi juga sudah dibuka dengan lagu Cublak-cublak suweng menika Mbak Betty. Akan kita dengarkan lagu bersama Sedulur dan juga Dondong Opo Salah.

0: bawa makanan. Yuk dimakan yuk.
1: Asik, berbagi ini namanya.
2: Besok gantian, aku juga mau bawa. Kita bagikan sama teman-teman.
1: Enak ini. Ini yang masak ibumu juga ya?
0: Iya, ibuku suka bawain aku bekal daripada aku jajan.
2: Wah, tidak ada tempat sampah. Buang aja ah.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Sini, kasihkan ke aku.
1: Itu kan bukan salah kita. Ngapain tidak dikasih tempat sampah? Ya udah, asal buang aja.
0: Kok gitu sih? Sini sampahnya. Nanti aku yang buang. Aku masukkan tasku dulu.
2: Ya udah ini.
0: Kalau semua orang berperilaku kayak kalian, terus taman ini pastilah akan banyak sampah menumpuk. Ayo, peduli teman-teman.
3: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
4: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
5: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Sukarni. Jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
6: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya.

0: Wewes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bromatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan saya Gilang Sutobioso
2: kalian Beti Damai.

0: Ya, tentunya dengan tema kita akan membahas makanan-makanan khas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya, Mbak Betty J.
1: Nggih,
0: ya. Nah, monggo ada info apa ini terkait dengan makanan-makanan khas yang ada di Yogyakarta, Mbak Betty?
1: Ya, makanan khas di Kabupaten Gunung Kidul ya.
0: Salah satunya
1: adalah Gatot.
0: Gatot.
1: Ya. Makanan Gatot ini terbuat dari singkong yang sudah dikeringkan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian diolahnya secara tradisional dan disajikan dengan parutan kelapa di atasnya. Dan biasanya Gatot ini lebih cocok disantap bersama teh ataupun kopi. Kemudian Gatot ini dibuatnya alami, jadi tanpa bahan kimia. Dan ini menjadi makanan tradisional dan wajib di
0: lestarikan tentunya Ji. Begitu salah satunya Gatot Ji
1: ya.
0: Dari Gunung Kidul tadi Ji.
1: Berikutnya. Berikutnya tiwul ya.
0: Tiwul.
1: Ini enak ini.
0: Wah, tiwul, doyan
1: iki. Iya, tiwul terbuat dari tepung gaplek yaitu singkong yang telah dikeringkan. Ini menjadi makanan pokok dan juga rasanya, karena rasanya itu yang gurih, kemudian teksturnya yang kenyal, ini sebagai cemilan juga bisa. Disajikan dengan parutan kelapa dan rasanya itu gurih.
0: Gurih?
1: Iya.
0: Wah.
1: Kadang juga dicampur dengan sayur lodeh. Benar atau tidak aku juga belum pernah.
0: Belum pernah mencoba juga.
1: Yang dengan sayur lodeh itu.
0: Nah, Je, mungkin monggo Sutresno Budoyo juga mungkin yang pernah mencoba juga tadi tiwul.
1: Nah,
0: ya. Salah satunya juga ada tiwul tadi. Monggo bisa sharing ataupun mungkin ada makanan khas yang lainnya, monggo bisa bergabung di 0274552219. Wah, nyaring mereka Je. Sugeng
1: telepon.
0: Siang Sutresno Budoyo.
2: Ya bar maem ya nyaring ya.
0: Wah, monggo Bayut.
2: Tiwul karo sambel bawang.
0: Oh, sambel bawang.
1: Sambel bawang.
0: Wah, jan enuk tenan nek niku.
2: Enuk tenan.
0: Wah.
2: Nek jangan lodeh.
0: Oh, jangane lodeh niku wong nggih, Pak.
2: Jangan asem ora cocok.
0: Oh, jangan asem ora cocok. Cocoke lodeh.
2: Ora urung iso nek masak tiwul.
0: Ah, kados sing
1: iki.
0: Heeh. Kula ya ora iso masak, isane wing diteri.
2: Isane ger anu capteri.
0: Heeh, capteri.
1: Tiwul itu warnanya apa, Bu?
2: Tergantung gapleknya itu kena hujan atau enggak. Kalau kena hujan Gatot.
0: Oh, ngaten.
2: Warnanya hitam.
0: Enggak
2: panas tuntas ya. Agak kuning agak ke putih-putihan.
0: Oh, kuning ngaten nggih, Mbak Uyut nggih.
2: Oh,
0: nggih.
2: Aku ngepal nek jeng berarti jelas ra iso saling ngintil.
0: Napa?
2: Namanya ngintil.
0: Ngintil
2: mau dibuat apa?
0: Napa?
2: Nasi tiwul itu diintil.
0: Oh, istilahnya diintil niki wau.
2: Nganggo tampahe lho diubengke.
0: Oh, nggih, nggih niku.
2: Kalau untuk makanan kecil itu cukup diseduh dengan air hangat.
0: Oh, itu sudah cukup.
2: Lain cara masaknya lain.
0: Oh, anjir.
2: Kalau untuk makan
0: nggih.
2: Lauk sambal bawang padi itu namanya diintil.
0: Oh.
2: Buat makanan kecil namanya awuk-awuk.
0: Awuk-awuk.
2: Pakai kelapa,
0: okay.
2: Pakai gula, baru ditanak.
0: Oh, ngaten.
2: Gula
0: Jawa.
2: Gula Jawa.
0: Oh, lak ngaten. Gula Jawa.
2: Gunung Kidul. Kalau perlu boleh buktikan di Karangmojo. Saya siap gaplek tepungnya.
0: Oh, oh niki Mbak Betty kalau mau belajar di suhunya.
1: Oh, iya iya iya, nggih.
2: Kursus kilat ya Nak Betty.
1: Oh iya.
2: Nggih nggih. Tanpa biaya, tanpa dipungut biaya.
0: Heeh, malah disangoni. Ya.
2: Sangoni
0: etong
2: mbuh. Ngaten.
0: Ah, nggih Mbak Uyut. Oh, itu salah satunya, nggih.
2: Untuk Gatot lain lagi.
0: Gatot lain meleh.
2: Gatot itu direndam dulu beberapa hari.
0: Nggih.
2: Tanah. Campur dengan kelapa.
0: Oh, kelapa juga nggih Mbah Uyut.
1: Kelapa mentah ya?
2: Gimana?
1: Kelapane kelapa mentah.
0: Kelapa diparut apa wutuan? Loh,
2: angin. Wutuan karung gue jangan lombok.
0: Oh, nggih. Kelapa parutan iki nggih Mbah Uyut nggih.
2: Itu loh kalau yang tapi kalau untuk campuran Gatot ya di dipiur-piurke.
0: Oh, dikepiuri kelapa parutan niku wau.
2: Itu.
0: Nggih, matur nuwun Pak Yot informasinya.
2: Pulang sehat selalu semangat.
0: Nggih.
2: Panasin
0: jam ngentak-entak. Nggih niki Pak Yot. Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Mbah Yud Wijoy kang kawon teng Karang Mojo. Oh, itu tadi Mbak Betty. Kalau mau buat jadi memang namanya juga banyak sekali ana Gatrot niku wong kito. Nggih,
1: Tiwul.
0: Tiwul niku wong jek kalau Gunung Kidul iki anu ada juga ini. Walang goreng.
1: Walang. Oh, belalang.
0: Belalang. Oh, ini kan salah satu juga khas Gunung Kidul kan gitu jek. Kalau Mbak Betty sendiri udah pernah belum apa belalang goreng?
1: Belalang goreng belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Oh, iya, ya, coba ini dari mana lagi monggo. Sugeng siang Sutresna Budaya.
2: Sugeng siang suko sami. Kok suko sami.
0: Aduh, niki. Wah, niki napa dereng dar niki Bu Sri Utami. Wah, dereng mindo ta. Nggih Bu Sri Utami sampai sehat niki nggih.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Niki suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta menika tema wonten isya menika gayut kalian makanan khas yang ada di Yogyakarta menika Bu Sri Utami.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Yen wonten Yogyakarta menika pepak sanget to.
0: Wah, werni-werni nggih.
2: Nggih, yen nunggu dur wau tiwul sak Endoronipun, pulang kita pun ngerti
0: sakit. Oh, ngeten.
2: Bantul, geplak.
0: Menawi bantul, menapa?
1: Geplak.
0: Geplak.
2: Kalian menapa, payah ingin tumpuk-tumpuk menikah.
0: Ngeten.
2: Yang kalian, anu, wonten kampung kulono, saminda melemper, yang anu, upami gajah perlu, menikah ndak melemper.
0: Oh, lemper menikah, nge?
2: Nggih, kalian putri menapa mendut kalian coro ngeten.
0: Oh, lah ngaten. Nggih.
2: Kalian tape ketan.
0: Oh, tape ketan.
2: Nggih.
0: Wah.
2: Kalian gajah sambel mana orang gawe lemper kok kaya gelo ngaten lho.
0: Oh, nggih niku.
1: Isinya apa, Bu? Lempernya isinya apa?
2: Isinya ya daging kok, Mbak.
1: Oh, bukan tempe nggih.
0: Niko ya, arem-arem.
1: Oh, arem-arem.
2: Niki arem-arem yang lempernya daging.
0: Serundeng ngaten menika leres mboten Bu Sri Utami?
2: Nggih, yang serundengna rumiyen.
0: Oh, rumiyen.
2: Wonten dusun-dusun.
0: Nggih.
2: Wonten nang mawi serundeng.
0: Oh, ngaten.
2: Wonten kampung kula rumiyen nggih ngaten menika, mboten kula nggih sak menika.
0: Oh, nggih.
2: Jaman sakmika ketok enek serondeng kuwi ora ora jam.
0: Pun. Oh. Pun banter jam.
2: Nggih. Daging mongipun.
0: Oh, ngaten.
2: Pun den damel ingkang sae.
0: Nggih, ingkang ageng ugi. Nggih.
2: Mawi serondeng kok. Niyen kula menawi kepengin ngaten sak wangsa wonten temuwuhna terkadang desa tasih mawi serondeng.
0: Oh, lemperipun mereka mawi serondeng menika nggih. Oh, nggih. Ngaten. Daging menikah. Ingkang limrahipun sak menika nggih Bu Sri nggih.
2: Wis maju
0: ngaten. Jamane pun benten kalian riyen nggih Bu Sri Utami nggih.
2: Nggih, sampun benten. Ngaten. Ya rumiyin lemper iki lawuhe disani serundange ya enak banget.
0: Wah, nggih kena pun anget-anget nika nggih Bu Sri Utami. Nggih.
2: Sak menika kok ya wah ora daging
0: iki kaya ora. Wah, kaya ora marem kok an rasane nggih Bu Sri Utami nggih. Ngaten.
2: Ngaten kemawon
0: nggih Mas. Nggih Bu Sri Utami.
2: Iya.
0: Matur nuwun wekdalipun sekedhik-sekedhik kemawon nggih. Nggih. Ngaten nggih
2: Bu Sri Utami.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau wau nggih. Wah, ada lemper juga salah satunya tadi nggih Mbak Betty nggih. Wah, luar
1: isiannya
0: biasa.
1: Isiannya daging ayam bisa.
0: Daging ayam
1: kalau dulu sapi.
0: Daging sapi.
1: Terus serundeng.
0: Serundeng. Oh, serundeng gosong. Karena memang spesialnya itu Mbak Betty, kalau di Yogyakarta itu semua makanan khasnya ciri khasnya depannya huruf G.
1: G.
0: Oh.
1: G.
0: Ya, Jogja sendiri apa?
1: Gudeg.
0: Gudeg G gitu. Tadi Gunung Kidul apa tadi?
1: Gatot
0: gitu. Terus tadi Bantul apa?
1: Bantul tadi
0: Gaplek.
1: Gaplek.
0: Nah, G juga gitu. Terus ada Kulon Progo.
1: Kulon Progo.
0: Geblek.
1: Geblek.
0: Nah, terus yang paling spesial tuh Sleman.
1: Sleman.
0: Heeh, tahu enggak?
1: Apa?
0: Gunung Merapi.
1: Oh. Sleman masih ada.
0: Apa?
1: Gilang Sutoyoso.
0: Wah, ini gak mengatakan putih-putih ini mas, itu macam-macam tentunya nge. Yang ada di WhatsApp ada yang hadir buatan ini Mbak Betty, coba kita buka terlebih dahulu.
1: Ya, dari Mbak Anggun nge.
0: Oh, nge, monggo.
1: Makanan khas di Jogja adalah gudeg.
0: Gudeg ya,
1: di
0: gitu.
1: Plengkung Gading. Oh, banyak sekali di sana nge.
0: Ya.
1: Paling antriannya orang mau beli 15 meter panjangnya.
0: Woy, itu gudegnya apa?
1: Orangnya.
0: Oh, antrian.
1: Mbak Anggun sering beli. Oh, sering beli di sana. Ya. Lalu geplak ada di Pasar Ngasem. Kemarin beli Mbak Anggun ramenya luar biasa. Weh, lalu itu dulu depan toko rame ada simba-simba jual lotek, enak banget. Mbak Anggun antri 2 jam baru dapat lotek dan banyak sekali makanan di Jogja yang paling enak.
0: Wah,
1: terima kasih.
0: Karena memang makanan-makanan khas yang ada di Jogja itu banyak sekali dicari, selain juga warga masyarakat Jogja sendiri, tapi juga banyak sekali warga atau pengunjung, para wisatawan yang hadir di Jogja itu ingin merasakan makanan-makanan khas yang ada di Yogyakarta. Karena sangat banyak sekali tadi Mbak Betty yang disebutkan ada dari Bu Dwija sama Bu Sri Utami tadi juga macamnya banyak sekali. Wah, kalau di besok lali, nopo mulih kan ngoten.
1: Ini dari Bu Susmi. Jawabnya gudeg geplak.
0: Oh,
1: Bakpia.
0: Geblek. Wah, jane warna-warni.
1: Adrem,
0: oh nggih.
1: Jadah tempe.
0: Ngaten matur nuwun. Nanti dilanjutkan lagi Mbak Betty yang ada di WhatsApp juga. Matur nuwun Sutrisno Budoyo sudah bergabung. Kita lanjutkan nanti lagi. Kita hadirkan dua nomor lagu terlebih dahulu nggih. Ada Jogja Istimewa dan juga ada Padang Bulan. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta.

0: Parikan ya iku unen-unen kang dumadi saka rong gatra. Ukara sepisan kanggo narik kawigaten. Kang kapindho minangka isi. Parikan iku kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunakake purwakanthi swara. Tulodo, ning ngarep omah Sri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saka ngendi wae to kowe iki?
1: Sayur ijo iku cesin. Aku bar ngisi bensin.
2: Omah tua dijaga soko, dienteni kawit mau ora teko-teko.
1: Pak Mamat gawe gapura. Yen kesuwen yo ngapura.
2: Ra ketemu suwe-suwe kangen. Leng ngenteni nganti cengklungen. Yo wes gek ndang mlebu.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat dari leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Tadi ada Padang Bulan dan juga Jogja istimewa. Yes, seterusnya budaya. Coba Mbak Betty yang masih hadir di WhatsApp meniko, ada siapa saja yang masih hadir karena waktunya juga sudah terbatas meniko.
2: Dari Bu Widyaningsih makanan khas di Yogyakarta, gudeg, ayam goreng kalasan,
1: warna-warna meniko,
2: bakmi Jawa, camilan, bakpia, yangko, kepak, tiwul, geblek, growol, geplak, minuman yang segar, es dawet, es degan, wedang uwo, es teler, es ronde. Kemudian Kulon Progo makanannya geblek, ada growol, sengek, tempe benguk di areh, lotek, tahu guling, kupat tahu, cemplon, bingel, jenang Garut, cemplon, dan cemplon dibuat bulat, dalamnya dikasih gula Jawa, dibuat bulat-bulat kecil. Oh, enak itu.
1: Wah, ternyata banyak juga tadi, Lalu ada Ibu Naomi meniko?
2: Ibu Naomi.
1: Oh, Mbak meniko jeng jajan mawon ngaten Ibu Naomi
2: Mbak Ijem.
1: Mbak Ijem meniko monggo Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Niki Mbak Ijem babak tampiungan badhe nderek ngregengaken acara meniko.
1: Monggo.
3: Acara nipun niku budaya Nusantara
1: lokal Jogja.
3: Kula teng Babatan niki desa Babatan Piungan niki riyen kathah ingkang sadean anu tape saking telo niku.
1: Tape telo.
3: Terus nek teng Kulon Progo ngene kula ten Lendah niku anu growol kalih geblek ngoten niku.
1: Oh nggih.
3: Gula Jawa.
1: Gula Jawa.
3: Legen.
1: Oh legen.
3: Iku kata.
1: Nggih.
3: Terus nek teng Bantul niku geplak.
1: Nggih.
3: Cucur.
1: Oh cucur.
3: Payak tumpuk niku.
1: Nggih.
3: Nawi enten turi niku salak.
1: Salak menika nggih. Wonten
3: Gunung Kidul patolo kalih tiwul. Niku kula nggih remen.
1: Nggih.
3: Ngoten niku.
1: Ngoten nggih, Mbak Ijem. Sami-sami, matur nuwun Mbak Ijem. Waalaikumsalam. Salah jipun niku menika wonten Pak Tupar nggih. Nah, monggo Pak Tupar.
2: Pak Tupar.
1: Halo.
4: Sugeng siang Mas Gilang.
1: Nggih, sugeng siang Pak Tupar.
4: Ngawiyat
1: niki. Monggo.
4: Nek makanan tradisional nggih.
1: Nggih.
4: Kathah nek sing daerah Kulon Progo.
1: Aha.
4: Niku wonten growol
1: geblek.
4: Sing saking singkong.
1: Nggih.
4: Wonten malih.
1: Napa malih?
4: Sing jenenge regedek.
1: Oh, regedek.
4: Nek menapa
1: meniki anyar iki?
4: Bunder kaya bakso neka wonten malih. Nek sing Bantul nggih geplak.
1: Geplak.
4: Kulon Progo nggih slondrok.
1: Nggih.
4: Krimping lan tasih wonten malih tasih kathah.
1: Nggih.
4: Ngoten mawon nggih, Pak.
1: Ngaten nggih.
4: Lang matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Tupar kalau nggih. Wah, kathah sangat menika nggih Pak Bati nggih. Ya sudah semua Mbak Betty?
2: Sampun semuanya. Yo,
1: sudah nggih. Matur nuwun sangat sutresna budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran suara budaya lokal Yogyakarta. Wonten ing siang menika nggih sutresna budaya. Matur nuwun kang sampun nyawiji lumantar telepon lan lumantar WhatsApp menika nggih. Kita pamit istirahat terlebih dahulu nggih Mbak Betty nggih. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di uyan-uyan seton tentunya nggih. Monggo nanti sutresna budaya, sutresna gending-gending Jawi saged nyawiji kok ing mangke wonten ing uyan-uyan seton nggih. Nanti kita buka di line teleponnya di nomor 02745522219 karena nyuwun pamapunten yang 540333 masih ada sedikit kendala dan baru perbaikan ngaten nggih Sutresna Budaya. Monggo nanti bergabung di 552219 ngaten nggih. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa.
2: Dadi Damayani.
1: Nggih, tumuli pamit mundur saking ngarsa panjenengan Sutresna Budaya. Lagu penutup di perjumpaan kita siang hari ini Koyo Jogja Istimewa.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan, mengungkapkan pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program 2 RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi je, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po ngasep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting.

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutrisno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah khususnya kawasan selatan harus dilakukan secara bergilir. Direktur PDAM Tirta Handayani, Sulistyo Ariwibowo mengatakan, secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus memacu penguatan ekonomi kerakyatan melalui program strategis nasional pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Pengawas koperasi ahli muda di bidang koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Gunung Kidul, Indaryati mengatakan, pembangunan visi gerai mencapai 30 titik, namun operasionalnya masih menunggu belasan aturan berita acara serah terima atau BAST, serta biaya operasional dari pemerintah. Sementara itu, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Suharto menambahkan, koperasi desa justru akan lebih bermanfaat apabila berperan sebagai pemasok atau grosir yang menyediakan stok kebutuhan bagi warung kecil di masing-masing kelurahan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hacker Cas.
1: Oh, iya.
0: Iya, monggo Tante Wagianti.
1: Kula gendinge. Napa niku wau?
0: Napa?
1: Jadi puter napa?
2: Mas
0: 45 ugi Sumiar.
2: Pelok barang. 45
1: saja.
0: Iya, nggih.
1: Waktu ngajeng pun puteraken.
0: Menapa?
1: Klambi luri.
0: Klambi luri.
1: Iya.
0: Nggih, tak golek bakal riyen iki.
1: Nggih, enggak keteng pras aja klaten.
0: Ya, oh, nggih.
1: Nggih, salam kagem Bunda Dwijo. Lajeng Mbah Surya Suratrisik. Rama Ngadiono, Rama Yono Marto Diarjo, Rama Tujo
0: yeah.
1: Rama Prajaswasono, Pak Murjono, Dimas Rian Gemes, Mbah Yono, Wirang Saban, Kloteng, Goteng, Mongkale, Gongkale.
0: Oh, dereng toh?
1: Apa dikirim?
0: Walah. Mbak
1: Nami nembe perjalanan.
0: Nggak, Niki.
1: Kulo siap.
0: Alah, alah. Siap senam lho, Niki, janji. Kesesatan putih toh, Bu Agianti, Niku, Ji. Matur nuwun Bu Agianti, mungkin tansah sehat, Ji. Lajengaken malih monggo.
2: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Monggo, monggo. Sugeng sonten Pak Bambang Sutarno menika.
3: Nggih.
0: Wee, nembe ping pinten niki kok saged mruput?
3: Ping niku ping 306.
2: Banyak juga.
0: Wong pun ping 3 lek kepleset. Inji monggo Pak Bambang Sutarno. Tansah sehat nggih Pak Bambang.
3: Nggih. Winjang sapengaseng nyuwun gendeng ilir-ilir Mas.
0: Ilir-ilir?
3: Nggih.
0: Oh nggih, ilir-ilir menika nggih.
3: Nggih, salam-salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
3: Kagem katempen buwan Buah Yanti kula mboten joroke lho Bu.
0: Nggih.
3: Yo. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Titus, Bu Agianti kalau mau. Utami Bu Sunagung, Yusirum, Mudo, Sutarno, Berani Basuri, Yang Sas, Mampis APK, Bu Widianingsi, Bu Akaramu, Bayu Weni, Bu Ayu Tarantaris, Bu Supriyati, Bu Salama, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Diman Tebungan, Pak Porkentai Rejo, Pak Titus.

0: Ingkang lumantar telepon mangke pun lajengaken malih Mbak Betty. Nggih. Cobi pun bikak langkung rumiyin ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika.
1: Nggih. Dari Pak Untung Raharjo.
0: Monggo.
1: Uyan-uyan setan dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira regel jes.
0: Iya.
1: Nggih. Derek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo. Sugeng santen Bu, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten kalau Bapak Bambang Sutarno nggih, matur nuwun.
1: Berikutnya Ibu Widyaningsih nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Monggo.
1: Gending lelagon derek ingkang sampun cumawis. Derek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man, kalihipun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang, Sobat Peti, sugeng tugas ngantos paripurna menawi kundur ngantos Satos.
0: Matur nuwun Ibu Widyaningsih menika nggih. Salajengipun menika sugeng santen Mas Suyanto menika monggo.
2: Santen.
0: Iji sugeng santen.
1: Baik
0: kerja. Oh
2: iya.
0: Oh monggo.
2: Tadi ambeskan Mbak Leti Mas Gilang.
0: Monggo.
2: Sekalipun menawi wonten lelagon reboisasi pelok barang
0: reboisasi nggih
2: keluarga kesenian Jawi RRI Ngajakarta
0: nggih
2: nuntun salam nggih Mas
0: monggo
2: Jo Karangmojo Mbak Titik Rengganing Bantul Mbak Umening Prianti Puluhan Bantul yang Star Kemuning yang Sas Pak Triharjito
0: nggih
2: Pak Trimbakula,
0: lajeng
2: kagem Pak Weneng Monosari,
0: Inji,
2: lajeng kagem Bu Nani Bajuri, lajeng kagem Pak Rimbang wonten ing Ler Candi Mendut Magelang,
0: ngeten.
2: Lajeng kagem Pak Tupar Brosot Kulon Progo,
0: Inji.
2: Pak Ruslan, lajeng spesial kagem Mas Danujo Hadi Sugimin,
0: nggih.
2: Wonten ing Nino Martani sugeng sonten sugeng nopo kemawon
0: lan
2: salam khusus dan paling teristimewa buat keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ada Mas Giman Mas Budi nggih menika bapak ipun Mas Gilang
0: nggih Ki Suyanto
2: kagem sedaya kemawon uyon-uyon seton wonten ing wedal sonten menika.
0: Matur nuwun Ki Suyanto menika wajib wonten ing Pundong Bantul nggih, matur nuwun sanget. Setunggal malih menika wonten Mbak Anggun nggih.
1: Mbak Anggun.
0: Ah, monggo Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum, mat sore.
0: Mat
3: sore juga Mbak Betik ya.
0: Iya.
3: Absen dong Mbak Anggun ya. Uyun seton nangir sukmo.
0: Ngrabuk
3: yuswa nyenyeker sarira. Teruskan Mbak Betty, ambalan baru patut. Salamnya buat teman saja ya, kembangnya dari aja nanti ya.
0: Gitu, Jih.
3: Buat Mas Gilang juga Mbak Betty, spesialnya dong, sehat semangat ya.
0: Terima kasih
3: waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun Jih.
1: Jangan lupa minum vitamin Mbak batuk ya.
0: Amin Jih, semoga lekas sembuh sehat Jih. Ya Mbak Betty dan Gus Tresno Budaya katakan gede langkung rumin jih menikah jih mangke perlajengaken malih merupakan ibu panggian wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menikah badhe katakan ugeli gending Mars 45 lan ugi kalajengaken wonten ladrang sumyar pelok barang saking Kinarto Sabdo menikah jih lan gending menikah minangkani pamburutan saking Liu Sirup Bu Agianti Pak Supoyo lan ugi katurakan dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon Sutresno Budaya katurakan sugeng midhangetaken.

0: monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
0: Betul.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Bengkulu.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potongjang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

0: Sugeng Sonten masih bersama di Uyon-Uyon Seton, Gilang Sutowiyoso dan juga Betty Damayani. Dan siang ini gending yang akan yang sudah disiapkan ya, adalah
1: nanti ada Ladrang Ambangun,
0: Ambangun Pelok 6 dan juga Ketawang Ibu Petriwi ya.
1: Dan juga ada Peraon Perahu Layar
0: Pelok 6. Pelok 5.
1: Monggo Sutresna Budaya kalau mau gending sampun pun sebatakan dening Mbak Betty, monggo saged pun pilih gendengipun Sutresna Budaya. Dhumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji sumangga sepisan malih, sumangga nyawiji wonten ing telepon 0 kali 7 kawan gangsal kalih setunggal songo menika nggih Sutresna Budaya. Monggo kula pikak Sutresna Budaya lintang lumantar telepon, monggo pun tami Mbak Betty.
0: Sugeng sonten Uyon-Uyon Seton.
2: Sugeng Kronson Mbak BC kali Mas GL
1: NJ. Sugeng Santan Mbak NJ menikah.
2: Sehat-sehat oh.
1: Wah, panggis itu pun Mbak Noyogi sehat oh niki nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini jaket kulit iki.
1: Waduh, jaket kulit Mbak, kulit napa Mbak?
2: Kulit melinju.
0: Kulit melinju.
1: Mbak Noyan niki lho.
0: Panas nggih Mbak?
2: Panas banget.
1: Panas banget ya Mbak.
2: Kering kabeh gendengku.
1: Ya, ah, alhamdulillah. Besok kerek ngobong.
2: Nggih. Gendinge apa iki sing asli?
1: Gendinge niki wonten Ladrang Ambangun pelok 6, ugi wonten Ketawang Ibu Pertiwi pelok 6, ugi wonten Praon Perahu Layar.
2: Wah, kita iki gendengku.
1: Kita ya, oh ya Mbah ya. Anji, Mbah Noyo. Ya,
2: sesuai aku tak anu antri apa ya, Mas?
1: Napa, Mbah?
2: Ketawang Subokastowo.
1: Ketawang Subokastowo nggih?
2: Nek ora ya Pangkur Panoro Mandro Panaran bae, Pangkur.
0: Pangkur?
2: Palaran man, Palaran Mano Manoro.
1: Ayo. Napa, Mbah?
2: Palaran Mandro Winaran, Pandro Panoran.
1: Palaran
2: Wandro Wanaran.
1: Wandro eh Wando?
2: Wanaran.
1: Wanaran. Nggih, Wanaran.
2: Orang yo Palaran wae.
1: Oh iya, Palaran.
2: Nggih. Salam-salam.
1: Kagem sinten?
2: Romo sing Adiono, Romo Tujo, Romo Yuwono.
1: Nggih.
2: Sing wonten Romo Nato Endro. Mbah Nawi, Mbah Asari, Panu Budi. Ndut.
1: Nggih.
2: Kasih buatan Pak Kasiono Bolawen, Pak Toro, Pak Bambang Sutarno, Mami Sarsika, Karo, Yang Sasmito Murti, Mbah Rumbo Karno, Mbah Ijem, Karo, Mbah Yuasi Kubrak, Kang Gilas,
1: Ngeten.
2: Pak Boyo, Karo Pak Mas Ardi. Wonosari ini wonten Yang Parno, Bu Mega, Bu Twijo, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Wagianti, Bu Warini, Bu Sri Supatmi, Pak Pening, Mas Yon, Janto Yulegi, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursari, Mbak Yayu, Bu Yayu empat tempatnya.
1: Ji.
2: Lalu wonten Pak Sawio, Pak Sergio, Pak Sagio.
1: Ngeten.
2: Pak Tupar, Pak Roslan, Mbak Pipit, Mbak Ditut, Masing Bu Siwi, Bu Wigati, Bu Nanik, Bajuri, lalu Bu Sutarmi. Prayogi kagem sedaya mawon nggih, Mas.
1: Sedaya mawon nggih, Mbah Anji.
2: Awon Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Salam sehat bersama perempat.
1: Merdeka. Merdeka. Matur nuwun, Mbah Noya kalau wonji. Monggo pun lajengaken malih Sutresna Budaya tasipun BK ingkang lumantar telepon nggih wonten ing nomor 0 kali 7 kawan. Gangsal kali setunggal songo 0274 552 219. Monggo Sutresna Budaya tasipun tenggo kalian Mbak Betty menika nggih.
0: Nggih.
1: Sinambi nenggo menika Mbak Betty nggih. Cobi pun bikak langkung rumiyin ingkang wonten ing WhatsApp menika.
0: Tasipun wonten. Wonten Romo Sunarto Hindro saking Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Yusirup, Bapak Haji Ngajiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Wir Jujur, Mas Adi Poncosari, Bapak Ruslan, Ibu Betari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Wadianti, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Kristin Soro Genen, Yumudo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar, Bapak Wening ki Joko Bodong Mas Ardi Klaten Timur Mas Yudi Kweni Mbah Jadi Kang Giono Kalasan soho kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang soho Mbak Betty Sugeng Makaryo soho Sugeng Sonten Matur Nuwun setungajeng nyuwun pan puteraken Gending Palaran Sampak Slendro Manyura.
1: Nuwun. Matur nuwun Rama Sunarto Indra nggih. Salat sibun menika wonten Mbah Berkah menika nggih, nginten voice note monggo sugeng sonten Mbah Berkah.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Inggih.
3: Kinton-kinton.
1: Monggo.
3: Ya Bidi.
1: Nggih.
3: Bapak Bandi. Bapak Mukidi, Bapak Takimin, Bapak Paikin,
1: ngeten.
3: Sedoyo pandemen RRI ingkang sonten menika saged midhangetaken wonten ing pro sekawan mugi sedayanipun saged midhangetaken
1: nggih
3: sugeng sonten dumateng ingkang tugas
1: mugi
3: ngantos paripurna manggih sehat dipun
1: paringi
3: ayem munggah kunjungipun ngantos dugi ing dalem saged pinanggih keluarga kanthi mboten wonten halangan setunggal menapa
1: amin. Matur nuwun kala wau wonten Mbah Berkah menika nggih. Salajengipun malih
0: Ibu Tuti Joko Yudan nggih.
1: Oh nggih, monggo.
0: Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty. Kinten salam kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Surotrisi, Pak Ruslan, Pak Darmono Panembahan, Pak Tupar Kulon Progo Catur sajuga menika Ibu Tuti wonten Joko Yudan.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo sutresna budha sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Monggo sugeng sonten.
2: Kalian Mas Jordan.
1: Eh? Monggo.
2: En dikira-kira kok.
1: Oh, lak ngaten ta. Ora kliru tenan ta niki mo.
2: Ora mau tak golek ira ketemu kok.
1: Oh, kula wau anu mlan, malah senam le ibu kula.
2: Oh, pantesan kula Kang Senang.
1: Oh, alah nggih. Ya tole yen ta sehat niki nggih.
2: Alhamdulillah pengajian niku.
1: Alhamdulillah lek
2: panas e apik iki, Mas.
1: Wah, luar biasa jenenge kemetap tenan niki nggih. Disyukuri Kang Baken ya to.
2: Derek
1: Prau layar, Ji.
2: Kasintun kagem Mbak Yukulo Yayu.
1: Ji.
2: Rongkop, Bunda Twijo, Bu Agianti, Mbah Noyo Kolowaru, Bu Sakinem, Si Yanu, Bu Supriyati, Romo Tujo, Pak Rimbang, Romo Esinya Tiono, Didik Kuyanto, Pahit, Monggo, Lasing,
1: Kek kagem sedaya kemawon. Sedaya mawon ngaten nggih Lek Yanto.
2: Ini menawi manut ngapunten
1: mboten nggih.
2: Dereng kula pinten sedaya.
1: Ngaten.
2: Sugeng ngai karya ngantos paripurna mangke.
1: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto. Monggo setunggal malih.
0: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Tinggal malih.
1: Monggo Rama Jinga Diana menika.
4: Nggih, Mas.
1: Inggih, monggo Romo pawartos ya Jero Romo.
4: Alhamdulillah. Jan
1: sumuk niki. Wah, sumuk niki nggih, jan hawane nembe sumuk nggih menika Romo.
0: Nggih, sumuk Pak panas, minum yang panas-panas juga.
1: Malah kemepiar nggih ta Romo nggih. Nggih, monggo.
4: Kendengipun menapa niku?
1: Ing mangke wonten Ladrang Ambangun, ugi wonten ing Ketawang Ibu Pertiwi lan ugi wonten Prau Layar.
4: Nggih, ingkang nomor setunggal wau.
1: Oh, nggih Ambangun nggih.
4: Nggih.
1: Oh, nggih Rama.
4: Ijang nyuwun anu.
1: Menapa?
4: Ketawang Cakrawala.
1: Ketawang Cakrawala nggih.
4: Nggih.
1: Oh, nggih, Ketawang Cakrawala.
4: Nggih. Kinten-kinten salam nggih.
1: Nggih. Monggo.
4: Agen Jujo sampun ngawiyah dereng.
1: Oh, sampun kalau mau Rama. Nggih.
4: Jujo banoyo pawening lajeng ugi Bu Wagianti lajeng sebuah ini suruh ini
1: ji
4: lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Putri Utami, Bu Nugroho
1: ngeten
4: Yandri, namun tangguh Bu Tengah Pireng
1: iji
4: Bu Konagung, Bu Salama, Bu Salima, Yumudo
1: ngeten
4: Bu Marta Saronto, Mbak Yeni, Bu Umi, Pak Bejo, niki nggih sanggup mboten kapireng niki.
1: Ngeten.
4: Oke, Pak Tujuh sekalian.
1: Nggih.
4: Pak Sukap Lek Gono.
1: Ngeten nggih.
4: Lek Blendi. Lajeng Ki Bandung Bandawasa, Mbak Man, Mbak Min.
1: Nggih.
4: Kang Mamat, Kang Maman, Tumit Pak Pak Tumiti, lajeng Mas Sipul, Mas Yudi.
1: Nggih.
4: Bu Karno, Ki Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sarjiyo, Pak Sigra Hito, Kirgun Wedo, Pak Sudan Dasilan,
1: Nyaten,
4: Pak Nadi Mersari,
1: Dinji,
4: Lajeng Hugi, Bu Sriwi, Lajeng Hugi, Bu Pipit,
1: Nyaten,
4: Surati, Mak Yanto Kelawang, Matur Nuwun,
1: Dinji,
4: Lajeng Hugi, Pak Bambang Starno,
1: Dinji,
4: Pak Tenteng Rejo, Mas Rian, Pak Iskandar Priyo, Pak Narto Indro, Ki Kang Giono, Yuku Prawati, Bu Parini, Pak Giono, Marto Diarjo, lajeng yang Sasmi Tomurti,
1: nyaten,
4: Ki Jagu Jagat, Pak Sukoyo, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Pondosari, Pak Rimbang, Pak Sari, Pak Gading, Pak Nawi, Pak Toyo, Pak Mus Kentering Tanjung Pinang, Pak Damaskus, Lajeng Pak Tupar,
1: Dari
4: Suputo, Kang Rungkut, Mas Giman Kentering Cipungan, Lajeng Mbak Jadi, Pak Paimin, Lajeng Uki Bukas Cipi, Lajeng Uki Pak Sumar, Kelau Sampun, Lajeng Uki Busugap, Pak Sagio, Lajeng Basuro, Lajeng Mas Toro,
1: Ngeten.
4: Suatilan sedoyo ingkang nyawisi gombal.
1: Ngeten Ji Rama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Jingadiono kelawan Ji. Sampun kemarin nyawiji. Ji, Mbak Menawi segala malih ke lumantar WhatsApp menika wonten Pak Asyari, wonten ing mantingan Ji sugeng sonten uyon-uyon sonten dangir sukmo Rabu Yuswo nyenyeger sarira Ji. Mbak Betty Mas Gilang kula Bapak Asyari mantingan Ji minggu ngajeng nyumpun gending Goyang Semarang. Kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwijoy, Bu Yayu Kweni, Yusirup Yumudoy, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Bapak Jingadiono, Bapak Yanto Candiabang, Mas Rian Baye, Bapak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Yugiyu Kajoran, Ngeluar, Kikumbo Karno, Kijoko Budul, lan Ugi kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun Pak Asyari, wonten mantingan Ji. Yesus tersno budaya mangke pun lajengaken malih nggih Mbak Betty. Ya mangke menika kasih kekelangkung rumiyin wontenipun
0: kabar berita
1: jam 16 utawi jam sekawan sonten menika. Lan sak bibaripun kabar berita ing mangke badhe katuraken dungeling gending ladrang ambangun pelok 6 ugi wonten ketawang Ibu Pertiwi pelok 6 kalajengaken ugi perahu layar pelok 5 menika nggih. Lan gending menika minangkani pamburutan saking Ibu Dwijo, Romo Ngadiono, Mami Sartika, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Lek Yanto, Grogol Segan. Lan ugi katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya sugeng midhangetaken lan tetep nyawiji wonten ing giaran Uyon-uyon Seton.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Jogja. Rangkaian peringatan ini berlangsung meriah selama 2 bulan penuh, mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober mendatang. Lebih dari 120 agenda disiapkan, mulai dari festival film, sastra, hingga hari tematik seperti Bakpiade. Puncak perayaan akan ditutup dengan pagelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 7 Oktober mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% tahun ini. Melalui gerakan Mas Gun Maos atau Masyarakat Gunung Kidul Mandiri Olah Sampah, warga diajak mengolah sampah dapur secara mandiri menggunakan metode jugangan maupun galon tumpuk. DLH optimis target ini tercapai berkat dukungan 300 bank sampah yang tersebar di wilayah Gunung Kidul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Saya Edi S. Abdullah. Saya merokok sejak ABG. Sebelumnya sehari saya merokok 2-3 bungkus. Rokok saya dulu. Dan yang terakhir, saya berhenti merokok tahun 2012. Waktu itu ada teman yang ambil buku yang saya pinjam, dan saat melihat asbak di depan kamar kos saya, beliau istighfar. Astagfirullahaladzim, sampean merokok ya pak? Beliau nampaknya tidak percaya kalau saya merokok. Dan sepertinya beliau kecewa karena saya dianggap panutannya. Beliau kecewa betul, ekspresinya gimana gitu. Nah, malam itu juga saya bertekad dalam hati, besok saya akan berhenti merokok. Alhamdulillah keesokan harinya, rokok yang baru saya hisap satu batang itu, saya berikan teman di kantor. Sejak saat itulah saya berhenti merokok tanpa sedikit pun tergoda ingin kembali merokok. Orang boleh mengatakan apapun, nyatanya saya bisa berhenti seketika. Kuncinya sederhana, niat dan tekad yang kuat. Setelah tidak merokok, ternyata lebih nyaman dan enak dalam banyak hal. Percayalah.

0: Mas Rian Peyeng Kenes. Lajeng Mbah Noyo.
1: Ngeten.
0: Iku Mbok Karno. Langkung merayuki kagem sedaya ingkang midhangetaken.
1: Oh, ngeten, Ji.
0: Kula piji-piji kula kentune sedayanipun.
1: Ngeten, matur nuwun.
0: Kagem pikiran dibeti.
1: Nggih.
0: Mugeng makarya ngantos paripurna, pinaringana kesehatan, lancar rezekinipun.
1: Amin, matur nuwun, Bayangan, Ji.
0: Derek kula napa pripun, Ga?
1: Nun?
0: Derek kula napa pripun?
1: Kula napa, Mbak Betty?
0: Ya kabeh. Tak api.
1: Ya oke kata dia Pak ya.
0: Nggih. Ngaten nggih mawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun ayana wonten ing Wirasaban kula nggih. Nggih,
2: berikutnya sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Padang bulan kekensara. Nadeng epo nama
1: Siti.
3: Iyalah
1: niki lo cantaku buatan kepanggil Ki Kumbakarno. Sami sehat nih Kiki.
3: Alhamdulillah angsal doani pun Mas Gilang kalih Mbak Betty.
1: Iki
3: berarti bergenggeng nih.
1: Wah jih derek remen nih kebagian sudah sehat Kiki.
3: Renggeng sepisan niku Mbah Buyut Jero Gendrong 94.
1: Jih
3: renggeng kedua Mbah niku sing wonten Mejing Wetan Mbah Mariono niku
1: kan. Oh ngaten.
3: 071.
1: Wah niki.
3: Ranking 5 apa pira ya?
1: Ranking pira niku Ki J? Nggih, monggo-monggo.
3: Padang bulan nggih Mas J.
1: Padang bulan nggih.
3: Atur salam kagem Mbah Iono iki nembe mengker
1: sing ngaten. Nggih.
3: Entuk job ten pundi asak-asak Mas Gilang.
1: Nggih niki Ki Jan, wah kathahe jope niku ki.
3: Le jawab bising mawon, Mbah, bising-bising kula kantun mendhet amplope lan ngaten Mas.
1: Trimo beres nggih Ki.
3: Nggih.
1: Ngeten.
3: Mbah Noya wonten Gadung Sari.
1: Nggih.
3: Mangke do ditanggapke wayang e.
1: Oh, lha ngaten, nggih.
3: Itu teng alun-alun, Mas.
1: Oh, ngaten, oh nggih.
3: Terus sepeda motor.
1: Oh, sepeda listrik.
3: Mboten.
1: Oh, mboten.
3: Nggih. Mboten nak listrik napa? Bensin nang
1: ngerti. Oh, mboten. Sepeda motor nggih.
3: TV 5, HP 5.
1: Wah,
3: Mariono, Mbah Noya melu, Mbah.
1: Melu, yes, nggih. Lah nggih to monggo-monggo.
3: Ya, tentu dwije, bagian Mbah Kimar wonten Cebongan.
1: Injih.
3: Mbak Titun, Mbak Pipit. Bu Sriwi.
1: Ngaten.
3: Jeng sinten nggih Mbak Anggun wonten Dadapayu nggih Mas nggih.
1: Oh nggih.
3: Lajeng Bu Yazu wonten Jalan Pare.
1: Nggih.
3: Sinten malih nggih.
1: Sinten malih nggih.
3: Sinten malih nggih kula ya asale Mas.
1: Oh nggih.
3: Jadi jadi contoh.
1: Ya, angke niku.
3: Sinten malih nggih.
1: Sinten malih nggih ngatane.
3: Nggih, lajeng.
1: Nggih.
3: Sinten oh Kang Giono wonten Kalasan.
1: Oh, ngaten nggih.
3: Kang Giono Bapak Haji. Oh, Bapak Haji ini yang anu, Bu, yang anu, sama apa?
1: Cinten.
3: Wonten jalan Wates kilometer walu.
1: Nggih.
3: Lajeng sinten malih nggih.
1: Sinten malih monggo ki.
3: Oh Bu. Bu Nani Bajuri wonten Gamping Tengah.
1: Nggih.
3: Ketoke pun bleng Mas sama Pak Patam mlebu lali.
1: Ana niki jeneng pun bleng nek
3: niki. Lali
1: dalane. Alah nggih Ki Kumbakarno nggih.
2: Ngaten.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking dalam Kumbakarna.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Sugeng santen uyan-uyan seton.
1: Sugeng
0: santen. Mas.
1: Inggih sugeng santen Mbah.
0: Jalan sama.
1: Mbah Glendi.
2: Nggih Mbah Glen.
1: Ampun apal nggih to. Mbah Glendi monggo-monggo Mbah.
0: Rijal Getung

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW secara konsisten. Energi tersebut diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Nantara Fadli Rahman mengatakan kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku sampah untuk mengoperasikan fasilitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kabupaten Bantul meninjau langsung Depo Nirmala atau Laboratorium Percontohan Pasar Zero Waste di Kapanewon, Kasihan Bantul. Peninjauan diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kalurahan Tirto Nirmolo, Pengelola Depo Nirmala, dan Sekretariat DPRD Bantul. Rencana pengembangan Depo Nirmala menjadi tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle belum sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sonderso budaya wonten nuwun panjenengan tasih kebarengan wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran siraman rohani Islam sonten menika ngaturaken ira-iraan Njogo Jempol ingkang dipun andharaken Ustazah Rahmatulaili sarjana hukum Islam saking Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Saudara seno budaya muslimin muslimat, assalamualaikum, sampun tabu, kang selangkung kawan, dosus tunggal menit tewanci kumandangin azan maghrib.
1: Allah.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

mengenal makanan khas Indonesia. Mie Aceh. Sesuai dengan namanya, tentu saja mie ini berasal dari Aceh. Bahan dasar makanan ini berasal dari mie kuning tebal dengan diirisi daging sapi, daging kambing ataupun makanan laut seperti udang dan cumi-cumi. Disajikan dalam bentuk sup dengan kuah sejenis kari yang gurih serta pedas.

Sunter seno betul sambun kabiar sobo besino mojolami sekalian langgam piye janji ne kagem informasi adat istiadat tradisi ugi budaya menika tasih lajengaken babagan tarian tradisional ingkang wonten Indonesia nje. Kita lajengaken menika wonten tari kecak dari Bali nje, menika salah satu pertunjukan seni yang paling ikonik dari Bali. Tari kecak tidak memiliki iringan musik instrumental. Tari kecak juga menggunakan suara para penari itu sendiri yang secara bersama-sama melantunkan kata cak secara berulang-ulang. Hal yang menarik lainnya dari tari kecak adalah dimainkan oleh penari laki-laki yang duduk melingkar dan membuat irama sama. Selanjutnya, tasih saking Bali menika tari pendet nggih merupakan salah satu tarian tertua di Bali. Tari pendet mulanya adalah bagian dari upacara keagamaan di pura sebagai bentuk penyambutan para dewa. Ada sejak 1950, gerakannya diambil dari gerakan tari pendet dewa yang asli. Namun seiring berjalannya waktu, tari pendet juga sebagai tarian menyambut selamat datang. Ini kunci tari tradisional ingkang wonten ing Bali. Wansul wonten tembangan wonten bawa sekar pangkur katampenan langgam ati kulo kalajengaken kalian langgam layang katresnan.

seperti desain atap bubungan Dimas, bubungan Haji, dan bubungan jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah omeak potong jang, rumah kubung berana, rumah patah sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua bubungan lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sebentar Snow putus salajengipun menika saking Kalimantan Timur nggih wonten tari Kancet Ledo. Nggih menika dikenal juga dengan tari gong. Tari Kancet Ledo menampilkan seorang penari wanita yang menari dengan anggun di atas sebuah gong yang dipukul sebagai iringan musik. Gerakannya sendiri sangat melambai dengan gerakan tubuh dan kaki yang berpijak di gong. Meski terdengar sederhana, tetapi tarian ini membutuhkan kelenturan dan keseimbangan. Selanjutnya pun wonten tari giring-giring saking Kalimantan Tengah menika nggih. Alat musik utama dalam tarian ini adalah tongkat giring-giring yang terbuat dari bambu tipis dan diisi biji-bijian. Saat digoyangkan, tongkat ini menghasilkan suara yang ritmis dan merdu. Biasanya dari tari giring-giring juga digunakan untuk menyambut kedatangan tamu istimewa. Menika nggih, sedherek budaya kali tarian tradisional setunggal saking Kalimantan Timur hingga setunggalipun saking Kalimantan Tengah. Mangke wonten tari kipas pagarena saking Sulawesi Selatan ugi tari saronde saking Sulawesi Utara. Wangsul wonten tetembangan wonten langgam kencono katon wingko kalian bawa segar dandang kulo gagat enjang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Sudarsono budaya wonten langgam gagah tenjang sedherengipun wonten kencana katon wingko nggih. Salajengipun menika tari Kipas Pagarena saking Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kerajaan Goa. Tarian ini sangat terkenal karena keindahan gerakannya yang lembut dan anggun serta penggunaan kipas sebagai properti utama. Biasanya tari Kipas Pagarena digunakan untuk menghibur maupun pelengkap upacara adat. Penarinya sendiri berjumlah 5-7 dengan mengenakan pakaian adat. Hingga yang selanjutnya pun menika saking Sulawesi Utara wonten tari Sarondé. Menika biasanya pun ditarikan oleh calon pengantin pria bersama kedua orang tuanya atau wali di hadapan calon pengantin wanita. Hal itu dikarenakan calon pengantin pada masa lalu umumnya belum saling mengenal. Kini tarian tersebut juga digunakan sebagai hiburan dalam acara adat. Saudara-saudara putusnya menikmati tarian tradisional hingga wonten Indonesia menikmati saking Bali, saking Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kita pungkasi pemanggian kita wonten ing kiaran teman-teman langgam jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam mudo-mudi kalian langgam ojo ngece.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono, budaya selamat malam. Kita berjumpa kali ini di sajian Sejenak Kenangan Bersama. Untuk Sejenak Kenangan Bersama, kali ini bersama Dian Pisesa. Kita buka perjumpaan kita malam ini dengan satu nomor lagu, Aku Cinta Padamu.

Sadar pun lagu Aku Cinta Padamu, Dian Piscesa, ya. Namanya mulai melambung di industri musik tanah air pada kedatangan dingin musisi-musisi besar seperti Arianto dan Pance Ponda. Di era tahun 1980-an adalah masa di mana album-album Dian Piscesa selalu dinanti pencinta musik. Albumnya yang dirilis pada tahun 84, Tangin Sendiri, bahkan tercatat sebagai salah satu album terlaris di Indonesia pada masanya, meraih predikat Golden hingga Platinum Record. Baik, kita akan kembali ke lagu. Lagu ini adalah salah satu tembang yang paling fenomenal, ya, yang melambungkan nama Dian Piscesa. Ini adalah satu nomor lagu, Tak Ingin Sendiri, karya Pance Ponda, dilanjutkan dengan Apa Salahku.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sudarsono Putu, apa salahku dan tak ingin sendiri. Kolaborasinya dengan mendiang Panco Pondah menghasilkan sebuah formula emas. Lagu-lagu bertema cinta, kepedihan dan kerinduan seolah menemukan nyawa barunya saat dinyanyikan oleh Dian Piscesa. Selain tak ingin sendiri, album-album seperti Barang Bukti, Aku Cinta Padamu dan Barapi Cinta juga mendominasi radio-radio swasta di seluruh Nusantara. Wajahnya menghiasi berbagai wajah majalah populer saat itu. Kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Engkau Segalanya Bagiku dan Habis Manis Habislah Sayang.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh, Pak De?
0: Wah iya, Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

Sudarsono Putih sepanjang karir Dian Piscesa yang membentang dari 4 dekade bahkan lebih ya. Dian dikenal sebagai penyanyi yang sangat serba bisa. Tidak hanya menguasai genre musik pop Indonesia, Dian juga menyeberang ke berbagai genre musik tradisional dan keagamaan seperti pop Sunda, keroncong, dan juga musik religi. Kita akhiri untuk sejenak kenalan bersama Dian Piscesa dengan dua nomor lagu, Bara Api Senyummu dan Kucoba Hidup Sendiri. Selepas sejenak kenalan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalem menika kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Samirah, salah satu pengrajin genteng yang ada di dusun Kuagon Sidorejo Godean Sleman. Mbah Samirah, Pak Warto sehat?
1: Tuhan sehat.
0: Ya, sehat. Tetap semangat ya Mbah Samirah.
1: Ya. semangat.
0: Niki tesih damel genteng niki Mbah Samirah.
1: Tesih.
0: Saben dinten pun tesih damel nggih.
1: Tesih damel.
0: Nggih. Mbok menawi saged pun andharaken rumiyin Mbah Samirah dulu itu bagaimana awal mulanya berdiri dan bagaimana awal mulanya kok membuat genteng itu seperti apa, terutama tentunya di dusun Kuagon ini dulu seperti apa Mbah Samirah?
1: Ya, dulu itu yang usaha itu Mbah Mulyo Wiarjo, itu bapak saya, bapak mertua saya dulunya yang pertama bikin genteng, terus diteruskan sama dilanjutkan dengan anak-anak Mbah Mulyo Wiarjo ikut bikin genteng.
0: Jadi awalnya dulu Mbah Mul itu yang
1: ya, buat. Yang usaha Mbah Mul.
0: Tapi dulu di sini belum ada nggih.
1: Ya belum. Wagon itu belum ada. Pertama-tama itu bapak mertua saya yang bikin. Dan sampai sekarang yang meneruskan anak-anak.
0: Jadi anak-anaknya Mbah Mul termasuk Mbah Samirah juga sekarang masih membuat. Kalau untuk alasan kenapa memilih produksi genteng dibandingkan usaha lain apa Mbah Samirah?
1: Ya karena kerjaan itu bisa di samping itu lah, bisa bekerja dan ke pasar sambil jualan terus pulang mau bikin genteng.
0: Oh jadi dulu awalnya Mbah Samirah itu jualan di pasar.
1: Jualan di pasar.
0: Terus melihat.
1: Terus melihat Mbah itu bikin genteng, terus saya berhenti di pasar ikut bikin genteng. Mula-mula saya di Kuagon.
0: Kalau di sini gentengnya jenisnya apa saja Mbah Samirah?
1: Ya, gentengnya Sokaem.
0: Sokaem.
1: Sokaem.
0: Itu dari apa? Pembuatan gentengnya dari apa itu?
1: Dari tanah liat. Tanahnya liat dari gunung tempat Mbah Mul itu ambilnya.
0: Oh, karena di sekitar Kuagon sini banyak sekali
1: gunung-gunung
0: itu
1: ada tanah
0: liat.
1: Ambil dari gunung.
0: Jadi itu menjadi salah satu alasannya karena itu
1: ya.
0: Banyak bahannya di tanah liat dari gunung sini. Kalau perkembangan pembuatan genteng sendiri di Kuagon seperti apa Mbah Samirah? Bisa diceritakan mboten? Sekarang yang produksi atau hanya keluarganya Mbah Mul saja atau seperti apa?
1: Yang berusaha ya terus banyak tetangga-tetangga yang dulu ikut Mbah Mul itu terus berusaha sendiri-sendiri.
0: Sampai sekarang
1: ini.
0: Jadi dulu awalnya ikut Mbah Mul.
1: Ikut Mbah Mul, belajar sama Mbah Mul dan sesudah bisa terus berdiri sendiri, usaha sendiri.
0: Dan sampai sekarang juga masih sih?
1: Masih, alat-alat beli sendiri.
0: Mungkin bisa diceritakan Mbah Samirah tahapan produksi genteng dari bahan baku awal hingga siap dijualkan itu seperti apa? Awalnya seperti apa kalau pembuatan genteng itu?
1: Pembuatan genteng itu tanah liat dari gunung.
0: Nggih.
1: Dibawa ke karangan sini.
0: Nggih. Jadi ambil tanah liatnya dari gunung dibawa ke sini.
1: Terus dicampur sama tanah sawah itu.
0: Oh, jadi tanah liat sama tanah sawah itu dicampur.
1: Dicampur. Sudah diaduk. Terus digiling.
0: Ada alatnya sendiri itu.
1: Ada alatnya sendiri. Manggil apa itu gilingan.
0: Oh. Jadi manggil gilingan karena juga ada teman-teman yang punya gilingan, sih.
1: Iya, teman-teman terus orang-orang itu mengerjakan itu giling itu sama-sama. Kadang ada orang 4, orang 5. Orang 7, banyak tahu gilingnya. Gilingnya berapa ya? 5 kol, Pak.
0: Jadi 5 kol digiling.
1: Digiling.
0: Terus nanti dibentuk menjadi
1: bata.
0: Oh, awal sebelum menjadi genteng itu menjadi bata itu, Ji.
1: Dulu digiling jadi bata.
0: Lalu setelah itu?
1: Setelah itu satu dipres.
0: Jadi ada alatnya sendiri?
1: Iya, ada. Dipres.
0: Alat pres untuk membentuk.
1: Alat pres untuk membentuk genteng.
0: Jadi genteng yang kita lihat genteng di atas rumah itu nggih. Setelah dipres, itu kan otomatis masih basah nggih?
1: Iya, masih sudah pres. Ditaruh pagan.
0: Pagan itu kayak untuk tempat
1: biar tempat itu loh dikasih ancak taruh pagan sesudah
0: itu agar agar kering.
1: Iya, biar kena angin kan kering. Kering kan itu sudah diambil di sisik.
0: Di sisik. Di sisik itu berarti dirapikan.
1: Dirapikan, heeh.
0: Pinggir-pinggirnya itu agar agar halus.
1: Iya, biar bagus.
0: Nggih.
1: Setelah itu langsung dijemur.
0: Oh, dijemur di luar. Kalau tadi kan di hanya diangin-anginkan.
1: Oh, berangin-anginkan dijemur di
0: Luar.
1: Di latar, di luar biar kepanasan nanti 2 hari atau 3 hari baru kering.
0: Jadi
1: dua
0: hari sampai
1: terus sehari lagi di
0: dibalik.
1: Oh. Itu kan sudah kering.
0: Jadi aku sampai 3 hari itu sudah kering ya? Heeh,
1: 3 hari kering. Kalau panas.
0: 2 sampai 3 hari sudah cukup.
1: Iya,
0: sudah kering.
1: Kering, sudah ngumpul toh? Sebulan atau berapa bulan? Ya sebulan ngumpul ngono lah. Jadi berapa satu bakaran itu 5.000.
0: Oh, jadi setelah kering tadi itu dimasukkan ke dalam
1: tobong.
0: Oh, namanya tobong untuk tempat pembakaran.
1: Untuk pembakaran.
0: Untuk pembakaran genteng itu namanya tobong. Kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi tobong itu. Jumlahnya berapa Mbak Samira?
1: 5.000.
0: 5.000 genteng kalau penuhnya.
1: Penuh, bakar penuh itu 5.000 genteng.
0: Jadi setelah kurang lebih 1 bulan penuh lalu dibakar. Kalau proses pembakarannya itu berapa lama?
1: Proses pembakaran itu dari jam 7
0: pagi ya?
1: 7 pagi sampai jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: 5 sore.
0: Dan itu dibakar terus?
1: Dibakar terus.
0: Oh, yes. Jadi setelah semuanya udah penuh tadi, terus dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Mbak Samira bakar sendiri atau gimana itu nanti?
1: Enggak. Ada orang yang bakar sendiri.
0: Ada khusus nggih?
1: Khusus yang bakar. Saya menyediakan kayu.
0: Terus setelah dibakar itu sudah nanti sudah jadi itu?
1: Ya, udah jadi. Nanti 2 hari baru dibuka, sudah kelihatan gentengnya
0: sudah matang lah
1: istilahnya.
0: Terus sudah siap dijual.
1: Itu siap dijual. Kadang kalau sudah dipesan, ada yang mau membeli.
0: Kalau biasanya untuk pembelinya itu perorangan atau ada pengepul seperti itu?
1: Ya, ada yang perorangan, ada yang
0: memang udah langganan.
1: Udah langganan, itu ada.
0: Kalau dari cara pembuatannya itu Mbak Samira itu termasuk dari dulu memang seperti itu atau sudah ada perubahan?
1: Oh, ada perubahan deh.
0: Oh.
1: Dulu bikinnya kan cuma pakai tangan. Kan sekarang sudah pakai pres.
0: Oh, sudah pakai alat yang pres tadi, nggih.
1: Tahun 70-an itu masih pakai tangan
0: untuk membentuk jadi untuk genteng itu.
1: Genteng itu, oh, ada cetakan
0: manual.
1: Manual, oh. Dari kayu.
0: Dari kayu.
1: Terus sekarang kan sudah ganti pakai pres.
0: Pres itu bahannya besi, nggih?
1: Besi.
0: Jadi lebih enak.
1: Iya.
0: Oh, jadi kalau dulu manual dengan kayu untuk membentuk jadi sebuah genteng itu ya,
1: cuman pakai tangan.
0: Tapi kalau sekarang ya, udah
1: disisik di
0: sama.
1: Dingin-dingin ke disisik kering dijemur dulu.
0: Jadi perbedaannya ketika bentuknya nggih. Kalau dulu tradisional masih pakai kayu, tapi kalau sekarang sudah menggunakan pres. Tapi kalau yang lainnya masih cara tradisional nggih untuk mengusik tadi.
1: Iya, masih pakai tangan merapikannya. Kan bentuknya anu kok ya wis ana cithakane to le, ada cithakan terus ya masih pakai tangan to le ngepres itu.
0: Nggih. Kalau kendala yang sering dihadapi napa, Mbah? Misal kadang kala atau mungkin cuaca atau mungkin bahannya susah itu kadang kala nemuin hal-hal ya, seperti itu enggak?
1: Ada. Kadang ya tanah liat yang hitam itu sukar sekarang.
0: Oh, dari untuk yang campuran tadi?
1: Yang untuk campuran itu kadang sudah mau habis. Sekarang sudah angel.
0: Kalau cuaca juga mempengaruhi, Mbak.
1: Cuaca ya mempengaruhi. Kalau rendeng ini baru rampung jemur, udah mendung, gerimis, ya terus dipulung lagi. Jadi beberapa hari baru kering, nek rendeng.
0: Jadi yang targetnya mungkin 3 hari sudah kering, bisa mundur ya. Mungkin bisa seminggu baru kering seperti itu, karena memang cuaca sangat mempengaruhi sih untuk mengeringkan tadi. Terus kalau misal tadi lempung yang hitam ya, itu misal susah carinya, itu solusinya gimana Pak? Atau memang harus menunggu atau seperti apa?
1: Ya harus menunggu lah. Dari nanti kuning yang kuning udah 4, yang hitam belum ada, ya nunggu sesudah ada nanti sih.
0: Jadi itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kualitas sih. Oh, jadi iya, memang harus ada campuran yang hitam tadi.
1: Bukan untuk gunung semua.
0: Ya, jadi memang nunggu kalau nunggu. Memang belum ada,
1: nggih. Nunggu.

0: Kalau untuk penjualannya seperti apa Mbak Samira? Kalau Mbak Samira sendiri masih dengan gedok tular atau ada yang langganan atau juga sudah melalui media sosial, misal ditawarkan melalui WhatsApp atau YouTube seperti itu, udah belum ya?
1: Belum, biasanya langganan. Yang sok kulino ambil, tanya ada genteng enggak? Oh ada, daripada dibakar nanti kabari.
0: Nah, jadi memang sudah banyak yang langganan sih. Dan selalu selalu mencari je itu je,
1: iya,
0: menunggu apakah ada stoknya atau boten.
1: Tanya ada genteng enggak? Belum ada. Besok kalau udah ada ngabari gitu.
0: Jadi memang selalu dicari.
1: Selalu dicari.
0: Kalau lewat media sosial belum ah?
1: Belum.
0: Kenapa? Karena belum paham juga.
1: Belum paham lah nawar ke.
0: Tapi kalau dari langgaran tadi juga sudah lumayan sih.
1: Sudah lumayan, bahkan mesti ada yang cari.
0: Kalau misal sekarang Mbak Samira kan banyak juga genteng itu kadang kan sekarang udah ganti menjadi galvalum atau mungkin dengan bahan-bahan lain itu mempengaruhi penjualan enggak Mbak?
1: Kelihatannya enggak lah, uang yang sama kok mesti payu eh. Tapi ya kurang, mesti kurang.
0: Jadi memang berkurang.
1: Berkurang, yang bikin aja sudah beralih ke bikin bata merah, bata untuk tembok itu loh. Ayo, wong-wong pun dong, sudah ganti, sudah leren ke gendeng, dong ke foto.
0: Oh, saiki. Jadi kebanyakan masyarakat di wagon sini sih, yang dulunya mungkin membuat genteng, sekarang kebanyakan membuat
1: bata.
0: Oh, itu kira-kira kenapa, Mbak?
1: Nggak tahu lah, wong-wong sudah pindah bikin bata.
0: Tapi Mbak Samira sendiri tetap bikin genteng ya?
1: Tetap bikin genteng, enggak pindah bata.
0: Nah, kenapa? Kalau Mbak Samira kenapa kok tidak beralih ke batu bata?
1: Enggak pernah ke botok ya, jadi angel tuh. Raisok. Tetap genteng.
0: Jadi memang karena dari dulu juga genteng dan alatnya juga masih ada. Dan ya bersyukurnya sekarang juga masih banyak dicari sih. Makanya Mbak Samira juga masih
1: bikin genteng.
0: Bikinnya genteng.
1: Iya.
0: Kalau sekarang bikin sendiri atau gimana Mbak Samira?
1: Sekarang udah ada yang bikin, ada tenaga yang bikin. Mbak udah nangani.
0: Oh, jadi istilahnya tinggal gaji aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tinggal bayar tenaga.
0: Harapannya dari Mbak Samira untuk perkembangan usaha genteng ke depan seperti apa?
1: Ya harapan Mbak itu bikin genteng itu ada penghasilan, pemasukan penghasilan gitu loh le. Jadi ada untuk di apa di arpar oh desa nek payu gendenge kok bisa entuk duit.
0: Kalau dari industri gentengnya sendiri harapannya seperti apa?
1: Ya semoga-moga lancar terus bikin genteng itu lancar terus. Bar bakar lancar dijual terus untuk beli bahan lagi untuk bikin itu lagi bahannya lagi.
0: Jadi harapannya memang terus tetap berkembang.
1: Tetap berkembang.
0: Dan banyak yang cari sehingga bisa muter terus, bisa produksi terus gitu nih Mbak Samira.
1: Iya, iya.
0: Kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin tertarik. Kan ada mungkin anak muda yang pengen tertarik, pengen membuat genteng. Apa yang bisa disampaikan Mbak Samira?
1: Ya, semoga aja le anak-anak muda zaman sekarang bisa melanjutkan usaha nya Mbah ini atau nanti cucu-cucunya Mbah atau anak-anak muda lainnya bisa meneruskan usaha genteng di Kuwagon ini sehingga industri genteng terus maju.
0: Seperti itu nih Mbah Samira harapannya.
1: Okay.
0: Ya semoga pemuda juga di utamanya di Dusun Kuwagon ini bisa meneruskan nantinya nih industri genteng ini agar terus maju dan banyak dicari seperti itu nih Mbak Samira. Matur nuwun nih Mbak Samira wekdalipun, mungkin Mbak Samira tansah sehat. Matur nuwun sangat.
2: Sutresno Budoyo mekaten wau wawan pangantikan kula kalian Mbah Samira gayut kalian produksi genteng. Nggih mugi-mugi industri genteng mliginipun ing Dusun Kuwagon sansaya majeng kathah ingkang pates lan tansah lestari. Matur nuwun Sutresno Budoyo ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken ing giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken seserepan tumrap kulo lan panjenengan sami. Hilang suta biasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kawiyarso mangun desa produksi genteng wonten ing dusun Kuagon. Sampun ing tabu 8 langkung 2 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran salajengipun jam menika BBC Banyolan Bericode. Kandi dadan ngangkat derajate bangsa.

0: Ganggu ngapa? Iki plastik-plastik bungkus plastik. Sabun, plastik bungkus apa iki kok mok lumpuk kayak nyusuh iki. Marai tikus.
1: Heleh. Kono lah timbang mau teng sumebar ana sing openi, ana nang ngisor meja, sor kursi, ana dicandal-candal ke kuwi ora ngerti sapa sing ndeleh kono kuwi iki.
0: Lah kok dilumpuke ya ngapa mbok ya dibuang kono ngono
1: lho. Lah iya kok dhisik to bune. Ora kabeh-kabeh iki terus mung diguwang. Sengaja ana kuwi iki sampah iki ya ana paedahe.
0: Kok sampah kok ana paedahe iki ana ana.
1: Kandhane kok sampah iki ana paedahe kejaba siji.
0: Apa kuwi?
1: Sampah masyarakat. Heh, nek kuwi ora ana paedahe.
0: Ya iki ya marai dadi sampah masyarakat ngene iki.
1: Oh, kuwi iki.
0: Ora dibuang malah ning omah. Sampah ngomah iki jenenge.
1: Kuwi iki wingi ketemu karo cah nom-nom. Kuwi jare do kumpulan.
0: Harus arane ndes barang kae po?
1: Ora dong nek kae wong ora aktif kok sono iki mung sok dolan. Kok jare niki ngono pesen aku, Lek. Gandeng gonmu ki warung, plastik-plastik oke iki tok lumpukke. Engko nek wis rada akeh aku celuk entak jukuke ngono kuwi.
0: Ha iki nanti celuk ya ngopo? Cah-cah iki ya do arep nglumpukke. Barang-barang kaya ngene iki susuh iki jenenge.
1: Masalahe akar golek bocah lali sing endi?
0: Wah, wis.
1: Ming wingi ana bocah mrene terus tak eling-eling rupane.
0: Ha terus leng goleki? Ora golek jeneng ngono.
1: Aku ora takon jenenge barang ming percaya lah wong gandeng ya wong gampang lali to.
0: Ning kuwi wong kene, wong RT kene iki.
1: Muga-muga wae.
0: Lho kok muga-muga to?
1: Lah aku ki ya ora paham kok ming ngono
0: wong mrene. Ya wis dibuang wae rasa disusuh.
1: Aja wis kuwi ben nang kono se wae ngenteni.
0: Duit wong ngene iki.
1: Ngenteni seminggu. Kono seminggu ora ono sing cukup lah kuwi engko ben sarnendes wae kon goleki bocahe.
0: Lah piye to? Ya ampun, kaya mung nyusuh kaya ngene iki.
1: Kuwi engko timbang nek tak guwang, kaya malah nambah-nambahi ning bangsa apa ning ning gon sampah TPS. Apa jenenge TPS?
0: TPS.
1: Sementara kae apa?
0: TPS.
1: Kuwi ki ra nggo pil pemilu nek TPS ki.
0: TPA. Apa Pak Yo?
1: TPA ki nggo ngaji-ngaji ki lho TPA.
0: Lah kuwi apa tempat pembuangan sampah? TPS to, Pak?
1: Kuwi ki ra dienggo nyoblos TPS iki nek pemilu kae TPS. Neng gawe singkatan ki ora padha-padha to aku dadi bingung.
0: Lah kuwi apa ya yo engko tekan Pak Dejoyo wae.
1: Kuwi engko nek sing kuwi wis ben nang kono sik wae engko nek sarandes wahyane mrene kok njaluk tulung kon goleki bocah sing ngendi. Dek tak kira yo ngerti lah program cah nom-nom kuwi. Senajan dhewe sok keset, nek yo panora ra yo krungu to suwi-suwi. Ngono gek iki, bengi iki arep ana sing pesenan apa ora tak terne.
0: Ora ana.
1: Nek ra ana yo wis.
0: Wingi iki aku entuk hadiah. HUT RI kan lho Pak, lomba di... makan kerupuk kan. Kok entuk tas kaya ngene iki, tas opo iki? Saka opo iki? Mendong ta iki?
1: Mendong.
0: Ah mosok mau ya dikeki kaya ngene to Pak?
1: Nek mbiyen iki mendong iki dienggo anu, dienggo lemek turu e. Ning adem lho bune nek mbiyen iki nek anggo mendong ora kaya saiki plastik.
0: Anu
1: kloso plastik lho.
0: Lah iya ya.
1: Mendong. Ning
0: aku oleh tas ngene iki, apik ning ya mendong ngene iki aku kaya ndesit to Pak.
1: Wah, ya ning nek jarene iki wong-wong sing do pinter-pinter ka malah sok nganggo sing ngono kuwi sih jarene malah unik ngono.
0: Jarene iki sponsore saka kae lho Pak, sing omah gede banget kae sing nggo pabrik opo kae. Sing ekspor jarene. Didol ning luar negeri kae.
1: Ngene
0: awake dhewe nganggo ngene iki yo dideloke mosok mung nganggo tas kloso.
1: Oh iya.
0: Elek to iki Pak.
1: Lah,
0: yo pengkoh iki.
1: Padahal nek gawananmu ki ora enteng-enteng.
0: Alah iya.
1: Nek sing wong suge-suge kae nganggo sing kok ngono kuwi ra istine ming apa kae kertu-kertu kae. Kertu-kertu kae.
0: Kupur dompet karo HP.
1: Padahal nek kono kok nek jago mesti engko jukui lumper.
0: Oh, ngerti dhewe to Pak. Ana yo.
1: Iya iya.
0: Ngene iki ya iki. Nek dhewe iki apik ning luar negeri iki dienggo wong sing elit-elit
1: dalane awake dhewe. Larang kuwi kan. Didol-dol
0: meneng. Aduh. Ayo ora ngerti arti didol ning ngene sapa.
1: Bengku
0: sanggone dhewe ya miruh ngono ku ya paling wong apa iki kloso.
1: Nek sarane ora kancane wong sugi-sugi, wong kampus-kampus.
0: Iso kuwi.
1: Engko tak kok kewe kon ngedolke sarane
0: wis bae. Puspa.
1: Wah iya, kae ra.
0: Puspa.
1: Cah, ngono.
0: Sapa?
1: Cah. Puspa. Gen apa saiki jenenge?
0: Z.
1: Heeh.
0: Gen Z apa to, Pak?
1: Ya kuwi cah saiki, cah nom-noman saiki.
0: Nek jaman dhisik gengsi, niki Gen Z.
1: Kuwi lah iya. Neng aku ki yo sok gumun nih bu nih.
0: Piye ta?
1: Aku ki angger nek numpak motor arep neng pasar Kerangkan kan neng Bang juga kok ono cah nom-nom kok taksi kok aneh-aneh. Malah sing seko apa kae jenenge? Seko sing wit-witan neng sawah kae lho. Apa kae jenenge?
0: Apa?
1: Wit-witan sing kaya lompong.
0: enceng gondoken. Apa iki?
2: Si apa? Lah kok dadak ngomong terus ki lho wis.
0: Komunikasi.
1: Kowe kira ngerti.
0: Berumah tangga itu harus komunikasi.
1: Wong keluarga harmonis ki onone diskusi.
2: Ora diskusi
1: terus berdiskusi terus eksekusi. Aku kok aku ki bar pitulasan rada cerdas aku sae.
2: Baru dapat kulaan baru soalnya
0: cerdas cermat
2: deh. Ini aku bawa.
0: Ki apa ta kowe?
2: Produk-produk Indonesia.
1: Kowe anu apa jenenge?
2: Produk Indonesia
0: apa lagi?
2: Lah itu loh, ini namanya kemoceng.
1: Oh,
0: nah. Lagi pada karo kelet kuwi.
1: Oh, nek kene jenenge jenenge kaya pegawai kene mbiyen.
2: Apa?
1: Sulak.
2: Oh. Brambang,
1: brambang sulak.
2: Oh. Kebutuhan pokok kalau gitu, Lek.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ini aku bawa buat balik sama
1: Bule. Lah kuwi kena debu kuwi, Sa.
0: Ora ngono kuwi wangi.
1: Iki dari sapa iki, Bang?
2: Aja to, Lek. Mesake mengko nek wis teko malah entek bahane.
1: Ben rante bahan.
2: Oh, lek bales ngono kuwi. Lek bales.
1: Piye, kemoceng piye
0: kuwi?
2: Kemoceng aku tadi ditawarin temanku usaha ini, Lek.
1: Heeh.
2: Ini bukan karena kasihan lho aku beli.
1: Heeh, lah piye
2: mergane? Karena aku menghargai apa yang dia sudah bikin.
1: Aku tak takon sam. Kowe kok seneng kemoceng sing wulu mergane ngopo?
2: Soale lembut.
1: Wah. Wow. Ning aku tak takon, kuwi wulu apa?
2: Iki wulu pitik.
1: Oh, wulu pitik. Iki pitik piro tak bubuti dadi semono kuwi?
2: Nah, iki aku rung takon lek. Sik, mengko ya tak takoni. Iki kesusu apa ora?
1: Nek ora
0: wae. Daripada aku nglumpukke plastik, nek aku nglumpukke wulu pitik piye?
2: Takake
0: kancamu.
2: Iso
1: pokoke sesuk anggarana pitik lewat saut tak bubuti.
2: Waduh. Ya ora ngono kuwi lek mesake pitike kademen no. Nek wulune ilang
1: kabeh. Ngono ta joli jaket.
2: Oh, dicaketi sing nganggo face.
1: Heeh. Heeh. Yo ojo nek nganggo face kok dikira pegawe anu pegawe sensus.
0: Face opo face?
2: Jaket sing puntungan iki kok malah festival iki lho.
1: Jaket sih, jaket puntung ora ana lengene
0: kae. Aku iki jenenge rompi, ngono dadak ngombo face bareng.
2: Cara Inggrisnya kan face to
1: bule. Kira kekinian kok bune aku ngerti lho kowe marah malah ra ngerti.
0: Lah kita kan mencintai produk-produk.
1: Ning aku setuju sar nek misale
2: aku ngarisi lho iki.
1: Ngarisi
0: aku.
1: Ngarisi kanca.
2: Ngarisi kanca.
1: Nek ra yo bayar to ora utang
2: to? Yo bayar no. Aku wis ngomong bro, sesuk tak bayar nek wis turun.
1: Lah padha wae.
0: Turun apa ne?
2: Poine. Lah mesti aku ora poin nak bener.
0: Saiki tak
2: tekan. Lagi proyek iki.
0: Lah kok dadak digorene? Kuwi kudune kan nang kosmu.
2: Aku ki kelingan bulik kare Pak Le. Mesake nek misale resik kan wis do rusak to ini sulake, tak gawe kene ngene.
1: Oh ya,
0: mantap. Berarti sa?
2: Hah?
0: Berarti sa?
2: Nek toko aku yang bayar meneh.
1: Jebul
2: ya, itu bensin lek.
0: Kuwi wis mbok mak bateni kuwi.
1: Jebulane
0: pira kuwi?
1: Jebul ming ketemu karo makelar.
2: Lho ngene-ngene iki aku sinau karo Pak
1: Lek. Lah iya ngelmuku dinggo.
0: Nek jaman saiki orang kedua iki pisan. Mending luwe larang kuwi pira?
2: Ora lah Lek. Ini nek hitung sedulur ya 10.000.
1: Oh iya. Nek mungso.
2: Nek mungso. Wah nek mungso ra ono patokan nek sak arepe.
1: Iki cara alune jamu-jamu jenenge reseller.
2: Reseller.
0: Reseller.
1: Oh, reseller. Aku kuwi ngerti kok jeneng-jeneng ngono kuwi iki. Wong aku ki
0: pinter lho
1: kancaku ki wong bisnis-bisnis ning pasar.
2: Aku seneng ya nek Pak Lek iki soal cerdas ya aku seneng ya.
1: Aku ki gek takono bone makane.
0: Apa?
1: Tase mau kae.
0: Iki lho tas ngene iki. Aku entuk hadiah iki lomba makan kerupuk. Masak dikai tas kaya ngene iki. Tas mendong ini ki.
2: Lho ya apik to, Lek?
0: Apik piye iki nek ya padha aku nganggo tas kloso-kloso dijahit to ya.
2: Lek, wis tak omongi to aku ki bangga buatan produk temanku sendiri.
0: Lah ya bangga. Aneh nek aku nggo tas kloso ngene iki po yo ora dikira ndesit aku ora kekinian.
2: Ya enggak to ya. Ini malan bule-bule seneng kayak gini lho, Bule.
0: Aneh, Pak Lek. Bule seneng ngono kuwi.
2: Iki bule mancanegara maksude. Nek Pak Lek senenge sing korek-korek ngono kuwi lek.
1: Oh nek bule-bule malah seneng sing
2: malah seneng Pak yang kayak gini unik-unik
1: kowe duwe kenalan bule pora.
2: Iya
0: kok
1: nek duwe kenalan kuwi dolan nang ngene bule.
0: Pinter
2: tak konsep iki kesusu pora. Sik iki kesusu pora.
1: Nek iso to duwit isik engko terus tok dol mbane oleh kowe.
2: Lah makane kesusu pora.
0: Kesusu.
2: Ya wis aku tak mangkat. Wis ora ana mangkat sik.
0: Ya sik ta iki
2: di. Walah kepiye ono Pak
3: saiki bakul sulak lah kowe.
2: Oh, Lek. Iya, Pak Dik.
3: Heeh. Lah jan elok kemajuan.
2: Gimana Pak Dik?
0: Lene cinta produk.
2: Iki sing nggawa tas.
0: Tas kloso.
3: Lah market bantale. Kene nggo turu.
2: Oh iya lek.
3: Iku nek umpamane ya to tas. Heeh. Lek gawe saka
1: mendok.
3: Kaya
1: kaya klosok.
3: Nggowo bantal.
2: Bener lek
3: nggo turu.
1: Nek perlu karo nggowo galar. Nggo lemek.
2: Berarti
3: galar ning galar iki nek biyen akeh tinggine.
2: Wow,
3: dhuwur,
0: dhuwur.
3: Mulane kuwi matine terhormat lho, Ra.
0: Lah
3: dipantu dipisah terus diambu.
0: Oh, kaya dadi ambu ta.
3: Lah iki jenenge mati terhormat ki tinggi.
2: Oh, oh iya.
1: Iya,
3: dipisah
0: diambu.
3: Dipisah diambu.
0: Aku ngerti ambune mesti kaya ngono kok ya se diambu lho.
2: Lah ya kenapa, Lek?
0: Ayo kok. Terhormat.
3: Wis saiki angel golek tinggi ya, Ra ya.
1: Lah nek
3: dalan jane
1: kok jenengan botok lho goleke, Pak De.
3: Sing aneng malah pejabat.
2: Lah iya,
1: pejabat tinggi.
2: Yo iya.
1: Anyar iki.
3: Pejabat sing lawas sedo tinggo.
1: Aku golek anyar iki lho Pak De mau kira oleh hadiah tas saka Mendong niki malah bingung sih iki. Lah wong arep tinggo
2: malah wulune ganggu
1: malah. Lho, ndak ndeso.
3: Ayo ora apa-apa wong kaya kuwi kudu cinta produk-produk.
2: Wah. Kuwi larak tenan to.
3: Kudu ngono kuwi. Kudu seneng karo produke kancane dhewe dalam negeri. Aja mulu kudu mung kaya ngene. Nek ora ken awake kudu seneng.
0: Oh.
1: Saiki iki bong anu
0: kok. Ngoten ta.
1: Sing bangsa kok ngono kuwi sing gawe saka barang-barang sing longko ngono ki boyo malah payu ya Pak Dhe.
3: Lah ya kuwi sing do disenengi tongseng-tongseng kuwi.
0: Tongseng
1: ya apa?
3: Bule.
0: Bule.
1: Lah aku ya ora ado ngono. Bule.
3: Lah mule kuwi do disenengi bule-bule. Lah wong
0: ora
3: meng bule tongseng sate barang.
1: Angel suwe iki Pak ora
0: barang. Rada-rada
1: iki. Iki aku ki mau
3: mulo nek sing jenenge wong luar negeri.
0: Nggih.
3: Manca negara kuwi malah seneng-seneng sing asli-asli.
0: Kaya
1: to
3: natural-natural. Lah ya kuwi saka Mendrom. Ono sing wit apa kae? Enceng gondok. Ono sing nganggo kulit.
1: Kulit apa sih?
3: Kulit melinjo.
1: Nah, kulit melinjo kuwi karo karo
3: sapi, kulit kebo, jaran.
0: Nggih.
3: Dewe-dewe kulit jaran iki kene dienggo selop lho.
0: Anu selop.
3: Ngono dadi mlaku kaya jaran. Barang ngerti tak kowe?
1: Ora ngerti
0: aku. Karno.
3: Aku dhisik tau dinehi kok kuwi.
1: Tese mboten.
3: Wah isih dinehi Kang Parno.
1: Kang Parno sing
3: Kang Parno
1: kae. Dinas pariwisata kae.
3: Iya aku. Aku duwe kenang-kenangan. Sop
1: apa Pak?
3: Nganggo kulit jaran.
1: Berarti
3: dadi aku dinehi jaran aku.
0: Negar-negar.
1: Ora berarti aku tak tuk tak tik tuk tuk tak.
3: Ya kula
1: apa-apa. Jaran iki kok rumah saku masih harus ya Pak Di.
3: Heh?
1: Kok masih
3: ada
0: lek
3: apa begane
0: apa ada jaran nganggo apa kacamata
1: ora jaran ki sikile loro ya ono
3: ya ora ono
0: wis
2: andane
1: kuwi ora gawe-gawe
0: iki apa
3: misale kowe ngerti
2: jaran kepang
3: dagelan iki aku jane ngerti ning jlegongane ndek kono
2: ya to iya ganjar Pak Dhe
0: aja ngrebut
3: ta kok kok duwe ide jaran kok
0: mlakune
3: cokotamu majune ngarep terus piye?
1: Lah aku ki takon
3: sih. Lah yo jlegongamu apa?
0: Wah,
3: kok iso takon tenan.
0: Takon tenan.
1: Kowe mung takon tenan ora arep jlegongane.
2: Iki tenanan ora ngerti de makane takon.
3: Ya ndak merak melerok
2: ngene
3: ya to. Ngok kowe ngerti ora aku nek jaran.
2: Heeh.
3: Jaran gawe ngopo kok mlayu terus?
1: Ya disengati to ya Pak Dhe. Kayak golek duwe.
3: Wah, yo kok mlayu.
2: Ya to. Kok ora mlaku ya Pak
3: Dhe? Ora mlaku. Jegongane ngerti kowe.
2: Ora ngerti aku.
3: Mergo ora katokan.
2: Isin,
3: isin
2: mlayu.
3: Iso mlayu utuh. Isin jarane kuwi.
1: Rumah aku yo kusire ki yo kebangetan kok yo. Cek ngerti isin kok malah mlayu ning dalan Malioboro.
0: Kowe mulane karo kacamata.
3: Jaran kok mlayu. Yo gak mlayu kok kok anune apa? Cangkeme kok mumplok.
2: Wah, ora iso ngidu.
3: Jegarane dicicipi.
2: Heeh. Mergo ora iso ngidu, Pak Dhe.
1: Kowe pengalaman ya.
2: Kowe pengalaman tau nglapi.
1: Oh.
2: Mesake wong wis keringeten ngene iki tak lapi tadi iki mesake.
0: Ngetes terus.
3: Nek kono dulu neh kok.
1: Dulu neh. Ana jaran.
2: Wulune mek.
1: jaran gumoh.
2: Oh, jaran.
1: Iki dadi produk sing seko lokal sing barang-barang sing ketoke sepele ya
3: Pak Di. Lah mlo awake dhewe kudu seneng.
2: Pak Di ada lho,
3: nek perlu dikembangkan.
2: Ada daun pisang lek Pak Di. Tapi jual di online di Jepang harganya 100.000.
1: Godong gedang.
2: Satu lembar.
1: Godong gedang telus apa garing?
2: Ya ora masih ijo.
1: Oh, sing ijo.
0: Sing ijo.
3: Wong mangan gedang tek 5.
2: Wah, lanjutane opo lek?
1: Apa kuwi mau?
3: Mangan gedang tek 5.
0: Kenapa Pak Di?
2: Ngeleh nek kuwi. Kuwi ngeleh nek ngono kuwi.
1: Gedang kuwi.
0: Adek kuwi.
1: Tiwas mlumah ing mlumah kudu, Dik.
3: Kuwi nek kuwi gelagah kembang tebu.
1: Wah, iya. Kleru aku. Mempeng kleru ora.
2: Wes kleru mempeng menae.
1: Kok ndak menjurus? Heeh. Dadi godong apa ya payu
2: lho. Oh,
3: godong payu terus kelor.
2: Kelor. Oh, sayur kelor.
3: Kelor, kelor ya yo.
2: Khasiate
3: kaya jamu Jawa iki ya perlu dikembangke ro. Kaya ngono kuwi. Dadi wit-witan sing migunani kanggo kasarasan kuwi
0: rempah-rempah
3: iki Pak. Rempah-rempah ono.
0: Obat keluarga.
3: Cur, sunti, jahe, serai.
2: Terus tengke. Yang buat ini suara apa? Itu apa Di?
3: Suara
0: kencur.
3: Apa?
2: Kencur.
3: Kencur. Nah,
1: ya. Kencur kok gak suara ini?
2: Lora maksudnya ini?
3: Maksudnya ini nek suaranya
0: anu
3: beliru
1: kencur.
3: Ora dicali kok.
2: Dicali. Nek ngono ya suarane suara gede nek kuwi. Mesu soalnya.
0: Mama kencur.
1: Kuwi makan sing barang-barang sing dikonsumsi ya. Nek sing kaya digawe kerajinan wae ya akeh banget.
0: Ya kerajinan. Termasuk niki
1: ya. Tau di anu takoni karo wong liwat kene do mampir kae. Ketok iya wong gun kerajaan lho Pak Di. Pak nek kene nggon akeh debok ngendi?
3: Ah iso.
1: Aku takon kok jenengan ngerti debok aku cah bagus-bagus.
3: Iya. Iya.
1: Wah lah niku anu we Pak. Saged dingge kerajinan niku larang sih.
3: Iya.
1: Aku kepikiran Pak Di terusan. Kira-kira nek Kali Codo iki sing kira-kira selo tak tanduri gedang wae gak engko nek wis ana debok apik tak tegori aku ngono.
3: Iya. Ya ora kudu ngenteni metune gedang sike.
0: Oh, tadi ora
3: gedang sike metu terus agek wite gedang.
0: Ditegor.
1: Ditegor baru kuwi. Nek gedange digeget bar madang.
3: Lah ya gedang.
1: Pinter
3: terus.
0: Pinter.
3: Itu sapa meneh ro?
1: Ya wis kuwi to.
2: Kaya karo mendeleng-mendeleng to ya Pak Lek.
3: Ya kaya ngono kuwi.
2: Kenapa Pak Lek?
3: Kabeh iki nek pikirane kuwi mletik.
0: Nggih.
3: Apa-apa iki iso diolah.
2: Nah. Nggih. Contohnya Pak Di.
3: Kayak ngono gedang.
2: Nah.
3: Nyatane biasanya mung do ngedhani nganti bosok.
0: Yeah.
3: Nek bosok kae iso ganggu rabok.
2: Oh, oh
3: iya. Organik iso.
1: Iso anu jengkel Pak Di.
3: Terus iso ku mau ditegor, diklothoki deboke dipepe, iso dienggo kanggo tas.
2: Wah,
3: ngono kok kerajinan apa-apa kena
2: kulite.
3: Nah, ya ku mau ngono. Bulu.
0: Kok bulu pitik?
3: Bulu pitik.
2: Oh, bulu pitik.
3: Iso dienggo
0: Bambang.
3: Bambang sulak kuwi no. Lho apa-apa ki tergantung kuwi mau.
0: Apa
3: kuwi kambil.
2: Heeh.
3: Ya kambil kuwi ketokan sak dhuwur tekan ing sor kena kabeh dienggo.
2: Betul.
3: Iya to?
1: Nek umpama wite,
3: wite kena dienggo joglo omah-omah.
2: Kambile,
3: kambile teko degan.
1: Oh, degan heeh. Seko
3: cengke apa kuwi?
2: Bluluk.
3: Wah, wow, kok bluluk manggar.
1: Oh, manggar.
3: Sok gudeg manggar.
2: Iya,
3: manggar.
0: Ayo teh. Ayo teh.
3: Lho, ayo teh ku dilem.
0: Dilem.
3: Tamplake bathokmu.
2: Ya toh?
1: Lah ben apa ta, Pak?
3: Lho, gak dikrajin.
2: Kerajinan,
1: kerajinan.
3: Dene nggo medeni anak-anak.
2: Oh, iya, Jing. Nggo topeng bulek.
3: Iso.
1: Kok ya ne jaman tekan kau ngono
3: ya. Iso.
1: Dadi nek misale wis klopotok wis saka kabeh kanggo
3: kena wis kok blarake.
2: Blarak.
3: Kena dienggo sapu.
1: Mancung, mancung.
3: Mancung apa ono kerajinan nggo lampu kae?
2: Oh iya.
3: Lho,
2: kas patoke.
3: Heh?
2: Patok.
3: Lepas
2: tahan ya bule.
3: Oke,
2: tahan. Wis.
1: Wis
2: pun.
1: Sudah
2: ya.
3: Bluluk.
2: Sudah.
3: Bluluk.
2: Bluluk
3: kena ku gawe gembrot.
1: Apa aku karo ngerti
3: kowe? Gembrot.
2: Aku belum lihat
3: ya. Lah pawiro kena awake gembrot. Iya toh, awake gembrot.
2: Sabar ya, Le.
3: Sabar. Lu gembrot kok mosok ora ngerti
1: gembrot itu?
2: Belum tahu Pak Dek.
1: Besok tak gaweke.
2: Oh, bener ya,
1: Pak. Nek menak kambil, golek bluluk.
0: Oke, siap, Bay.
3: Janur. Janur. Janur wek kenang dienggo
2: mantenan.
3: Jan Nur Jan ki ngarani Nur ki Cahyo.
0: Wah, napa niku?
3: Cahyo ki pemberitaan.
2: Jan ki sing
3: panitia.
2: Jan kota. Apa Jan kapsul. Milih
0: lho ya lho.
2: Jan kota apa Jan kapsul iki?
1: Dadi janur ki wong RRI kabeh to kuwi ta. Aku kanca.
0: Bluluk ki ya wong RRI. Heeh.
2: Jebule ki meng ngomongi kancane dhewe iki.
3: Bluluk kok bluluk. Bluluk. Mawur tenan kok kuwi. Sing penting ngono kuwi sar.
2: Siap-siap
3: aja. Ngono awake dhewe iki kudu ngluhurke budaya lan ngangkat derajate bos.

Sebentar jenuh, butuh yang bantuan panjenengan tansi sesarangan program Mambat RRI Yogyakarta lalu dibutuh jawi suara budaya Jogja. Sutrisno Budoyo salah singipun gladheraken wonten ing kiaran Gending Batalon ingkang badhe

Piarso wonten gending Bondet Renego kalajengaken latrang minggah gunung kesambet padatan jingging terus saya aya kaseling palaran pangkur laras belok patet 6 sutresno budha sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sumedresno butuh maturun panjenengan tasih kepada nyawiji kalian program pembahat RRI Yogyakarta ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sasamunipun gending batalon, selanjutnya pun uladara akan menteningkiaran ringgit wacucal.

Sutresno Budaya Ngaturi Pambagyo Wilujeng Sugeng Dalu Sugeng Pinanggi Malih wonten ing ati Joro Ringgit Tua Cucal Dalu menika dipun tindakaken dening Dalang Kinarto Sabdo Kanthi Bapar Lampan Dewaruci Sutresno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

kondang tawa pocapan di punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung pranyotan korengas nungung kurake pegunungan. Ngiringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandara agung. Kemah katah orang kudu kang samyul maku tetakangan nang lur-lur datan ono pedhot cilapetan ono sayang-sayaning margi. Aripah katah para jan memontor kali kang samyul katerma bebali wismo salah peting kita nagari ngasin mo dedel apipit. Basana bentuk getepung taritis papan biar kati ngarubah. Kalau subur kang sarwo tinandur tinawi merah kang sarwo tinuku. Parto poro kauleng padusnan mungkul pangulaing tetane ningon-ningon kebo sabi. Witei wentatan ono tinantangan rai nagraring pangunan wantiratri bali marang kandangi diwi-diwi rarjo tegesi tepi parang muka. Orono por mantri bebati bitaksono limpating karutan kendat denyo. Misungsung kabagian dateng ratu gusteni pun semarambah poro kawulo dasih pora jeneng muka. Ramu negari ngastin lo kena dibasa aki jerutan tepi. Malimbar jenengi. Kasup kasusro prajani. Orang ngemungake kanan kiring kiwolos na janing projo maa projo kata ingkang samyo temungkul. Datang dinawan krono bunda yudha mengkuyung jirwarang pepuyaning kau taman lepasan kang telak samnya mangrung kang tepi samnya mentiung asok bulu bekti grondong pengarang-arang peni-peni rojo peni guru baga.

Kulang tenutap notutur yang sangat latutur Prabu Suyudono ya Prabu Duryudono. Nararyo Kurupati ya Sang Tri Pamangsah. Joko Pitono Jaya Pitono Kendari Suto Destrastrat Mojoyo Sang Kurawa Indra. Mula jejuluk Prabu Suyudana Suyud marang petinggil dana paweweh lumintu tanan yang lur Yayah Iling Tirta Narmada Duryudana Awrat sangganing aprang Tri Pamangsah Lairing Sang Lada Dampe Tetigo Kurupati Narindraning para darah Kuru Joko Pitono wiwit Joko senengenake ing pamuda Jaya Pitono rusa ing pamuda Kendari Subat Madaning Dewi Kendari Destrastrat Mojo Putra Sang Adipati Destrastra Kurawendra Narindraning para kadang Narindra Berbondo Berbandu Berbondo tekesi numpuk Prana Pitis kesugihaning Prabu Duryudana meh sak perteloning jagat Berbandu sugih dulu nangono kuciwane sawetara denya kirang nengenake ngreh tata kramya tata tandane Padang satu sang samyo nyanto ning ubung sakar saniro ngelora jenemu kalamun keladuk sumongah sesungaran adigang adigung adiguno ngendelake tupe kadang ing noto pinatoro Nudri satu kosang noto tedak senewa peng tinggil binotoro tolengkain dampar tentu ingkang binaripit kantoro binatik nor norimen babut perang wedani

sineparan kang wangi gnondweda cepat kasturi kinarep peksang garing para inyobiyaja badaya srimpi manggung katanggung. Toko palor-loro kang sami nampil putraning prabon banyak dalang atwaleka katumasa unggaling dipanggo kang sarwetna kinebutan laring manyura kanan kiring. Semarba gandane sang lotot muking pangurakan Yayah seloteng argo maruto sang ilang prabanto nangit jelantah orok sidem permanem tanolos bawaning walang awisri kegodongan tanolos eba samirono tanwon tanwam pahingkeng kapiar samung suraning abdi krio kending dan kemasan bangsa menyambut kati pating saring keringimba ganti olir mandura kawa mimbal seneng pasiwakan. Sinten to ingkang kaparingane lah punika? Apernah paman jining sang noto satro paloso jenar apangkat mantri pangarso patih wasisaning prodrastin lawasto raden patih Aryo Sengkuni raden patih Aryo Sumanyo sang tri ganta patih milah pinggaing panditeng soko limo ingkang paparap marsi drunaya dayuang kumbayanaya sang barat wajo putro dining kang malengkung tejane yayah lintang rinolah punika narendra nganggo ya narendra ngawungga dijuluk Prabu Karna Basusina ya Prabu Bismantaka Suryatmaja Surya putra ya sang Raditya Sunu. Nalika semana lenggahipun sang notan panirawipun ingkang eyang panditeng Talkanda ingkang peparap sang Mahatma Bisma ya sang Resi Dewa Brata ya sang Cahnawi Suta ya sang Kanggaya ing pagedonganipun sang Nata dat ngertatin denya anggung midhangetaken aturing porambek wadul ing reh raketanipun pandita drulan sangya Pandhawa kumrengseng ing manah satemah kumrangsang ing raos radyadem sawetawis kumingal rawi puninggeng yaning Talkanda milut kemangkono pangudas maraning Dyalamunta dereng kawijiling lisan

0: Kanjeng Eyang Dangu ingkang jangka Pratayuda menika dewa sinten bebisikipun miwahing pundi kayanganipun? Paman ngertos. Tanipun iki sampun kaprah tesundhut. Badhe kula centholani kawon kathah. Limrahipun Pratayuda menika ira-iraning lelampahan. Kok lajeng dados rembak ingkang badhe sami nglampahi menika kula nggumun. Perang kang sinebat Bharatayuda menika tetandinganing Pandhawa Kurawa. Lha ingkang badhe nglampahi kok sampun ngertos rumiyin sinten ingkang paring dawuh? Kula piyambak ingkang nggumun kok mengaten. Nanging melopo jongko menika goro. Lha jongko tetela mboten goro. Nanging ingkang jongko menika sinten? Kauling para Brahmana. Brahmana menika kok iki gadah kaul kemawon kudu wong paten-patenan menika Brahmana sinten? Lho, paman menika tumut sinten? Tumut kula menawa tumut Eyang. Lah inggih, inggih menika namung lajengaken. Kudrating jagat. Lah iya, Nger, Putu Prabu. Manungsa kok bisa nyumurupi bakal lumadining kudrat kuwi yen ngono manungsa rak padha karo dewa. Aduh, dudek tenan iki. Terus meniki, monggo saben rembagan. Muga sami katon menika mesti ngrembag Pratayuda. Lah kok jebul biyen iki sing tembung Pratayuda menika sinten ngantos mboten kuningan langkung biyen.
1: Menawa kenging sumamet atur ing Bapak Sukolimo sinuwun.
0: Nggih, menapa?
1: Mboten kok nomor parpah pisang nanging menawi kula ingkang ngraosaken. Dawuh pangandikanipun ingkang Eyang. Kanjeng panembaning Talkanda menika purwa madya wasana jagat mboten wenang nglepasaken. Jroning pangandikan menika namung nganggo ayoing kerukunan, iba kados menapa mulyaning ngraos. Menawi wonten sasunggaling sesepuh ingkang nguningani putra ayahipun sami rukun. Nanging ibo kados menapa gempaling raos mawis tunggaling sesepuh menika nguningane para putra wayahipun sami pasulayan namung arbat kamukten mboten sepinten. Oh saking menika sanget-sanget kula nderek anggate penyuwun perkawis jangka wau dipun busek kemawon mati itu mapeng kula jangka menika kados dene tiyang ambebalang menawi kenging lan cocok menika saged kang ngelersaken nanging menawi lepat ketah nutuh dateng sinten.
0: Nggih, nanging wonten iki kula mboten rembakan mekas menika. Pawan.
2: Ih, atus pundi?
0: Ing ngrika lenggar menika kula kepengin ngadep dejep satunggaling narendra ingkang wenang masisa ora wenang kawasisa. Kula kepengin ngereh nanging emoh direh. Kula kepengin digugu nanging emoh nguku. Kula mboten dadak mawi tangetang apa wong tuwa apa bocah nom. Apa wong liyan kebrayan apa waris dewi. Apa krandah apa pepunden. Menawi wonten salpeting sahabat agung menika mboten sarujuk. Raos sing manah anggen kula sangat patos. Dateng tingkah lampahipun Bapa Truna. Nadyan derajat menapa kewala tetep dados mangsahipun Duryudana.
3: Padha mentap lir kinetep. Duka yaya sinipi. Dodo pamawinga-winga kumetu

0: Andir
1: Prot-prot kanang wadai tep nyomang roto krawatanan nirombaranang Piyayah kembang warawari sinapeting merang segedeng beh metel tahanan
2: Bila, agak diwapator
3: Duritono
2: Uleyang Aduh, soko takondo aku tekan negara ngestino ku ora munduk-munduk soko karbu dewi
1: Nanging bebote pun kaki kepingin gawe legane ngatimu karo aku tok timbali Bareng pirang-pirang kelimputmu aku ingkang saguh ngilingake mongko yo nganggo dasar bebener nang apa to sababe bareng ora cocok karo angen-anganmu wong tuwa tok cutat kowe werje cacing tok gusah kaya manuk tok getak kaya kidang menjangan negara ngastina kang wis ora ana pernatan kang becik awit saka kang mandhegani wis nampik pitutur gunane apa aku nunggone mbuh mengko dadi

merot larot katot peratut wen sakung protipati merot kaprayu siklo prapanos kotomo tekanyo padine podol mayu dalak temukis manten denyo samyo wawan pengendikan poragung singgil negari ngasino arpepeh arpepeh koyo soto matarangan miyak sagung poros mewo sadreng tirto tinalang raden karto marmo.

Artowarmo, Artowarmo. Dun wonten pundi kowe ngadau? Wanunggah marang singgil Buya ingsun timbali opo kang akaryo kecering panang kilang boten wonten kuto ngerapan dengan simo ingkang utur sangking krangking melopo dinit milado ingkang medot sangking wantilan menggaing akaryo kito. Kulo nampi swanipun kacang kulo Werkudara. Prasaja piyambakipun nedya smusul Bapa Pandita Druna. Miwas sumengkon ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Gagat Dewapata kadur tasih. Artowarmo. Mulane mudhun sapa singgil timbalana Werkudara jenenge Sumasih nganti.

mandap saking Siti bentar. Sadreng Tirta tinelang Raden Kartawarma mlepeki hunjaning Sang Werkudara. Ndawake timbalaning Sang Nata Purwa Madya Wasana wis mungkasi. Piyosawe goeng kati Raden Werkudara denya minggah ing stinggil. Kekuwunge tanpa beda kaya ukila mawa cahya.

Kedah punika warnanipun panenggak Pandhawa satreng munggul pawenang. Trasih alat den Werkudara. Irat den Bimasina. Irat den Wahyuninda. Yosang Jayalaga Kusuma Yuda Kusuma Dilaga Pratasena Yosang Prabancana Siliwangi

Wamun Cinandra warnane sang Werkudara cedhek gedhi ora kendu dhuwur ora kliwat. Pamulu jenar Yayah Sirating Raditya. Angetang kerang ngergemeng Lamun Cinandra. Sang Prayet nengki wuh Yayah Lintang Bemo Satya nyuwah tutu ing naga. Teh para mangsah sati pinindeng dening Sang Werkudara temah kekes bayu nira racut. Miyang singgil negari Ngastina nganti kaya horeg umining singgil. Kaya umangsa angusu apa padha rinangkul dening Prabu Duryudana. Rinangkul rangkul ing arasan. Sakala satata lenggah kemengkono pangudyasmaraning Pandhita Drona Lamunta dening kawijining esa.

0: nyolong sawetara praptane si Adi marang stinggil negara Ngastina paran sira padha Arjo Werkutara.
1: Iya. Duryudana kakangku Arjo basaku katur.
0: Yo, Yayi. Ndak tompo gawe gedine atiku.
2: Anakku ngger yo siswaku kang tak tresnani. Werkutara.
1: Apa-apa guru?
2: Tolong sama toro tekam marang setinggal negara Ngastina. Podo Rajo kulo.
1: Iya. Mundi panas tunde popo kuru Rajo rono swiji opo.
2: Syukur mengayu bagyo.
0: Ya juga jangi pun kakang Dimas Werkutara.
1: Opo karno kakangku.
0: Tekane si Adi marang setinggil negara Ngastina paran podo Rajo ya yi.
1: Iya, kabeh podo limbah keke. Aman sengkune ra urung yang ngono ya suwe meneng wae.
0: Ya iya. Jekayen mun kok nganggur ya wis sregep bae. Tapi yang kantane turah iki kepiye. Wis kudu ngene iki timbangane mambring.
2: Kau ingin menengok jalan lonyotan? Ngel? Mereka dorong, Ngel?
1: Apa terlalu guruku?
2: Balen ini kaya panu.

0: Surya manglang sang wayah umya samara waryanta. Misulatak ngenten apa dineki aku bakal buta malang tik prasara njaluk pangestu.
1: Lungsing gak bakal mangestu marang sira tumulin tuk gawe ya nggih.
0: Tono kakangku aku njaluk pamit lan njaluk pangestu ya Toro.

0: iki lakone patine Werkudara.
1: Le, kok kowe mesthake?
0: Woi. Kucung nalare landhep dengkul pikirane. Bocah enom tanpa nganggo ngawit rasane. Ubyang-ubyung kumpul karo wong-wong sing ora genah. Bareng dijlompor ngake ora krasa. Lule menika sinun.
2: Syukur mangayu bagi kula sampun saged nampi menggah waweka sarta sangge dipun papa dulur nggih. Padhawuhna para Kurawa, suka-suka pari suka mangun sukaning manah ramean 40 dina 40 bengi.
1: Nuwun Nyai Prabu.
2: Lho.
1: Mboten kok dupeh Werkudara menika sederek kula tunggalin raken dening Kanjeng Ibu Kunting nanging
0: sangat iman dateng asmanipun Nyai Prabu Duryudana. Sinten to Nyai Prabu Duryudana menika?
1: Jagat menika ngantos keberbegen. Jagat menika ngantos keberbegen awit saking kataing para tetiyang sampeyan ngalembono dateng Nyai Prabu Duryudana ing ngresa mukawisipun.
0: Inggih ageng ing negarinipun, inggih luring sarajatipun, inggih wibawa gesangipun.
1: Bebasan Narendra Ababala Raja. Nyai Prabu Duryudana menika satunggaling Narendra ing Ababala Raja mesthinipun kedah pengawak waja.
0: Kedah pengawak waja. Mboten kok gampil tumule, mboten kok gampil doyong, mboten kok gampil rebah. Mosing pirembagan ingkang dangonipun kelangkung saking sedinten. Menika jebul gletek pethelipun namung kepengin badhe nindakaken krama apus, namung kepengin mejahi tiyang setunggal inggih menika kadang luar Werkudara.
1: Jadi menawi Nyai Prabu kengetan kautamaning Narendra mestinipun milik pejahing Werkudara menika mboten sarana krama apus, prayogi dipun tantang kemawon, dipun tantang
0: nyododo ndi dodo sampun kurup.
1: Nyai Prabu Duryudana nantang Werkudara menika lumawan ponto bakah, dipun ukur saking dedep piadek menika babak, dipun titik saking kasudiran menika jajak miwah, dipun titik saking kekendelan menika jajak. Pinten-pinten ing kula aturaken menika wau, betangin kula nyembuh, kepengin nyembuh. Kautamanipun Nyai Prabu Duryudana sampun ngantos gempal awit saking namung tansah andara mbekipun para wadul ingkang boten genah-genah menika
2: adeh geder.
1: Nyai sangat-sangat panjuan kula yang ngesani penyanyi Prabu Duryudana keparang nimbali Werkudara.
2: Loh, kok ngaten? Menawi kelampahan Werkudara kula timbali, paringipun kok Prabu kados pundi?
1: Ingkang kinaryajang ngalun-alun negari ngastina ingkang jembaripun pitung yojana pesagi. Syukur badhe Nyai Prabu Duryudana kepareng ginakaken ajang ing Kuru Kasetra langkung jembar. Nododo ndi dodo. Werkudara dipun tantang prang kewala menawi Nyai Prabu wonten raos miris. Amargi maras sabab nyumurupi badhe muncrating marus. Menawi Nyai Prabu miris satemah maras amargi badhe nguningani muncrating marus, pun kakang sagah dipun lalangaken wonten payudan pinten banggiripun Werkudara. Nanging menawi badhe pejahipun Werkudara namung sarana krama apus wau, pun kakang mboten lila. Jebul mboten nginten garing astina menika kebak tetukulan-tetukulan kang kabeh mawa racun. Negari ngastina mau jebul kebegan pinten-pinten para watak sandala para ambek dur sira.
2: Monggo sakeso. Kula sak jalingipun Kakang Prabu lenggahing kaling Astina Prabu Duryudana sampun dipunakeni dening cakat sak isinipun. Menawi samangkawis ingkang kula dawaken kula capek langsung tegesipun kula ratu sing mentra-mentre tanpa balaksana tetep perkudara kula jlemprongaken. Oh ngeten. Mongso borongo badhe ketatusanipun kaling Astina.
0: Pun kakang kangge sawetawis manti kepengin mire saking kesuwanan.
2: Semoga paringipun Kakang Prabu.

0: awit saking raos gambira ingkang boten saged kinten-kinten. Sang Duryudana denya kundur ngraton sakedhap sakedhap kendel gumujeng ngguguk. Sawetara batos sampun saged netepaken bilih Sang Werkudara tartamtu lebur ana madyaning tik prasara. Mbosnya ngelangkungi miworo pamandungan laju tindaknya Prapting Pendhapi Agung Pinapak Prameswarinata Dewi Banowati podo sakala kekantenan asta jroning lumampah lon-lon anggung wiraosan dengar sang ngapus krama dateng Sang Werkudara milasto kanan kang anggandeng Dewi Banowati kini pataken wani rumaos kecuan serting penggalih Dewi Banowati yang saking lekasing kang roko kang maham bektidro nalikus manten sanadyan kaya ngopo denyang rerepo manuhoro Prabu Duryudana nanging anggung siningkur dining Dewi Banowati nadyan Dewi Banowati tinandak widangane kiwa tengen anggung katampel sinartang pasemoning keng anggung basengut patih nolamun tatan kepadaning penggalih sanoto sasmito nedya manjing druning sasana pambujanan karana radikasep Benyamya Siniwaka ing pangangkah nedya kembul nadah sesarengan lan garwa parandene Dewi Banowati wangkoting penggalih kaporo tilar papan pambujanan watak wantuning Prabu Duryudana kang wis kedunungan watak amberung nadyan narendra tanpa linadosan iden kewala denya dhahar telap telep kepeksa telas kathah musnya tuwuk denya dhahar kang sarta seger denya nginum Prabu Duryudana karaos mbalyut netrane manjing jroning patenggan embuh mengko dadine
1: kuku sing tupo kumun ning kentiasa ngapeke.

0: Di Saratono sedina ping sewu Kurawa ken rukun kalih Pandhawa niku angel man.
1: Lho, kok ngono pambukaning wicara
0: nggih. Sadrengipun paman mandhap saking tinggil lau sampun sami karembak. Kadang-kadang kulo-kulo kesanget tenang gini pun piangkuh berkudoro. Najan kados pundi menika Kurawa tetep pinanggih werda tuwin pinanggih sepuh menggawunipun tumraping Pandhawa. Mudhayo marang Astina bludas-bludus tanpa kula nuwun tinggal tata krama anggepe nggone sapa iki. Malang kadak tanpa hormat teng sinten kemawon. Kula bagekke meneng mawon kula niku disawang men boten.
1: Aja jeneng.
0: Eling-eling niki tentang pasamuan dasare kula mboten nampa perintahe Kanjeng Koko Prabu upami nampi ngoten. Oh, sida bali dadiaran. Lha bareng mudhun saking Stinggil ya mesine kudu ngerti Stinggil niku papan dinggo Siniwaka panjenenganing ratu. Sopo wae mlaku lan mapan ana ing kono kuwi kudu sarwa kebuak tata krama. Lha kok mandhap saking Stinggil wae anjlok man. Oh, sikile Durma Gati didhuak. Ora pernah nglungguh slonjor pripun. Dasar Kuntoro niku kladuk kedandhapan. Wah, ditulung-tulung Durma Gati.
2: Nek ora ditantang pisan iki kok, Pak. Jele-jele, Pak. Pak, jele-jele. Apa, Dur?
0: Niku karepe cara Tirta Kencana. Jele-jele niku lu dengaren ngaten. Ning marake selire kin Banyumas nusul niku napa mlengake tembung jele-jele niku lak ngoten.
2: Ban. Kula mbuka iki sing jauh wonten. Jalu izin kanggo dalan di kula sembelih kok, Pak. Kekel dijak niku gek pripun karepe dhewe niku. Apa ora ngerti yen paciwune kuwi ana ngilat. Mbok katimbang uripku didedawa ya mung arep ndedher wirang ilatku didudut dipateni pisan. Wah, kula ndak kemporopok, Pak. Mbok gedhe dukur lho dak wedi ale werku jara niku. Kula ndek noleh men mboten teh bocah kene ngopo. Ora werku jara. Roh, berbicara. Malah kula ditungi biti. Wah, jeneng niki eling. Enten pasamuan gedhe ngoten kelakon Werkudara niku bali dadi engkak. Men. Ngulo kaladu mesgul. Srek awaran gedhe keburu sengit. Werkudara teng dorong Astina ditibali kok ora ben niku ajeng di ben lan apa man. Mbok nggih pun dipunak mawon uripe Werkudara men kelangan Werkudara Pandhawa niku dadi ringgih man ringgih.
3: Setagose kaki karto warmar gun manapa mekal telugi kula paman.
0: Tawis sanget bilih Werkudara menika kaladuk piyangkuhan ewak-ewakaken. Tupih tinaket dening apa Druna. Senajan mekaten Kartawarma menika mboten badhe adrih miwah mboten rumaos kinggilen Werkudara menawi kula ngrangsang mestakanipun.
3: Lah pirang-pirang pangajabmu mau iki mengko kakon.
0: Lho.
3: kira-kira kowe kabeh durung padha ngerti Werkudara nggone teka negara Ngastina kuwi. Ora ana keperluan marang ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana nanging sumusul kakang Panemban Truna.
2: Malah saya cuman saka niku. Niku malah tilar Yudhanegara niku. Negara Ngastina niku dadi patok lan pantere sinten. Lha jebul amung tinggu sak kepenake jebul ora suwan ngersani Kakang Prabu wong mligi sumusul bawa Truna niku jadi wong kurang padha niku ana.
3: Mengko dhisik. Aku tak guneman.
2: Nggih, Nyun.
3: Werkudara nggone sumusul marang negara Ngastina rembug kang tak rumakake iki mau. Marang Kakang Pandhita Druna nyuwun pedaraning ilmu sampurnaning dumadi.
2: Malah saya neracak ten. Werkudara niku derajat napa nggae sampurnaning dumadi? Lagene para krawa kang rina wengi kumpul tunggal saamben bebasane kalih Bapa Truna men ora tekan niku ora racak temen. Anu kula uripe kepengin ngungkul-ngkule aja nganti jagat ngenten wong pinunjul jaba mung Werkudara. Wah, sing kula rasake gawe anyel kula niku malah Bapa Truna wis kena duwe murid kaya ngono. Mboyo nganti pasak ngopripun kok didawakake umure niku pripun?
3: Gunem aku iki durung padha.
2: Nggih, Nyun.
3: Kakang Pandhita Druna nggone nanggapi penyuwune Werkudara uga sineksen dening ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana.
2: Nggih, luwe-luwe disedheni karo Prabu lho. Saya kesesaken jamange, ha.
3: Nalika ku Kakang Pandhita Druna nyagur
2: arep apa to? Wah. Pandhita napa niku? Oh, lho to, Bu, wonten dawuh. Bapakmu kandhane nom. Yen kepengin langgeng uripe ana negara Ngastina dipundhe Kurawa kon ngedohi Pandhawa aja dicedhaki. Yen nganti terus mengkono tan murung ora kajen ana negara Ngastina apa wis seneng nggih bapak ora kajen. Sinten kula Raden Kenaswatama kok sinten kula? Kula lare badhe dosa menapa ingkang kula sandang menawi ngantos wani agengipun ngemotaken alitipun amambeng paringipun Kanjeng Rama Begawan.
3: Iya ning bapakmu luput kok.
2: Nek bapakmu luput ya tak benerke ngono piye?
3: Durung rampung lah kuwi.
2: Nggih, ning ngene iku. Ratak sampurnaning dumadi. Oh. Werkudara niku wong mejenun njeng napa lho. Awake gedhe dhuwur lho wong pengawakan sarta dedekene nalare kotong nika.
4: Cikayet perkawis niku kawon isi kalih kula lho, Mas. Saestu kok. Kula niku maine kawarna isi niku lho kok. Sedap malih mangke sekul. Sonten mau serabi. Kan ngedom siji-siji kula nggih ngrangkep. Lah kek kudangane napa urip kula niku? Mung tegal kali sedulur ta kula niku.
3: Mbok ya jang rembek kuwi sik.
4: Lah kene iki diselani, Pak.
3: Nanging abot bebanane.
2: Nggih, riun.
3: Kakang Pandhita Druna orang ngon wanti. Bisa padha sakala maringi andharan ngelmu sampurnaning dumadi nanging yen Werkudara bisa mujudake ruba kang wujute tirta pawitra mahning suci.
2: Ayo.
3: Angge cedhak mawon to.
1: Ani ki digoleki.
3: Iya.
1: Oh, cedak mawon. Nang goleki Mas Pawiro Tirta men gampang. Pawiro Tirta bakul marning.
3: Nguping sailir kok ora bisa dinggung ngokne.
1: Lah ki, Pak. Cacis iki siwir kujara dikeke calih. Aduh, Bapak Jurudok ki. Ken goleki Wito teng Purwosari. Ken ora arek gampang, nggih, Pak.
3: Kula mboten nginten. Jebul kisah padha stil. Padha stil niku nggih ngeter apa?
1: Ya ngeter jenggel kuwi kok dadi ngeter apa.
3: Tirta Pawitra Mahning Sudi.
1: Awe kambel iki
3: kose. Dene munggah papan panggonane ingkang tinuding dening Kakang Pandita Druna.
1: Yaiku ana imbanging Gunung Candramuka telenging Wanatik Brasara jroning Guwa Sigrangga. Wah, dalah. Among-among nyawa niku kuwi ora ana. Mongko kondange akeh. Alas di Brasara niku jan momoro jan memati. Moro tuwa moro mati.
3: Lha kese piye terima kasih lagi.
1: Jan momoro jan memati. Sau tumoro ngetes-ngetes telas.
3: Goblok. Janmo. Janmo.
1: Moro. Supali. Supali. Wis kira pecus aja kaya kecelakaan. Apa aja juga disakui dinding si Bergutoro, Pak?
3: Iya. Ngawrono miturut wewekane Kakang Pandita Druna mapaniku klebu ngloropan. Mapan alas kang gawate keliwat-liwat angker pati-pati mono sak temene Werkudara dipamrih patine.
1: Nggih, yen mati yen urip
3: ana petungan akeh matine katimbang uripe. Nggih, ndereng tilamtu niku.
1: Sing bisa netepake paduripe menungsa niku napa nggih Bapak Druna.
3: Aja gampang maido. Pirang-pirang rekodo ya mau kabeh wis disarujui dening ingkang Raka Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana.
1: Nggih. Nadyan ngono kula niki dipenangke melu rujuk apa ora rujuk. Margo sing bisa nemtokake goreh lan tentrem ing negara Ngastina niku mboten mung gumantung wasisane Kakang Prabu Duryudana kalebu para kadang kula kabeh niku duwe tanggungan, Mas.
3: Lah iki ngene,
1: Dri. Eh, lho.
3: Parentah ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana sirapa dene para kadang kabeh kadawan andhet jampang ilakune si Werkudara. Yen adoh cedhak ana, yen cedhak doh ana iki.
1: Niki sing ngisrohke wong temandang yen punantun tembung kaya ngoten iki. Nadyan kaprah diunekake dening sinten men dilakoni niku angel, lho. Yen ado cedhak ana yang cedhak didoi niku njet pripun aja nglakoni lho. Apa lakune krowo maju mundur ngoten, Mas. Bad, awur wacan perintah, Mas. Yen ado golek ana yang cedhak gawane niku mbok cocok niku, Mas.
3: Kowe meneh digoso.
1: Ado. Diri menayang. Cedhak. Kon pegatan udah bocah rada cocok kabeh kuwi.
3: Ditraksi meneh. Ngene ya, yen kowe rumangsa sigok nindakake perkara iki mengko anut tolaku jantraning pun pamar.
1: Ha iya. Lha kok manut sampeyan niku sing kebenaran dek napa lho? Ora manut diuring-uring yen manut mesti geblusuk-blusuk. Ngono mesti nawon kelangan wong sing bener kok. Penting jelempah kabeh kok. Nggih kalebu kula niku krawane ora acak-acak kemaki. Kalebu kula nanti jagungannya gedek-gedek. Ini kapengkok yang pontoboyo bayani mbalin jani waniku sing leling semenen liku-liku.
3: Sing dikarpake nado ditedakin cedak didoi kuwi nyawango. Tingkah lakune Werkudara adoh bisa disemrupi cedak ning kaling-kaling.
1: Wah nu angel bleh. Oh angel bleh. Gue ngeten sing dienggo amping-amping yen ngone ngora-ora ngentak-entak. Kowe kelakon krowo niku ado brangkangan ngoten. Gumun ning kesen iki mengke dipamrih patine ngoten mawon to.
3: Blangkar ku ngurang kowe puniku mawon.
1: Itu kok punjere mawon Werkudara niku dilarape. Ayo ora mati ana teleng ngetik prasara kro ketibah kawis rono patine Werkudara.
3: Iya nggih, ampun.
1: Buuk niku lho. Ulup Aswatama. Wonten punika ingkang adau. Ya gesira metu njaba ndang wadya. Amung sawetara wae. Bakal ndak kanthi marang tratapaning wanatik brasara. Allah lok lok nduri. Mboten lan dateng sedika ngestu agen dawuh. Sumerkang bala lumaris.

0: Sutresno butuhi panjenengan tasih midhangetaken kirang ringgit wajujal sedalur atas ingkang dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi mbabar lampahan Dewa Ruci. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Ana madyaning Tatur Dendo Sang Werkudara Denyo Kendel Tatan Mubah Tatan Musik. Apa ta marmane sinebut Tatur Dendo Tatur Wilangan Papat Dendo tegese dalan. Ana madyaning Delanggung Prapatan ana ingkang pinindeng-pindeng kedawi namung margi ingkang nedya kinarya lumampah alat denya ngemban wajib ing reh parintahing Sang Guru Nadi kinanggenah angulati kang tirta pawitra mahening suci. Wantuning Sang Werkudara selawase lamun lumampah mboten ate kersa kairing prawadya. Lampahe malumpat. Nadyan dudur gunung tinenggel samudra den gebyuri. Kentenganing tekatan bangkit mudar pirang-pirang saliring panggudo tatan mendo tatan mundur saliring kekuntur tatan nilih saliring kang pangarih-arih gua jumangkah ning setake sesabuke anepak bebaun niro kalih kawurian kenceng pating kranceng otote Sang Werkudara lamun tinondro kaya kenceng rumambating kekaleng jejak pratologya lumumpat bumi gendot sisih

0: আকাশ মধ্য Leng-leng lalu mangulati Suryo mangrang sang ayah Umyo samoro waryanto
1: Apa ya? Koyono rindu tekanin salah mongso Luh orangin gede loh Akeh kayu kekayun kang bodorungkan Weh ini apa ya?

Pangandrepati. Gue kepengin nglalu soroh nyawa ijen turut ngalas sapa jenengmu. Lan mburi ngendi pinang kamu gage mumpung jero mati ngaku mengko genah arane. Tanpa dadi ngaling-aling panenggak Pandhawa satring unggul pawenang kasih Raden Werkudara. Ana putar kang padha ngadangi laku sapa kowe? Aku kang Ambawreksa alas kene jenengku Ditya Kala Rukmuka. Aku Ditya Kala Rukmuka ya. Lah yen ngono beneran. Murga ketutuh no ngendi? Papan dunung ingkang tirta pawitra mah ning suci. Kandhane guruku Pandhita Drunana telenging warna tik prasara. Weladalah kojeran. Wene golek banyu ki ora jeneng kecil aku dhewe wae ngelak ngagak-agak. Tes ora bisa ngombel kok kowe golek tirta pawitra ana kene iki apa jeneng ora gebelusuk nalarmu? Lan kawrana kowe mapan ana jroning alas iki ibarate kaya dene mila kecemplung wuwu. Tangeh pisane urip tetep kowe dadi mewangsan ku aku wong loro iki wis duwe nggone padha luwe ah. Yen kurang padhang paningalmu mripatmu tengkal nganggo paku. Sawangen aku amung ijen tatan porwang watak wantun ing Werkudara. Pirang-pirang kekayuan yen durung kasebatan ana pepalang apa wae tetep tak trenggalangi. Wah, ya kakon kowe yen ngono. Rukmuka lo. Apa kakang dinilai gaya padha diwiwiti. Kowe nyekel baune tengen aku tak nyekel baune kiwa. Ana mburi gegere didengkek putung buayake. Mutah getihe disesep-sesep diombe wonge dikeropok wandan.

waringut dan tandangi Ditya Kalorok Muko. Lamun tinondro kaya dene singa mulat pidang. Nangnadyan kaya ngopo kenging rining kes dening Sang Werkodara. Jinambak aremane tinujah kuku dadane putung igane brol brodol ususi. Lengen gedene 17 jepo dawane. Ngagelah-gelah mulu. Mah ana pinggiring dadah. Depani lemah. Tutuk ngorok kaya kawah. Boto Ditya Kalorok Muko mulat bilih Sang Rukmuka tekaning pati. Boten saronteng manah gya linumpatan. Padha sakala nirmala waluya ketman dadi dadi satemah mulya gerigah kaya tangi saka Drayantanana.

esmu pakewet karono mulat prudane ngreksa kalih kang padha waringut tantangi. Nadyan mati kaping pitu sedina gentos-gentos lumpatan mati urip maneh. Ngeningake cipta sawetawis Sang Werkudara wis manggihaken satunggaling akal. Kaya dumangkah malih Renggalangi reksasa kalih dupi kenging dinambak rimane. Padha sakala reksasa kalih kaben kumbo. Sirah sami sirah pecah polone.

meletak mungging Pratala mati sampyuh. Didya kala Rukmuka Sumawana, didya kala Rukmakala. Dangu-dangu rakaning reksasa kalih alamat-alamat mustatan kadulu. Sinaning kang ngarsa swenteh babar Jawa teng Suronadyan nggih Sang Hyang Indra. Miwah Jawa teng Arga Maruta nggih Sang Hyang Bayu. Kekalih pusamya humarek nyaketungganing Sang Bima Sinaga.

0: ngaturake kuming panarima dene mengkuno pareng paduka bukulun soyamuwi kekentenging tekadku kang dileki amundi parintaing Sang Gurunadi babar pisan aku jaten ana bukulun karena paduka sakarune darajating dewa tartamtu bisa nguningani ing endi dununging tirta pawitra mahning suci parintaing guru gua kudu bisa nganakake kaya kang tak ucapake mau pamriye dadi rupa guruku nggone bakal mejang sampurnaning dumadi.
1: Soroting pandam sumuluh madangi jroning pasarian.

kekantangan tindaknya sang Werkudara. Kinelak lampahe daya-daya prapta nagari Hastina. Mangsuli kandha kang ana jroning Purayagung nagari Hastina Prabu Duryudana. Lenggah mungking kursi denta jinajaran Pandita Druna. Kaya ngapa to kagiyating penggalih mulat praptaning sang Bimasena.

0: semulus merantik kentos malah gimbal manyar-manyar jograd-jograd bergantil buntut di joglo. Hawelah, hawelah anteng-anteng cilik mulai yang dicaplak dadi memolong. Nganti kaya ngenteni tumimbuling watu hitam sileming palwa gabus. Ngun kutan sang rengu tekamu kuluk ngeir perkudoro paran martani. Penguni kaya tak kongkon budi daya wujudnya ngerubo kang aran tirta pawitra maning suci. Latihan kaya durung matur ning aku percaya mesti untuk gawe.
1: Turu paran martani yai. Yen to kluran timbalane Bapa Drona Sadyus entuk gawe. Pun kakang uga kepengin ngawuri kaya ngapa mungguh wujud ingkang tirta pawitra maning suci. Mengkono uga pun paman kulup mara kaget tudu ana ndi wujute.
2: Dene kang didawake Truna guruku aku kadawan nggoleki tirta pawitra mahning suti mapane ana tik prasara kalakon ndak sasak nganti ndak rewangi medoli kang merksa-merksa ndukiri selo-selo ngungkal gunung tinemune kaya ingkang Bapa Drona dawake ana kono suwung ora ana apa-apa nganti meh tepung gelanggon kunggoleki areng prehning wis katok sarta tutup mula pantok puntoning tekad aku bali marang negara Ngastina. Bapa aja ngengel-ngel aku murgake tuduh no kang sak beneri ana ngendi papaning tirta pawitra mahning suci.
0: Oh lule lule rawa birawa dedek piatekmu nenggo jebul kutung nalar mungger. Saat menikang tak dawake ngarepiku amung dadi sawijining pangan tepantep sawijining guru kepengin nyumurupi kaya ngopo setianing murid marang guru nadian sak temene dudu kono papan dununge namun bapak wis bisa nyumurupi gede rasa kasihanmu marang sang guru dina iki bakal tak jateni pisane tumuli kelakon sarta kasmadan kekayuanmu nemu ake tirta pawitra maning suti sira dina iki nyemplunga telenging samudra
2: murgake paringa dawuh babar pisan skoro ngendi kang kudu tak cemplungi apa lor kidul apa wetan kulon
0: sak temene kiblat mau sisa-sisa ana krenteking dekatmu. Yen tolenging tekadmu tumuju mangetan ya ing kono papan dununge lan sak pepadane

0: ngomong kuwi mesti bener, Nger.
1: Yen ngono apa tenaku njaluk pamit,
0: ya, Nger. Muga-muga tumuli bisa ketemu kalawan Kang Sira kayuh.
1: Critana Kakang ku aku njaluk pamit, Nurgoro, aja kaya bocah. Aja liruwing sesanggeman golek ana sing nganti ketemu. Darbo tekad nadyan taun ana windana aja bali marang projen durung entuk kaya welingane Papa Druna. Iya dilega aku budak.

sapa tambuh sapa weruh. Lah punika ingkang pantes dibasakake ana Sosotya kang toplok saking embanan. Mila winastan mangkono saya Kyono Satriya kang ninggal saking prajana murka mulo basan kusuma membo sudra. Lah punika pamadyaning Pandhawa ingkang kasih Raden Pamadi. Raden Parto Pandhu putra. Raden Kunto Dewi Patsu. Satriya Bagus dan Pocacak Dedek Bidekso Goyo Tejo Pengawak Tirto. Pamulu Jenar Koyo Kentono Sinangling Dasar Satriya Kinasing Dewa Kinamulen Poro Widetari Sinungga Poro Brahmono Ora Jeneng Muka Lamun Akeh Poro Panudyo Kang Podo Ketari Ingreh Kebagusan. Lamun priyo ring ing reh kaprawirane. Kacai teng mangki sang Bagus denyo linggar saking kasatrian Madukara. Alapet saking anggung midhangetaken tetangisipun ingkang ibane nggih Dewi Kunti. Karana priyata sing penggalih angraosaken tingkah pakartine sang Werkudara denyanggung raketan lan Pandhita Druna. Adira gerepat pono kawan catur Yelurah Semar Yelurah Badranaya Nayantaka ya duda manang mundung ya Drudyah Punta Prasanta. Mila Kyalurah Nala Gareng ya Sang Cakrawangsa ya Sang Pantal Pamor. Mboten pintun Kyalurah Pituk Kantong Bolong Jlegong Jaya Runggung Jiwan. Muragile Kyalurah Semar Kyalurah Bagong Bawor ya Sang Kacepot. Ing samargi-margi sangya para panakawan anggung anyaketi tindaknya sang Pawadi ngajak wangsul lan bebulehi parandini. Ari sang Pamadi jroning panggalih tanedya wangsul ing nagari Ngamarta yen to dereng nampi wewenganing dewa Rarjaning Sang Werkudara denya meguru Pandhita Druna. Langkung-langkung ali Sang Pamadi nalika semanten radi wonten sengseming penggalih. Awit mulat eden-eden jroning wana kang anggung dumadi saka pangmasaning kodhat parandene kaya tinoteng jana manungsa.

lemah handalari lipor selimur salpeting penggali mulo kendel denyol maksono lenggah mungging siloku maloso jenak tur kepenak dasari ono samirono ngidit kang nempuh saryane Raden Pamadi temah sirna lungkraing sariro angawe sanggar patmono kawan catur.

0: Wah, cengkoknya menggaya ini. Cengkoknya sibuk apa ini?
1: Ada memang ini jeneng simpati ada uang ini munggu lumrah ini wujud pil ini boke gedang duntal sak gedangnya ini. Uang dia jodoh nyawang ini ngeraisa nguya nyawa kok. Nyawa terisih seneng berak. Ada memang orang rumang sani umurnya ada barakan barang ini. Ada berdari kanastren ini loh. Kono njenge birahi kowe wis loyo mbok dirumangsani ora. Ning aku rak semboto dirampok kowe ya. Ini wong gerang neko-neko kok mung do disaruwe. Abene kok sak nggon-nggon iki dang ngentung-ngentung lho. Ibu kok ora. Apa perkara samar disurak para putra-putra kuwi. Ana sing wis ra wengi sak nekat ya. Ayo Romo, awak dhewe iki yo. Dibadut yo ora lek nembang iki.

wangsuling praja satu. Wah dicat ditinggal iki. Tuhu dintepke, Gong. Agek cengkoke nganggo tekanan lho. Aku ndak darani wis tuwa le, mula berak kaya le. Sing arane kowe ora berak, berak ki sapa? Han lasak wo

0: rambok nggih kula niki diwangsuli leh kula matur. Betari ora kita ngecine jering wedoto momo copat kue munio. Miko lember kiwa tengen. Buruh golek banyu romong. Miko lember kiwa tengen lunggu cecer nggu tombo kangen duli. Nago dah. Miko lember isine bakmi. Tombok kangen kurang nimbangi. Kaya kaya orang cocok. Orang pedos pari aneh. Kau ini mbak kongo wai. Kurang muridnya keliwoner ngopo wai. Keringet kok kaya blendok. Ini tawruh mungkin raspironing lah mujerni da'i sikile uang wai lho. Ngorok. Nyana aku wis gawe pengumuman kok sapa sing nabuh sikile slonjer tak ijak kok. Tak ijak sikile suwek pambil tak rebut rokoke. Apa ngomahe tak pek, Bu. Wis kasar wae banget kowe. Iki lho suarane ning Batari Kanas tren. Dineder kaya ngapa ya? Gayane kaya ngapa iki? Aku tak patok sih.
1: Sinajer neng wedotomo.
0: Mak celegut ya, Kong. Ya iya. Terus.

0: Sutrisno butuh kiaran ringgit panjucal setelu nantas setelu meniko kakiarakan lumantar program pembantai dari Yogyakarta leluri butuh jawi suara budaya Jogja ganti lampan tewuruci ingkang katindakan dening dalang Kinarto Sabdo. Sutrisno butuh sugeng dalu sugeng midang etaken.
1: Bagi diseneng-seneng kok malah nangis gak ada ngapa. Kukukukukuk. Wae ngarena kue leng kok. Kur ngupang kur mau copet karo mari kangen mau. Galingan gak ilmu sing tak tinggal. Ya ngapa?
2: Hamil kong.
1: Ngomong besok-besok yang cabang bayi air lanang jenong sing nunggak semi karo aku otak kita ngarepe pemburine ke ono Sabdo awas ngira ngono men letak lapor ke Proyo Modipati
3: malah ngeropo janan ini kebidor
1: yang lahir wedok jenong kasiah soko Pakistan Pakis menggok ngitan
3: bagi jane nangis membekur toro wong nangis kok ilu ra metu sak pipi toro ting telepok ki apa
1: kuwi aku ngri krungu swara kaya ngene kong tekas aku metrok sewengi ra entuk blonjong ngri mulai satu Honda wis gelem aku kong
3: oh adik tangis kok komersial dirampok ki ya pamer-pameran suara bujuku kalah karo bujumu aku terima orang gareng selawasku aku ke ambak gareng orang mau memiliki gareng gawe aku ke dati makelar aku gue pinter
1: oh iya
3: saya ini gue jelak bakal hem dongete peting geling nganggo barang tutut darbae ujug-ujug diukur layan yang gue kok njit mau niki jeneng gareng duit tambahan ribut nih gitu mboh jenengnya ya wong sing dadi cintaku gitu ada mulai kalau jenengnya ribut jenengnya wedus tak lakon ya ayo syukur yang itu meraping kowe podo-podo jeneng iki nyawang wonge ha iya ngono anak wong elek jenenge aku pun njaluk perang tanding guru bisma ora nek jenenge wong ayu dasar rada gandul sithik wah laike aja meneh jenenge ribut aku jenenge dahono tak lakoni kok geni malah njebok lho suara ning bojoku gawe dandang kula sidasih sing iki sing disane sengkeran urung kok sengkeran dandang kula sitase iki swarane bojoku nganti kalah karo bojomu tak pengin mulih nyanggone abene tak jak bali nyanggonku lho adek malah rimpen ora yo dandang kula sitase celekut

0: Yen dasare suara apik yo gareng ya. Rada serake kaya penak. Wah, monggo cakepane cetha saya hebat neh. Ning wong suara apik kaya ngono kok watake welur. Ora cocok karo senine. Eh, mbuwe jen tak kepleke kok. Keluntung kowe nesu karo aku tak tandingi. Men. Wong kok welu tuturi bukune dibanting. Bareng ngajari adine kleru. Garse tutuk nganggo buku. Apa ora ning wilan demung apa? Ora. Terus ya.
1: Setan kinggeng
0: sarambut pinara pitu. Lho sik ditambahi wis iki cakepane ora.
2: Nenoe
0: sing nyemat ya.
2: Nenoe.
1: Lamun.
0: Gus.
1: Hato. Saketing ati.
0: Kalau sing nyuara dhisik mau kok tembre plek ya, Reng. Ning aku pilih sing sik iki. Lho sepape. Lho, sing wis genah ngono to. Mung kareknya pasari ya lho.
1: Yen cedak tansah mulat.
0: Iki nggon tingkok keemasan ana kene iki.
2: Nono e oe.

ngambah dhuwur penak bojomu ning ngambah ngisor penak bojoku. Apa wis kepiye kok bisa ngarani? Dasar ngopo? Lah iki perkara cengkok oh, dirampok iki. Yen nggon tengah penak bojoku. Iki perkara nada, jadi tambah sing ora-ora, ngono ta.

Syukur nger, yang panjang pengajak bareng lebih wajib nih, yo sing lebih wajib tenan yo nger. Aja teng sreweh yo nger. Kulo sing wis kelakon kaya aku ki mung mengkap-mengkap tok dadane rina wengi. Tak tambal sarung njaluk klambi nger.

Wah, bonangane sing iki berak nang iki. Ramene kembangan bonang kok ngungkuli wong rondo telung kampung apa ning. Anggere wilahan kok dituthuk ora. Dituthuke barang dituthuk. Oh. Wis. Le bonang yang sanggung le nutuk yang tosuro iki kepiye? Pembunang ajaran ini kok gending pentul apa ini? Loro-loro.

Nongko bunga-bungaku. Lih. Ngrungokke wong loro nyuara dik loro mau reneng cacate. Nyang laras peleng ora bliru cakepane cetha. Mula kanggo tandha yekti gedening panarimaku omahku peken. Sepedaku peken. Retaku peken. Sumurku peken. Kuwi tak peke. Aku gelut karo kowe wani iki wae. Tenan kok. Aja dupeh kowe menang lemu. Perkara bapak-bapak ning perkara siji kuwi dadi memanek jroning atiku. Ilang-ilangan bapak siji

yondok kok pak orang coba. Wis jalane mulai do galugalan. Wah Bagong iki mak celekit. Kabeh do mamerke suarane bojone dhewe-dhewe. Apa sing iso nyuarake gur bojomu, Pak? Ayo, jewerin kupingmu. Ora ono sing cetok. Ayo nyawang kene, Dwan. Dumat-dumat lambene kedhep nritil sikil wek-wek lemah. Ngapa kowe? Bagong tuko. Tuko wae. Orang kuman mani panci kabeh tok mblek. Mbah bojone suarane apik. Pamer ke nganti nongor lambene. Kang kare nganti nongor, petruk nganti jebret. Pusing di bojo iso nyuarani mung kowe dhewe. Halo. Aku ya arep gawe kagetan. Slendro patet songo. Lho. Slendro patet songo. Aku ki pangling ngawonge ki ora pangling suarane tak kandhani. Slendro padha songo.

0: maneman anu kasian bak.
1: Pecat kadang kinasian kakang dalange.
0: Karaku nyelok kakang kepriwe ya? Orang ngerti silsilah. Karo pake gede kok nyelok kakang kepriwe ya?
2: Apa kone mas?
0: Apa kone aya apa iki si mas aja kakang ya?
2: Kok celuk mas ora patut.
0: Siapa sing ora patut sih?
2: Rika,
0: aku ora patut ya, ya. Ana wong pirang-pirang nak ijen ya patut sih kepriwe ya. Nyonya-nyo.
3: Yo.
1: Anak kene. Nang kene duwe sedulur. Lanang.
0: Diwas kebenaran yen kok anak kene duwe dhuwit lanang kena dinggo ampiran Mbak Sur.
1: Rika Rabi nyong parani
0: nyong ngarep Rabi wonge wis ora ana kene wis dipek muwong Prabu Rama ora ngukup dasamuka ora ngukup dikukup juragan bakso ning aku tetep simpati mati bareng tak lakoni Tariwangi pun manuk pegatan kalau ngomong ora jadi ngapa Tariwangi pegatan kono dipek wong liya rina wengi aku ni seldri adikmu kewirangannya ajak-ajak koncol
1: inyong Rabi rekamak leni
0: ya sekalian nyangi Rabi dari kamar ini
1: orang nyumbang dunya beranak
0: nyumbang apa sih?
1: Nyumbang

0: member alasi nyumbang panyusaku rancang mengko mawet kapek nersi sarunge nyong wah iki dan bang gerbang tanpa tengkok minder iki slendro utuh tenan melu gondang slendro utuh ya eneng kene kau ayo mbak terus mbak iki tanpa minder
1: kakang kakang dalange
0: ana apa mbak pesindene
1: nyong pisan esih duwe kaki ni
0: nyong e melu seneng arek esih duwe kaki ni apa kira-kira kaki neko bisa dikawarene ndeyan wah ndeyan lho
2: iya bagong iya iso
1: mana pisan kaki ni
2: kapeng pindo
1: kapeng pindo bapa
0: apa kenyang melu seneng jenis koi senduwe bapak lan biyung
1: ping pindu bapak lan biyung kaping telu
2: telu
1: kakang bekayu
0: nyong yang melu seneng jen mbak kayu nayung gua wake nyong itu mbak mbak kayu udah uleh sebabnya apa sih uli.
1: Tak makan kabeh ya, seneng kene wong e.
0: Awake nyong sing gelem kowe iki kandha karo ibumu. Tekan ngomah kesel-kesel aku diuyak engko. Wis tau kaya ngene tekan ngomah aku digawe ampas aku ya nekat meneng wae iki lho. Wong aku nyet Rabi Widodari. Kalah derajat aku lho. Aku iki patiku gampang kok. Dunia-dunia ini apa banget ngerubel teratapan tau agak mesra-mesraan ngerubel wong lorong lebu kolah kabeh ya ada kolah kono jadinya ya ish bucak ini
3: lumayan
0: ini wili ucapnya ya
1: ping telu kakang sekayu
2: ping pat tombol teparo
1: ucapin
2: tombol teparo
1: raya
0: syukur Allah kayaknya melu gembira kau sih aisyah duwe bandalan wirayat
1: ping patah banda wirayat
0: aku seneng ping lima apa sih
1: bandu sentana
0: aku melu seneng kini pasilan gandu tulan ngone marna wong gandu kok pasilan gandu
1: ping lima bandu sentana kakang dalange
0: wah le mantep we kakang dalange iya ya, anapa
1: rika aja wani gradah-gradah
0: wah gradah-gradah waduh wah aja berisik ya
1: Indonesia
0: oh oh oh

banget panarima ku kakang mengkono nggonmu padha gawe cara mekasan gawe jaring ati ku kang nedeng kasungkawan kakang. Oh jeneng aku ora ngono lho bojone kareng eneng. Aku ngerti kok wadine ndara iki kesenengane ana kene ngono kabeh tak regem. Mula bareng tak pamer suarane bojoku sanalika udah bojoku sing gilem. Bojomu ora spiro. Situasi nah bojoku mau. Mangko maca pek ndara mak gregel penggalihe. Karo aku nyasmita nutruk bojomu tak peki ngono kok. Nah bojoku mah. Palu senak sebelah aku cengkok-cengkok mau. Sudah mau cepat. Aku mau cetol gayeng dia. Ada bojoku sing marak kowe. Semblepen kabeh. Adik. Perkara kaya ngene genti rebut ngarep. Lah niki narane kowe nyenapa kok durut ngalas mawon iki. Kakang mengkene. Rasaning wong kang nganggung kurungu panangi sing ibu rina wengi pamungune kanjeng ibu kunti nganti kaya grantang ora kuwa ngampah prihatining penggalih karo nenget lakone bendara ming Jodipati nggone anggung raketan kalawan bapa Druna kang sak nyatane jan jejering guru nanging bapa Druna iku ngeloni manungsa kang watak candhala disebut turanggane kurang-kurang bejani ento nganti bakang Jodipati Lena tan murunga ana paekaning Kurawa sapa ta kang nandhang kapitunan jawab amung aku sakadang sagutra kulawarga. Mulakan nggon kan lasak wono iku amung minta panganing Jawata rumangsa sengsem ana jroning alas dina kundulu sawijining lung gadung kang katon nanggang kanyut

turun ning jurang terbe.

kakangkot sayak kita tanyip po peringgok po yotru wono tri

0: falso. Wong ayu. Nimas garwanipun kakang. Si Arksi.
1: Apa kakang?
0: Mula arep ayu yen ngejer-jer jantung ilang ayumu. Wen duwe bojo aku kurangane apa-apa sing tak jaluk ndak pinangkani. Bot-botipun kakang lansia diurip ana tengah ngalas nyatane pirang-pirang kebutuhan ora tau. Kuciwo kabeh sarwono. Nang ora kaya dina iki jebul kowe duwe slaga nganyar-nyari. Jroning pitung dina kepingin adu arep pepandengan nitro wae ora kelakon yen tak cedhake kowe nyingkur. Tak jawil kowe nyikut tak cekel pundak untuk tampil tanganku. Tak grayang gegermu dada aku tak dupak buyuh blek aku tiba kelengkangan pak gelutuk ana ngalem wong wedok tenagane lir pendiah turangga. Yen kita apa saiki kita apa wae ngaren mbok ya eling dek semana sarawung rina wengi ha.
1: Ora metu ngemujo marang aku kakang ono sawetara. Apa sing kakang ora ngerti ento dina iki aku lagi ngidam kakang.
0: Wah. Oh. Wengi dam apa wong manis? Apa kepengin mangan woh jambu diponirmala mengko tak sengketake menyang kayangan. Apa kowe kepengin mangan pelem pertangga jiwa tanduraning Sang Hyang Wisnu mengko tak jukukake? Apa kowe kepengin gedhang raja kusta mengko tak colongake? Kake wong ayu kowe ngidam njaluk apa?
1: Kau ketang sak tampil.
0: Ini mung daging ing kidang menjangan mengkotak golek ke.
1: Tutu kakang.
0: Apa?
1: Kau ketang sak tampil aku njaluk. Dagingnya satunya bagus. Kau ketang sak tetes aku kepengen ngombe ketiang satunya bagus kakang.
0: Lawawi kurang bagus pak. Ora munyawang ora telaten, nang tok telaten wiwit putuk rambut nganti disempol sikil ketok ngegelo kebagusanku. Lamun tok tanding karo wedhus ya bagusanku.
1: Kakang, aku wong lampos jiwa. Wong sedek jiwa lampos diri ngendhat tali murdo kakang. Yen to nanti si kakang ora gelem nuruti penjalukku, ya aku daging wong bagus kakang, kakang.
0: Wah, biyen metonmu apa ya? Janawar di bojo kowe ya tak saring nang kowe tuman. Tak timbang derajate, tak ukur ala becike. Wadine tinemune kecelek ya becane awakmu ya, pamane ora?
1: Yen to nanti si kakang ora gelem nyembadani. Prayoga aku balik marang asalku ya kakang.
0: Wah ngendi omahmu? Pangling ki aku ora. Wong biyen ketemune ya kula nang alas kene. Nadyan rumpil rung siting dalan ora lumrah ngambah bakal tak goleki ngendi pedalukmu. Sing gedhe pamujimu, Arksi. Muga-muga kasbatan panyuwunmu.
1: Yo kakang, dang bali yo kakang.

bakar mangweng mung swamin to lawan ongrol-rol sing ana

pisan bagus. Wong bagus sing tetep musa ambaning kilanku jebul ringas trengginas trampil. Arta tubruk digendir sirahku biu sopo gue eh. Pamadyaning pandho satring madu karo kasih kuraden pamadi kuwi sapa Kang mau reksa las kene jenengku Ditya Kala Harsa temu kuwi bungaku tanpa upama jragu ditangisi bojoku siarek singgone ngidam kaworan kepingin mangan daging wong bagus. Lagi manuto tak bibleke kulitmu ora ketang sak tampil tak jukuke dagingmu ngandel aga swadan bujuk ora wurung bakal motah memper praupamu raksasa yen bebutenmu betah buteng hanganiyo Joto kang bakal mbiblek kulit kunadyan kuwi nyenggol awakku wae sariraku. Tak resiki nganggo tirtaning sumber dina kaping 7. Parat. Oh, gedhe mung sak driji. Ibarate timun mungsu duren.

mboten langkung sumengkeming bekti kula ingkang andhelaken sajengkar paduka pukulun. Rama pukulun kula nyuwun pamit. Ya kemaja ya, mbok ya mampir nyang Karang Kedempel. Ibumu kangen ha. Ratih barang ora tau dilek mara tuane iki kepiye. Kong-kong. Wah, Rama petuk putrane. Aku ora nyedaki wong aku jane Meri iki padha-padha anak Semar kono bagus kok kaya ngene. Ambito idam-idamane ora perlu ngesula kok. Kabeh mau sak temene wis kinudrat dening panguasane Kang Akarya Kodrat kok. Iya ora iso kae keterangan le. Ya kemaja lan sak pungkurmu ndaraku pemadi tak derekake bali Malang Amarta iki. Rama pukulun sepisan malih kula nyuwun pangestu.

0: Mumbul ngayuh ngantorik sok.
1: Sang Hyang Kamadaya
0: sumawana batal ratih. Araden Pamadi sumawana Kerurasmar uga kancangan wangsul ing negari Ngamarta tatan kawursita ingkang ndawak andhen lampah nang nawau kawusa. Bengkang ana negara Ngamarta rinten dalutan kendhat denya gandrung marang memanising kahanan.

0: kula nuwun kaparenga matur ngersa paduka Kanjeng Bibi Kunti drasan ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Iya kaki Prabu moro kaki tekanan dikopo suawi koko Prabu kaparenga paring dawuh ngungon raosing manah putra paduka ing Durwati miwit perda ing Surya ngantos keliwat beduk tengangi hanggen kulo sami sapa jagong lan kadang kulo Pandhawa ingkang cacaipun namung sekawan tuin anggen kula ngabiyantara ing ngarsa paduka Kanjeng Bibi Kunti menapa to menggah sababipun dene paduka Kanjeng Bibi miwah Yayi Prabu Puntadewa sekelimah kewala mboten kewiyos pangandikanipun najan pun kak kang tansah nilingaken badhe wiyos ing pangandika jebul paduka Bibi drasan kadang kula Puntadewa namung kendelan kewala napa Yayi miwah menapa Bibi ing ngandhatosaken ruda ing panggali anak kungkir wong kang anjen para kaki Prabu ing Durwati kula Bibi sapa wengi ora melang-melang tandrane kaya ninggal jaban bayana tepining Balumbang karo nanggone pun Bibi ngrasakake tingkah lakune kadang ming Jodipati kula perkudur sawatara candra untat saka negara Ngamarta perlu Purwita Dayiwang Truna awit saking nggone konjem kang sarta sengsem marang kawruh lan ngilmuning Pandhita Truna nganti kaki Werkudara Doro lali kawajibaning reh kasatrian nyatane pirang-pirang jejibahan kang mestine kudu sinangkul ana jroning praja kasan kabeh lirwa teman keteteran pulaing para kawula bebasan makarya tanpa tata makarti tanpa budi kaki Prabu srana apa ingkang kudu ditindakake pisane dadi srana kadang Werkudara tumuliling marang kewajibaning praja sarta kekulawargan kula
1: Bapak Prabu kula Yayi mboten sabab sanging menapa Werkudara menika sanes lari nanging sampun terapang gumbalanipun malang pundhaipun melang-melang dadanipun gumilang cahyanipun mesti kewala inggih sabab pekaten saliring panindak tartamtu mboten pisah kalian ingkang winastan pet tang petang karahayon nanging kok Prabu ih nuwun sewu kaparenga menggalih sak wiyar-wiyaring jagat wanita maksih kawon wiyar lan jagating para priya menggah anggung ngertatin penggalipun Kanjeng Ibu mboten nama mokal sawek nama sak mesdenipun melokan di parelang saning manah kulodoh koko Prabu kapar ngambut di serono suka pitulungan bot repoting Pandhawa dasaripun ing ayomi para kadang. Ambudi sarana inggaling wangsul Werkudara saking negari Ngastina dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu, apa pamati? Tunduk lan sita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi. Pilih lampan mlika udar tuwin botenipun wonten kawicaksanan paduka Kanjeng Koko Prabu menika borong anggen paduka menggalih. Wilah. Ya. Kabeh mau nyatani wis dadi sanggemaning pun Kakang, tak selak ana tanpa guna.
2: Namung ngaten ya Bibi. Ya kaki Prabu priye kulo.
1: Kulo mboten kepingin gigi mongso anggelak panti. Ing atasipun tumitah sawek nomo sak terpipun bilih mboten tilar budidaya. Dipun titik saking watak pambekanipun kadang kulo Werkudara anggenipun anggadai wat Pak Gunung Wojo. Menawi sampun gadah karentek mboten saged dipun pambengi dening sinten kemawon menawi mboten pikajengipun piyambak. Awit saking menika mugi-mugi nggih eri kalenggan menika putra paduka Indrawati saged damel srana Werkudara sepatus enget sesanggemaning praja miwah sesanggemaning kekulawargan. Manganjur lakune ngangin gugur enggrah ning araga kurakurnita kakiri-kiri ora umi prakempita

usus lirep pinusus indong riwot makenturan mebak mawetu gelap sindong riwot makenturan kumebak mawetu gelap

0: Jelek. Tatan kenging rinaosan sang Bimasena. Tanpa riringa manjing salebeting pendhapi agung. Biar padhang nerawangan jroning tias agung Pandhawa miwah Dewi Kunti Candrane. Kaya pepeteng kang kabirat dening sulak ing angin kang mawa hawa srep. Nyat meneng saking palenggan Dewi Kunti yang ngerangkul. Bangkane Sang Werkudara Sarwiyang ngusap jojo. Sadilo-sadilo rinangkul lungayane. Dipun arasi dening ingkang ibu Dewi Kunti mapan mengkono menggah watek pambekaning para ibu. Najan mustrapang brengose yen to kedunungan rasa neng datan wiki ringo-ringo ora mawas papan. Nindakake rasa kangene sarana angel-lilo kaya duk kalane Sang Bima Maksih Jabang Bayi. Para pupunta diwanggung ambebundhet astaning Sang Werkudara makaten ugi Sang Pamadi Drasan kembar. Tuk mangkono pangandikaning Dewi Kunti lon-lonan widiling pangandika sepet madu pinastika.
1: Nak mungkin wong kang sentosa dodo baune kula. Sirna sungkawaning punibu kang namung suka suka parisuka. Tekane kula Werkudara gambiraning cas punibu ngungkuli gedhening gunung imawat. Dora ayo satoto luwe isik kula.

sampun angsa kawan dosa dinten begawan Anoman denyo didi ono tengah margi nadyan kusiko sito kusiko tekse kulit sito putih nanging kepingin cemeng cemeng mulus keladuk manis milo didi wonten madyaning dranggung prapatan kumarumpuk ono angin gede anggera itu kawan Anoman pilih peniko yang ngerayu sang Bimasena panyoto katingal sangin ketebian kuyo kabyo orang kulan

ngadet jedet atenger-tenger kaya tugu Sinukarta. Tugu wujudan kang manggon Sinukarta rinenggo renggo lah punika Sang Werkudara. Deni rasa mapan ana tepining samudra. Kaya matrapake penganggon sawetahe wiwit saka gegelung nganti tekan gegelang. Wiwit saka gelung nganti tekan gegelang. Pusana Sang Werkudara ingkang sakabehe peparinging Sang Hyang Bayu nalika maksih ana jroning bungkus. Agelung winangkara ndek ngarep dhuwur mburi kapratena yen Werkudara wis bisa mbedakake dununging kamula lan Gusti. Kang mengkono kena sinebut riring sepuh sepi hawa awas olorone ngatunggil. Pupuk emas kang rineka dedharoting asem pupuk emas minangka pratandha pangedhepi marang Sang Hyang Bayu. Dedharoting asem kang mangkono dadi prolampitan adyaning tata lairaga ning jroning batin Sang Werkudara ngrawit tanpa beda kaya dedharoting asem. Sumping pundhak sinumpet mengku kawruh panunggalane Sang Hyang Hadipati Sang Werkudara pinter nang ngapi-api bali lo anting-anting panunggul mani ing banyu maweh perbawa padhang. Sang Pratasena ora bakal kekilapan nyawang marang Kang Sawiji Widyaga Lembat Puskacakup. Kekalung naga bondo ula gedhe tegese minangka tandha yekti watak pambekane Sang Werkudara lamun bondo yudha datan watak kalah kalah kalae mati. Ladau kang rineka bali bar manggis pilah tekan kendhagane kena dibebasake datan nguntati janji. Yen muni iya yen ora ya ora yen lemes kena kinarya tali yen aku kena kinarya pikulan. Belang tondra kirana tondra wujud kirana wulan. Sumara tayane Sang Werkudara tanpa beda kaya soroting Sang Hyang Wulan. Paling setindhe para tumumpang wentis kanan kiring kang mangkur minangka pratandha yen Sang Werkudara wis bisa ngak marang alam sejatine kang bakal linampan langgeng. Aga kampuh bang bintu abang ireng kuning putih abang marang kanerson ireng marang kasantosan kuning marang kabirain putih marang kasukten samukawis puskacakup ang sariane Sang Werkudara. Kang mangkon uga bisa sinebut sepuh liring sepuh sepi hawa awas rurune ngatunggil. Ukumanta naka panta lima naka landhep landhep lima mesti nekem dadi sawiji. Minangka pelambang Sang Arya Werkudara wis bisa meperubah kanepsa ing panca indriya. Kaya tancut taliwanda tancut traning atinting taliwanda tetawetan. Angusap kanang kuku pontonoko.

serat Surya wancenipun ana rijal muni kidul kulon kaya wewarah marang patine Sang Werkudara parandene gumregut sang saya sengkut manuk teluk manuk engkok manuk tare samya nyamberi istane kaya mambengi dateng tindaknya Sang Werkudara langkung-langkung kemurici ing toya ingkang kapireng sakedap anyendal rasa yayah panangising Dewi Kunti nalika semana rawa desa wis kaliwatan dening sang tanpa wedi dene mandhek adeleg-deleg ana tepining samudra nggung nyawang alun gulung kekelungan dangu-dangu waspaos paningali dateng ngalun ingkang tanpa sangkan estine kaya dene pangawene Dayiwang Druna ngencengake tekyat aning setake sesabuya mung karek sak tekem bebangkeane Sang Werkudara jejak pratolong gebyur samudra mbok dadine.

tantut gemergut manjing samudra tulyadreng. Wiraganya banyu sumaput pentis meleking angganira sumingep nampeki miket jongko kang warik. Tadpon onorogo kumambang gede ini sakilur kumbang angramang nyayut pentis sesang bimoseno.

iki dramaan podo datan keliwatan. Sang Werkudara mboten nyipta gesang amung ngrasa pecah. Kelaru anyeng kaake sedane Sang Werkudara Milanaga ingkang anggung anggigit pentis. Ing pangangkah ngejo kaalih ing dedonga. Murih enggal sedane Sang Werkudara. Awit saking kentenging pangakep rusaning pambenggang. Suwe Tang Kemenoko. Sirno saking Pandulu.

Ujung pesagi habrit tuyaning samudra kalunturan dening getihing naga pasang nabat mawa kang nalika semana sirna saking pandulu kumambang sawang kunarapa sang Werkudara nanging kaya ngapa to gaweng penggalih. Nganti mboten saged kawuningan sang Werkudara ketangsang ing pulalit ingkang saroneng semating pandulur rengganing pulo akeh mit-mitan kang padha tukuling kuno pating bendoyot pawane nanging eloke dene kabeh mau dumadi sarana cahya keklempaning pepadang parandine masih kawon padang kalawan urup kang angiringi lakune bocah bajang. Anya ketiungganing sang Werkudara dadya kagiyat denyo mulat.

0: kaya lenggah satoto sang Werkudara. Silang gedepes mabuku. Wadana koncem pratala manyembah sesedokan. Kemangkono sabdaning sang Dewa Rudi, Toro luwih dhisik satata.
1: Ih, ngestaken dawuh.

0: Semua lali, semua terempas, semua luli. Allah, Allah. Andeng-andeng cilik mulai dicuplak, jadi memolo bakal mengolawang yang kaswarganku. Yang pati ning pandito truno junta pake jeneng muridku kang tak kasih yaiku permati ayo murgagi di kerismu kang kondang kei pulang geni kang putu ing kerisku membeng amawa wiso mencorong ya tak belai dadaku ayo pate nona aku
1: lembani apar ngomas palsaken ingkang kula taosaken menika ukiraning duwung kapar mangasta menggaing wigatos permadi kewala kapedhaono
0: ngono apa ta sebabe dene mengkono kula
1: pinanipun menapa para pandhawa ingkang sampun aprastya kados dene antiga saperangan melawi ngantos gangsal namung kantun serawan kula sakadang badhe ambyuk apabila pecah Andrapati
0: loko sik toko sik kowe ra tau ngono to kan
1: ya
0: ora jeneng moga yen to kabeh mau kurang percaya marang pandhita Druna cerkang dilakoni dening Werkudara mau rasa lumrah nandang dening titah ora ngkano dhisik kerisku
1: Pak Gendawuh, kom, duduk kono dalane.
0: Pak Jitu dop lawange.
1: Mbah, turu wonge.
0: Medayoh dudu jam wancine. Iso teko. Awake dhewe aku ngenteni wis sore kok. Aku sore rono ra ning kandhane nyangkutel ya. Iti mangsa kuwi jane aku wis deg-degan kek ngapa bocah kuwi. Ya wis udan-udan tak rewangi nyang emper aku ketresno karo Pandhita Durna. Lah kok teko iki ponatane wis bedolan padatan. Sing wis aku kon lungguh kursi iki malah tetep ilawang. Bocah kan nemoni apa Durna iki. Sapa ngrasane kok njebok kuwi? Hm? Biangane ya.
1: Pandhita Durna kok ya rusuh ya, Kang.
0: Ah pengen selawase kok. Sepeti banget ibang teko. Beh, lelakonku. Ben sore entah aku wis ngenteni udan terus ngejebreh. Kok tak susul aku ngono. Kek ngendi nggone. Durna kono ki ya mung diut jajane. Pol-polian yen ulun ya tekan ban mati. Saiki kek kleneng anyang kono. Ning penabuh ya apik-apik kok cah kono iki. Si penabuh apik ya men ra ya pening aku wis ujono. Si sep katurangane kurang-kurang bejane. Pelakone Dewi Sinta tinidra ing Prabu Rawana dek biyen. Ora Dewi Sinta. Lah iki dudu Sinta ngono nyidra apa Rawana. Ayo Prabu Rama ya udu ngono. Wis dibacutke ngono tak gundam-gundam. Awis kaya ngono ya ngopo sik ae. Tuku salak sak sen 20 harpo silak kabeh wis padha weruh. Ning aku dhewe ya ndek tekad kok, Bang. Tekadmu piye? Omah gendeng disapone. Abot enteng tak lakone. Aku ya ndek tekad. Tempe tak pangan karo lemper. Yen perlu nadiani pe harta oper. Ayo, war ngopo. Yen ngono kuwi nglatak-nglatak ing jarwa mlungsa. Kene wis suwe. Wah, dagelan iki jan kabeh. Ora pok iki. Wancine susuwan kok do ngoceweh. Yo le, nganti lali syarat aku. Pen mati.
1: Loh.
0: Kan kok nyang marake marang. Lekase kadang Werkudara mengko aku kang nanggung. Aku kang sak temene dadi guru jarwa dosake kudu digugu lan ditiru. Ora damlak lumrahe sawijining guru kang jlomprongake marang muridé. Kabeh mengko ala becike bakal tak tanggung.
2: Nah, kuwi ngono iki, Gong.
0: Piye, sambung neh iki. Ora ana sawijining guru jlomprongake marang muridé didelok muridé ngono. Anak muridé wis do lali tenan ya, jlomprong itu marang aku. Lagi petengere Pak Gura, Pak Guru. Mereceneng lo sementara yang si T.E. diuntang. Nyanti ndok, Cik.
2: Ndok apa, gue?
0: Gong, Gong. Ojo ngicik-icik, Gong. Wah, keri aku. Minta ide-ide nganggu ngalu, kok, gue.
2: Kadus undi, popo.
0: Ayo. Kut no mapan lo sepin yang samudro. Mengko beduk tengangnya warku dorra bali. Aku nututnya nyemplung, segoro.

sisih wetan nganti kaya ron loto kang tuwuh imbanging gunung Sangya para Kurawa ingkang samya mindeng dateng solah bawaning Pandhita Druna nalika semana Prabu Duryudana ugi nyarirani tedhak tepining samudra ngrangkrang lenggah arata keprabon nanging datan kepareng mandhap saking titian sadila-sadila musab rengos sadila-sadila nepak dodon jalakang napas sambekos bekos kaya singa weruh kidan ing sisih kilen Pandhawa namung tiga anenggih Prabu Ponto Dewa Sang Kembar kinindian dening Prabu Kresna kang anggung mindeng-mindeng dateng sulah bawaning Pandhita Drona tansah atut untak Raden Pemadi dateng lampahing Sang Drona nalika semana prapta tepining gegisik mangitan nyawang lakuning Sang Hyang Surya saya manengah wantine wis ngantik beduk tengangi pranyata Sang Werkudara dereng wangsul dereng timbul dereng jemedhul saking waring Handrepati Sang Drona nyemplung sekolah.

0: gege sawangin permadi kakang wis bali bareng karo aku pancen omah tak undang kaya gege do sawangin sing do maido karo Druna kowe ya wis ana buktine kaya ngene kaki maido mu tekan ngendi
1: Mbakudara padha raharja yayi
2: iya didengakanku
1: jangan dikobo Padruna winantu ing Kalaharja
0: nggih kula sareng Kang Rayi niku mau kula dipaipen kalih Kang Rayi pun Permadi
1: sanget anggenipun gegabah dhateng asmaning Pandita Druna kula nyuwun tarap kang loro paken pun Mbakudara
0: nyatane Werkudara yen nyemplung segara bisa bali meneh.
1: Tegese iki sing bener sing do maido apa aku sing derani wong goro. Ora. Nek kono kae entuk gawe ya, Kom.
2: Iya iki aku gek gunggom kowe ora iki. Mulai ya gur badhe kademen ngono. Antek puno semayan neh lha kowe. Wah, bagong iki tutuk iki ya.
1: Nyung kabeh. Nek puno semayan neh nang batem.
0: Jagal-jagalan ini gelombong kemurah ada papok nyewanengan gue ya
2: iya bapak Druna aku ambung derek karepmu kaya ingkang mustok dawake bis bisa ketemu nawar kudoro
0: oh syukur enggak syukur mapan kira aku yang mengkowe kulupkan winan nangawurwi
1: iya iku kaya yang tak sebut Tirta Pawitra paning suci mula jeneng mokal yang to ono bebasan kebun Suguda besok yang mis ngantik jaman Wasana Tuduhna yang ger ingin ditalaning keswargan kang bakal ndak ambah
2: iya gini

0: Paman Sengkuni.
1: Lun. Wonten pengendika ing adau.
0: Pingaing manah kula tanpa pami Bapa Druna. Kinalisaken saliring bebaya.
1: Nah, mekaten ugi kula.
0: Kakang Prabu Kresna.
1: Kula, Yayi.
0: Apa dene Rukunara? Apa? Sing jeneng Pandhita Druna kuwi selawase ana negara Ngastina. Dadi yen Druna debel mepet lan para Pandhawa mau kleru, mentak jaluk kudu bali menyang Ngastina.
1: Mangga men sinuwun.
0: Kula mboten badhe kawratan menapa ingkang patuko keparengaken. Jermapan sanggeman kula dados guring kulawa. Mboten badhe kula kipataken namung dumugi semanten saderengipun benjang dumugi jaman wasana.
1: Nanging kawningan sinuwun,
0: astanipun wonten satunggaling perkawis ing kedah dinten menika kula mboten wangsul dhateng negari Ngastina. Udara apa tak gondeli? Ora. Takon ana dhewe iki Bapa Druna. Kakang Prabu Kresna,
1: kula Yayi.
0: Menapa rampi pangodhok paduka kula menika dudu wong gingsir?
1: Nun.
0: Kula menika maksih waras ponto indriya kula kenging menapa? Kresna kok namung milik Druna ngono kangge menapa?

patimu. Yen tatan ngulungake apa kelakon tarta sakmat janing ruang kepengin ora ketang sak watok gedhe Werkudara. Ada kemampang untuk tetap sabet kegalongan sumir kuandawu.

Apa we? Bareng apa? Druna tak jaluk. Noh, tampan nono iki Pandhita Jana.

Sunter Seno Budaya Cekap Sumanten Atur Pasugatan Kiaran Ringgit Pasucan Wakdal Meniko Mugi-mugi saken datusaken syukur naning penggalih Wusono sugeng pepisahan Mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedherek Budi Sugeng Enjang matur nuwun kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Sampun kapiyarso ring kita cucal sedalu datas ingkang dipun tindakaken dening dalang kinato sabdo kanthi bapar lampan Dewa Ruci. Sasampunipun kita ring kita cucal agem jangkepi panggihan kulonan panjenengan sedaya, salajengipun kula aturaken teman-teman campursari dumugi tabu gangsal enjang. Sudarsono putu sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama

Kompeten dari Inga Lalu Ributu Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo Sugeng Injang. Bertemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan juga pagi hari ini Perobat RRI sudah siap menemani aktivitas Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini seperti biasa seterusnya Butoyo mengawali hari bersama dengan program Bapakan Niti Kebecian Katolik di hari Minggu dengan penyuluh agama Katolik pagi hari ini Bapak Arnoldus Suluh Dwi Chandra yang akan mengangkat tema bahasan Jalan Pemuritan Semangat 3M. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Prompat Yogyakarta yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari Tuhan, berkah dalam. Sehat-sehat semua kan hari ini? Saya harap begitulah adanya ya. Sutrisno Budoyo, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hening sejenak, kita satukan hati menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu atas pagi ini. Kami Kau perkenankan hadir dalam acara ini untuk bersama-sama belajar hal-hal baik melalui sabda Putra-Mu. Bantulah kami agar kami dapat mendalami sabda Putra-Mu sehingga dapat membuka mata hati kami untuk melihat realita diri kami masing-masing dalam kehidupan ini. Doa ini kami haturkan kepada-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo yang terkasih, hari ini kita diajak merenungkan bagian Injil yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Yesus berkata kepada para murid, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalimat ini terdengar sederhana. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Apa arti menjadi muridnya? Menjadi murid Yesus berarti bersedia menjalani jalan hidup Yesus. Dan jalan hidup Yesus adalah jalan kasih, jalan pengorbanan, jalan kesetiaan, bahkan jalan salib. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan tema jalan pemuritan, semangat 3M. M pertama, menyangkal diri. M kedua, memikul salib. M ketiga, mengikuti Yesus Kristus. Mari kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga membuka hati. Saya mengajak kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sungguh-sungguh sedang mengikuti Yesus, atau aku hanya ingin Yesus mengikuti keinginanku? Mari kita renungkan bersama. M yang pertama, yaitu menyangkal diri. Ketika mendengar kata menyangkal diri, mungkin kita langsung berpikir, apakah aku harus membenci diriku sendiri? Tidak seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri. Kita tetap harus menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Menyangkal diri berarti menyangkal ego kita ketika ego itu bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya, aku berani berkata, tidak semua yang aku mau harus terjadi. Tidak semua yang aku pikir benar harus dipaksakan kepada orang lain. Tidak semua keinginanku harus aku ikuti. Dan yang paling penting, kehendak Tuhan lebih penting daripada kehendakku. Mari kita melihat tiga bentuk menyangkal diri. Yang pertama, menyangkal ego. Ego adalah salah satu hal yang paling sulit kita kalahkan. Kita bisa mengalahkan banyak hal, tetapi mengalahkan ego sendiri tidaklah mudah. Kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin didengarkan, ingin dianggap benar, ingin orang lain memahami kita. Tetapi ketika orang lain tidak memahami kita, apa yang terjadi? Kita kecewa, kita marah, kita tersinggung. Bahkan kita bisa berkata, aku tidak mau bicara lagi dengannya. Itu hanya karena ego kita terluka. Padahal, mungkin Tuhan sedang mengajarkan, belajarlah mengalah. Ada saatnya kita harus berkata, aku mungkin benar, tetapi harus menang. Ini adalah bentuk menyangkal diri. Maka, menyangkal diri berarti berani mengatakan, aku tidak harus selalu menang. Aku tidak harus selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku boleh mengalah demi kasih. Menyangkal diri yang kedua, yaitu menyangkal keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik. Ada keinginan yang harus kita kendalikan. Misalnya keinginan untuk membalas. Ada orang yang menyakiti kita. Hati kita berkata, balas saja. Tetapi Yesus berkata, ampunilah. Kita ingin membalas, tetapi kita memilih mengampuni. Itulah menyangkal diri. Jadi menyangkal diri bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam doa. Menyangkal diri terjadi dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Ketika kita memilih jujur, ketika kita memilih mengampuni, ketika kita memilih tidak membalas, ketika kita memilih menjaga perkataan, ketika kita memilih melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, disitulah kita sedang belajar menjadi murid Yesus. Sutrisno Budoyo, menyangkal diri yang ketiga yaitu menyangkal diri demi kasih. Menyangkal diri pada akhirnya bermuara pada kasih. Seorang ibu lelah, tetapi tetap bangun untuk merawat keluarganya. Seorang ayah ingin beristirahat, tetapi tetap bekerja demi keluarganya. Seorang pelayan gereja ingin menikmati waktunya sendiri, tetapi bersedia meluangkan waktu untuk melayani. Mengapa? Karena kasih membuat kita mampu berkata, aku bersedia mengorbankan sedikit kenyamananku demi kebaikan orang lain. Inilah semangat Kristiani. Yesus sendiri telah memberikan teladan. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia datang untuk kita. Ia memberikan waktunya, tenaganya, hidupnya, bahkan dirinya sendiri. Maka pertanyaan bagi kita yang perlu kita sampaikan adalah, Tuhan, apa yang harus aku lepaskan agar aku semakin dekat dengan-Mu? Sutresno Budoyo, M yang kedua yaitu memikul salib. Setelah mengatakan menyangkal diri, Yesus melanjutkan, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita perhatikan kata yang digunakan Yesus. Salibnya. Ada tiga sikap penting dalam memikul salib. Yang pertama, menerima salib kehidupan. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan aku masalah ini? Mengapa aku? Mengapa keluargaku? Mengapa hidupku seperti ini? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Bahkan orang beriman pun bisa bertanya demikian. Tetapi perlahan-lahan kita belajar mengubah pertanyaan. Bukan hanya Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui pengalaman ini? Perubahan pertanyaan ini sangat penting karena kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah cara kita menghadapi keadaan. Ketika ya, kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk tetap percaya, tetap berdoa, tetap berharap, tetap berbuat baik, dan tetap mengampuni. Itulah memikul salib. Yang kedua, tetap setia ketika hidup tidak mudah. Iman paling mudah ketika semuanya berjalan baik. Ketika pekerjaan lancar, kita mudah bersyukur. Ketika keluarga harmonis, kita mudah berdoa. Ketika kebutuhan terpenuhi, kita mudah berkata Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami masalah? Bagaimana ketika doa belum terjawab? Bagaimana ketika orang yang kita percaya justru mengecewakan? Bagaimana ketika usaha kita gagal? Bagaimana ketika kita merasa Tuhan seolah-olah diam? Disitulah iman kita diuji. Memikul salib berarti tetap percaya meskipun belum pernah melihatnya. Atau tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Tetap berdoa meskipun hati sedang lelah. Tetap melakukan yang benar meskipun orang lain tidak menghargai. Tetap mengasihi meskipun pernah disakiti. Tetap berjalan meskipun langkah kita terasa berat. Itulah kesetiaan. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan bersamanya selalu mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sutresno Budoyo, memikul salib selanjutnya adalah mengubah salib menjadi kesaksian. Ada salah satu hal yang indah dalam iman Kristiani. Salib tidak berarti akhir. Salib dapat menjadi jalan menuju kebangkitan. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami penghinaan. Yesus mengalami kematian. Tetapi salib tidak menjadi akhir dari cerita. Ada kebangkitan setelah itu. Karena itu, ketika kita sedang mengalami salib, jangan berpikir semuanya sudah berakhir. Bisa jadi Tuhan sedang membawa kita menuju sesuatu yang baru. Kegagalan bisa menjadi awal pembelajaran. Kekecewaan bisa membuat kita semakin dewasa. Luka bisa membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. pengalaman pahit bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka salib kita dapat menjadi kesaksian kasih Tuhan. Dan M yang terakhir, yaitu M ketiga, adalah mengikuti Yesus Kristus. Sutresno Budoyo, setelah menyangkal diri, memikul salib, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Inilah tujuan dari semuanya. Kita menyangkal diri bukan sekedar supaya menjadi orang yang pandai menahan diri. Kita memikul salib bukan supaya kita menjadi orang yang suka menderita. Semua itu dilakukan karena kita ingin mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan. Mari kita mohon rahmat Allah agar kita mampu menapaki jalan pemuridan ini. Kita satukan harapan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu atas sabda hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi murid putra-Mu. Seringkali kami ingin mengikuti-Mu hanya ketika jalan terasa mudah. Kami ingin mendapatkan berkat-Mu, tetapi terkadang kami takut memikul salib putra-Mu. Hari ini ajarilah kami untuk sungguh-sungguh menjadi murid. Kiranya dalam setiap langkah kehidupan kami, kami semakin menyerupai-Mu. Dan ketika suatu hari perjalanan kami terasa berat, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, sebab Engkau selalu berjalan bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutrisno Budoyo, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Saya Arnoldus Luhdwi Chandra, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan di hati para Sutrisno Budoyo yang terkasih. Terima kasih.

Kabupaten RRI Ingel Luri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja seterusnya Budaya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Lokasari, Laras Lendro Patet 6, Jangkep, Ketuk Sekawan, Awis Mingga, Ketuk Wolu, Kendangan, Mawur, Sugeng, Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menerapkan kebijakan pembelajaran darurat, terutama di wilayah Pulau Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Mendikdasmen Abdul Mukti akan memperbarui surat edaran menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap. Sampai saat ini, beberapa kabupaten kota telah menerapkan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Palangkaraya. Kemudian di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Banjarbaru, Abdul Mukti tetap mengedepankan tiga prinsip utama dalam pembelajaran darurat asap. Pertama, keselamatan warga sekolah. Kedua, hak belajar murid tidak berhenti. Ketiga, pemulihan pasca bencana harus terencana sejak awal. Beralih ke informasi lain. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Yogyakarta dan Wonosari mendorong pengembangan fasilitas pengisian kendaraan listrik di kawasan wisata DIY. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan pelanggan sekaligus pariwisata yang modern dan ramah lingkungan. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Manajer PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari Agung Pratomo mengatakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya menjadi bagian dari peningkatan layanan kepada pelanggan. PLN juga terus memastikan kesiapan jaringan dan memetakan kebutuhan fasilitas di lapangan. Menurut Agung, fasilitas pengisian daya dapat dikembangkan dengan konsep yang menyesuaikan karakteristik destinasi wisata. Pengunjung dapat mengisi daya kendaraan bersamaan dengan aktivitas wisata tanpa harus menyediakan waktu khusus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang Seterusna Budoyo. Pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talakseru. Semoga bosen ya. Ini pasti ada yang ketawa nih kalau saya ngomong kayak gini tadi barusan ya. Semoga bosen ya Seterusna Budoyo. Gak capek po ketemu saya terus gitu ya. Kalau capek ya wis coba ngomong sambat gitu loh sekali-sekali. Kasih tahu biar nanti didengerin kan sama atasan saya. Terus akhirnya udah Mas Jordan karena banyak yang sambat, Mas Jordan nanti dulu lagi ya. Nah gitu loh Seterusna Budoyo. Mbok sekali-sekali ya. Tapi yang jelas pagi hari ini Seterusna Budoyo, saya temani Dimado Gatot sampai nanti jam 7 pagi. Lagi pada ngapain sih pagi hari kayak gini Seterusna Budoyo? Yang masih layah-layah coba angkat tangan ya. Kalau misalnya masih leleh-leleh ya selamatlah leleh-leleh di pagi hari. Tak temenin pokoknya sampai jatahnya jam 7 pagi. Pagi hari ini kita akan asa otak, olah pikiran. Tapi ada informasi dulu. Dikarenakan telepon yang biasanya 540333 lagi bermasalah Seterusna Budoyo. Jadi diganti nomor teleponnya ke 552219 ya. Jadi kalau mau telepon gabung di 552219, dicatat 552219. Oke, untuk WA-nya masih sama 0895 0144 1066. Pagi hari ini saya udah nyiapin soal. Soalnya itu gampang banget Seterusna Budoyo. Buat yang udah gabung lewat WA, terima kasih udah komentar. Kita masih tes bahasa Indonesia. Yang jelas kali ini saya minta tolong untuk Seterusna Budoyo, tinggal milih aja yang mana yang benar. Ada pilihan ganda A, B, C, tak kurangin loh. Dari 4, dari awalnya 5 ya, kurangin 4, sekarang jadi 3 Seterusna Budoyo. A, B, C, pilih yang mana gitu. Manakah penulisan yang tepat berikut ini? Nah, siap-siap ya. Manakah penulisan yang tepat berikut ini? Dengarkan baik-baik. Yang A, non-aktif, disambung semua. Yang B, non-strip, aktif. Atau C, non-spasi, aktif. Yang mana yang benar penulisannya Seterusna Budoyo? Dari KBBI dan juga EYD. Penulisan non-aktif yang benar tuh kayak gimana? Yang A, non-aktif disambung biasa nulisnya. Yang B, non-strip aktif. Atau C, non-spasi aktif. Pilih yang mana? Kalau misalnya tahu, langsung aja tak buka teleponnya 0274-552219. Halo, Sugeng Isuk Parian.
1: Sugeng, tebak-tebakan.
0: Hah. Bu, udah bu, dilaporin aja biar saya siarannya kurang.
1: Ngasain lo, ben kapok sih san.
0: Lo kok kapok, kenapa toh?
1: Nek jengkel selesai, jengkel saya ya akhirnya kayak dongkol.
0: Kapok itu kan buat tidur itu lo, penggantinya.
1: Kapok.
0: Oh kapok. Walah, udah ganti toh sekarang.
1: Nek gedang kepok kuning.
0: Ah, nek kepok putih.
1: Pak putih takan manu.
0: Nah, manu esop.
1: Manu e penyiar.
0: Waduh, mboten kagungan.
1: Masak bujel.
0: Lah, sik to iki arep nang ngendi iki arahe iki? Wis bener lho.
1: Arep nanu wae melu tebak-tebakan wae.
0: Lah ku jawab wis bener lho iki. Apa ora bener apa ya? Sehat, Bu.
1: Karepmu sehat, paling dongo pengen niku Nak Jordan.
0: Nggih, monggo.
1: Nak Jordan sak keluarga nggih sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Nggih, sing mboten waras meng kula, Bu.
1: Oh, lah iya tanggal tua.
0: Ah, kene ngerti.
1: Oke, okay, kancane.
0: Akeh tunggale.
1: Nggih.
0: Jawabannya mana, Bu?
1: Hah?
0: Jawabannya yang mana?
1: Yang A saja ya, mbah pokoknya aku jawab A.
0: Oke, okay, baik, siap, tak catet.
1: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Matur nuwun.
1: Warga.
0: Amin, matur sembah nuwun, Bu Dwijo. Sugeng esok parian.
1: Tapi lo ceng, esok uga. Ayo-ayo pada mantok-mantok.
0: Ah, bintang iklannya masuk. Iklan jamu Jawa. Apik lo Mas.
1: Jamu pegel melarat yo.
0: Lah ono apik kuwi aku arep tuku yo anek pegel melarat ki. Gimana kabar Kang Mas?
2: Alhamdulillah, Bang Didi masih ganjeng.
0: Sehat
2: semuanya. Oh, ora. Keluarga punya kabar di Mas Jurja?
0: Cuman saya yang gak waras.
2: Kenapa?
0: Ya biasa, Mas. Perlangganan.
2: Oh, tanggal tua. Gak ngaruh ya.
0: Jane iki sopot sing ngarani ono tanggal 6, tanggal tua. Tanggal ora duwe umur ya.
2: Lah iya toh ya.
0: Makane sopot toh, Mas? Ayo goleki.
2: Hah?
0: Digoleki sopo kae sing gawe. Kang Mas, monggo yang mana?
2: Aku pilih yang C.
0: Yang C. Heeh.
2: Dipisah-pisah dikit gitu loh.
0: Oh, senangnya dipisah ndek kerengan terus ya nanti ndek digabung.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Ya sukses selalu ya Dimas, ganteng ya.
0: Sami-sami Kang Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Sugeng esuk suka sami suka.
0: Wes, kleru radio, Pak.
3: Kleru radio.
0: Jenengan kleru, Pak.
3: Lah penyiar ya kleru ngono kok.
0: Niki Senes Mbano ya toh?
3: Senes.
0: Oh, Senes. Nggih, monggo mbah sinten nggih?
3: Mas Yurdan Sutawiyasa.
0: Wah, Senes nek niku.
3: Sinten?
0: Daniel Waluyo.
3: Oh, Daniel Waluyo.
0: Nek niki Senes. Pak Tony Booster Kusno ya.
3: Daniel Waluyo niki ya.
0: Gusti Allah. Sehat, Bu. Aku dilaporke, Pak.
3: Eh?
0: Dilaporke.
3: Apa nih?
0: Men aku siarannya sudah ngono kuwi lho.
3: Oh iya. Wes siarane wis sudah iki ngepe ta.
0: Nah.
3: Bar pindah wis jan jan.
0: Iya, kepiye ya wis
3: arep pindah ya.
0: Arep diomongke nek mengko krungu kabeh iki ora penak iki.
3: Iya, ya ya. Dikrungokke sing sapa wae sing anu wae sing sing kira-kira penting wis dikrungoni wae. Sing dikrungoni. Tetep pasti bae min.
0: Nggih.
3: Tak tinggal kowe kan Pak Siti.
0: Ya.
3: Pak Mursidi ini suwe banget orang melebu ini.
0: Masuk yo WA.
3: Suat ada saya pengurus malah orang melebu ini. Apa WA apa?
0: WA yo, pas kapan ke WA.
3: Oh iya. Tandi Abang yo WA orang wih.
0: Tandi Abang buh wis.
3: Orang?
0: Buh wis, serang ngerti san.
3: Sidat ya sepeda saya.
0: Wis kabur kanginan gitu.
3: Oh iya, pisah saya.
0: Oh
3: iya. Telur-telurnya sudah pisah ngapain.
0: Wah, wis pokoknya angel.
3: Angel aku tak jawab sing A wae.
0: Oke.
3: Balas dipisah.
0: Oke.
3: Wae sambung wae.
0: Siap.
3: Aja, salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Booster Kusno ya. Sugeng esuk parian.
4: Sugeng.
0: Kok parian? Matuk gato.
4: Ayo napa-napa padha elek.
0: Arep iki kuwi. Wis tanda-tanda iki yo, klera-kleru terus guys tanda-tanda iki.
4: Gejala.
0: Gejala apa ya, Mas?
4: Ya rata kali ya.
0: Kene mikire apa kok oleh metu apa ya? Monggo Kang Gulas. Ora gilas gulas nek iki.
4: Ayo, sak karepe.
0: Nah, monggo Pak Guyono.
4: Tak kira meramang.
0: Ora lah. Sehat toh?
4: Iya, alhamdulillah sehat tur ya waras.
0: Nah, lagi arep tak tambahi kuwi wis dijawab sikek ya wis.
4: Nek kedisian.
0: Cerdas sing
4: C wae.
0: C. Heeh,
4: ning nak umume ya ning aku jawab sing C wae.
0: Oke, siap. Tak catet.
4: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas. Sugeng esuk pari, pari le matuk gatuk.
5: Halo.
0: Halo.
5: Semangat minggu.
0: Semangat kok suaranya lemes ya enggak semangat nek kayak gitu.
5: Oyoy katangnya.
0: Kenapa sih jangan loyo-loyo gitu lah. Ada yang mau kan dicari?
5: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Loh. Enggak ada bener
5: nih.
0: Enggak sih, belum kayaknya.
5: Belum.
0: Gimana?
5: Ya wes aku ini kan selak teknik ikut ndak.
0: Wah, lah kepiye siarane?
5: Yo nanti nek esar siaran.
0: Oh tuh. Gitu, siap pokoknya.
5: Cukup sehat ya.
0: Doanya Bu matur nuwun.
5: Ya pokoknya semuanya pendengar Pro 4 juga sehat.
0: Amin, amin matur nuwun.
5: Aku milih yang digandeng.
0: Digandeng.
5: Oh ya, jadi yang A ya.
0: Oke, siap, baik.
5: Duwe semangat pagi sugeng tugas.
0: Sugeng tugas ugi matur sembah nuwun Bu Yayu. Sugeng isuk margedok.
6: Sugeng isuk Mas Jordan.
0: Loh, lagi wae dirasani mlebu e.
6: Sekarang jenenge wong Jawa asli berarti
0: dia rasane. Oh, kok koyo toprak e?
6: Heeh, dawa umure berarti.
0: Oh, weh elok enan iki. Ini siapa ya?
6: Ini takon soto jare.
0: Soto apa iki?
6: Soto sih sejuta semangkok.
0: Oh, wah, soto apa sejuta kok semangkok iki?
6: Ampun.
0: Kuwi soto wong rampok kuwi.
6: Lagune ngono kuwi kok. Soto ne Mbak Siti sejuta semangkok ngono
0: kuwi. Sopo sik nyanyi kuwi?
6: Edios.
0: Oh, alah. Sehat to, Mbak?
6: Alhamdulillah pagi sune ya mikir rodok babil sithik, Mas.
0: Lah ngopo?
6: Babil.
0: Iya, kenapa kok iso babil?
6: Mbok kira ngerti toko-toko babil ngono wae.
0: Kurang duit saja iki.
6: Nah, tapi bener.
0: Nah.
6: Mas Jodoh sehat aja keluarga?
0: Doanya kalau keluarga saya sehat cuman saya enggak waras ini.
6: Wah, lah kuwi jelok ditambah kene ngelor ngono wae.
0: No, oh. Jane ono alternatif sih, tapi ya mbuh lah.
6: Tapi
0: ya. Iya, kok wae. Moga Mbak Siti.
6: Oke, Mbak Noyo juga, Pak Imin juga sehat. Iya, moga-moga.
0: Amin.
6: Jawabannya sing C, wae.
0: Oke, dipisah ya.
6: Oke, sing dikadang ming aku, wae.
0: Soalnya tekan siang iki, ndak basi, dipisah. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sugeng esuk parian. Eh kok parian sih, matuk gatuk. Aduh, ngopo ya kak aku iki? Parian terus sih ngopo. Pagi, gimana wira usaha kita?
7: Iya, ini alhamdulillah dapat flu.
0: Ah, lagi sakit?
7: Iya.
0: Oh, ya semoga lekas sembuh ya.
7: Iya, makasih ya. Darren jawab, Kak.
0: Monggo.
7: Jawabannya yang A di gantungnya.
0: Oke, siap. Baik. Sami-sami. Waalaikumsalam. Wes jo ngomong parian meneh iki. Sugeng esuk matuk getuk.
8: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Wes lah Tanjung Pinang langganan terus iki wes.
8: Langganan lah.
0: Wes aku nek misalnya bakul sugih aku iki. Mesti enteke nek ngene iki diborong. Iya malam. Piye Mbah Mus nek tak dolan ning Tanjung Pinang piye Mbah?
8: Ya monggo.
0: Wah, meng monggo tok ya mah aku nek meng monggo tok.
8: Lah piye?
0: Lah kudune iki tanggap ing Sasmito.
8: Monggo, monggo. Engko ning Penyenget, Mas.
0: Penyenget? Apa tuh Penyenget?
8: Masjid Penyenget itu loh, masjid yang kuning itu.
0: Namanya Penyenget.
8: Pulau Penyengat.
0: Penyengat apa Penyenget?
8: Iya Penyengat.
0: Lah tadi ngomongnya Penyengat kok. Penyengat apaan Penyengat ini?
8: Lah nak Penyengat itu oh. Nak wong Jawa kan Penyengat.
0: Oh ya gak gitu juga Mbak. Iya. Nek Penyengat itu ayam penyet. jawabannya apa Mbak Mus?
8: Sing ora nganggo jarak kuwi lho.
0: Oke, nek ana jangan
8: jarak ora nganggo spasi ibarat kaya Tanjung Pinang karo Jogja ya ora ning jarake kan. Oh, gur kene gitu. Kono ae
0: ya, ngono. Tapi lek ngomong aja ombo-ombo lho ya.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ombo banget. Halo, sugeng esuk emat getuk.
9: Sugeng endek. Madogat
0: yo. Iki semua amot ya.
9: Apa di kabar Mas Kudanil Waluyo?
0: Lagi enggak waras ya ini, Mbak.
9: Kenapa tanggal tua ora iso tuku gulas lagi ora iso makan daging karo telur.
0: Padahal kepengen krengsengan ya, ora iso iki.
9: Gulas wae sing akeh daginge kuwi.
0: Walahalah, Mbak Setyawati Obong sehat?
9: Kok Setyawati Obong ngene iki?
0: Apa Mbak Ana Suminten waras?
9: Masa profesine Bu Wadianti dilempar ke aku turunannya
0: ya? Oh, katanya lu cocok njenengan Mbak.
9: Saya Bu Wadianti konco aku dadine di Sumente. Sumenten kel. Tak ilat terus kecet. Salah anak tuh kak wis cet ilat
0: kuis. Sumente.
9: Sumente.
0: Lakon nanyar apa weh. Gusti Allah.
9: Kalau pincet ilat ku dari Pak Bersisi. Di dudut. Kamu nak melapu kau kayak omong kesuar loh kau bisa tinggal masih duduk.
0: Aduh, wis pokoknya sehat ya Mbak Ana.
10: Alhamdulillah sehat tak sambil masak dong rampung
0: ya. Waduh, wis pokoknya aja nganti mah tok gatok dikalai lia-liane.
10: Es disuli Pak ribut kae tak kon goreng tempe, tak kon nyambel, tak kon jangan pedes Pak Rate.
0: Lho, terus jenengan ngapain?
10: Atau yang kenyap-kenyap lah kak.
0: Api.
10: Soalnya
0: coba apa? Saya
10: belum lepu, kakak Yanto juga udah. Aku yang A saja ya.
0: Oke.
10: Spesialnya?
0: Buat Mas
10: buat
0: Mimi.
10: Mas Momo, katanya muni tak WA. Nunggu WA berhura paling rungtang.
0: Oke.
10: Untuk Masku Daniel Waluyo tetap semangat.
0: Gih.
10: Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
10: Dadah.
0: Duh, segengesuk maduk gaduk. Gimana Pak? Rasane ngrungokke radio wong cekakane esuk-esuk ki piye?
11: Ya. Piye ya? Ora iso ngrasake aku.
0: Suntuk ora, Pak? Marake jengkel ora iki.
11: Ya, ora iso ngomongke aku.
0: Lho kok ora iso? Gari ngomong kok gak iso.
11: Piye ya?
0: Yo gari ngomong lho.
11: Aku ki ming ngene. Nek kaya sistem kok ora slogane ya ngono.
0: Apa slogane?
11: Nguri-uri budaya Jawa. Jawa wong megelak wong ndi? Wong Yojo. Aduh sayang tenan ngono carane.
0: Waduh wis kepiye ya angel yon.
11: Lah iya.
0: Makane iki disudo siarane iki. Ora cocok.
11: Karo slogane.
0: Berarti nek
11: wong Yojo iki kok iki wong iki monggo.
0: Berarti lek nggui kok piye?
11: Aku yo boso.
0: Aku tak melu guyu Mas Giman ya.
11: Ya nek kuwi kanu kok ge variasi kok warna-warna. Nek kabeh kaya Mas Semi ya ora iso.
0: Ayo. Wis aku sesek tak guyu. Sehat Pak Ribang?
11: Alhamdulillah semoga. Keluarga Nak Jordan juga sehat.
0: Amin,
11: semuanya.
0: Amin doanya.
11: Ya, cuaca yang sudah cerah sekali.
0: Monggo, jawabannya apa Pak?
11: Ya jawabannya A, wae.
0: A?
11: Digandeng.
0: Okay, digandeng, tidak mengkau hilang ya.
11: Aku nak utul. Ya gitu saja.
0: Ngapunten, kebanteran lagi guyu. Makasih Pak Rimbang. Aku tak coba pakai Jogja ya gaya ketawanya. Halo, sugeng esuk matogado.
12: Masuk Mas Yodan bagus.
0: Iya, kabarnya gimana Mami?
12: Kabar sih baik.
0: Ini aku udah gaya Jogja ya, jadi gak bisa kayak gitu lagi ya.
12: Ya, jalan kasih sayang dulu
0: iya.
12: Buat teman-teman. Muah. Penyiar sehat,
0: iya.
12: Pendengar sehat. Rezeki lancar.
0: Siap Mami.
12: Tak mau jawab. Nego Cik A mawon Mas.
0: Digandeng ya Mami ya.
12: Cik A matur nuwun.
0: Sami-sami Mami Sartika. Halo Sugeng Enjang matur gatuk.
13: Sugeng Enjang wani nyanyi.
0: Loh, ini saya udah merasa kayak Jogja tapi kok pendengarnya kayak gitu ya?
13: Lah nggih mboten napa-napa to.
0: Loh, ini
13: dikentokke Pura Bali Parian saya ganti wani nyanyi.
0: Saya ketawanya nggak boleh banter-banter sekarang.
13: Oke, nggak ditukani pak.
0: Iya begitu.
13: Lagi, penting sehat ya Mas.
0: Sehat. Wis nggak iso ya aslinya kok ngene. Ayo wis.
13: Wis rapopo.
0: Pokoknya sopo saya kuat wae lah. Pendengarnya apa penyare.
13: Orang-orang sing betah aku ya betah nih raguyon gitu.
0: Orang betah.
13: Orang betah nih raguyon gitu.
0: Sehat Pak.
13: Alhamdulillah. Iki meng dhewe do ditinggal nang turi.
0: Kok mesake banget to ditinggal.
13: Ora apa-apa.
0: Oh, malah seneng.
13: Ayo ya seneng wong kuwi cerak soto rame
0: sangat. Oh. Soto apa seroto?
13: Ais manut.
0: Oh, manut. Yo.
13: Kapan ku ya sing apik wae.
0: Apa tuh?
13: Apik yo A to.
0: Oh, digandeng ya.
13: Oh, salah ya biasa, yang penting pion ya Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk kok parian matuk gitu. Aduh, nopo ya aku iki? Salah.
14: Matuk mantuk.
0: Iki mergo ketemu Sari Taman kleru iki, wis.
14: Kleru ning ndi-ndi.
0: Kleru kok ning ndi-ndi pen bola Bali. Gimana kabarnya Pak Kumis?
14: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Inci doanya Pak, matur nuwun.
14: Halo, mau tanya ini Mas Jordan.
0: Aduh, nggak mau jawab ya saya. Gimana
14: kok,
0: dong?
14: Teleponnya kok ganti tuh?
0: Lagi ini Pak bermasalah.
14: Itu seterusnya Pak. Hah? Sebentar.
0: Ya sedang ditangani, jadi saya juga nggak bisa ngasih tahu sampai berapa waktunya, tapi sedang proses begitu. Oh, Pak Muladi.
14: Telepon nggak bisa dihubungi.
0: Iya, jangan nanti nyambungnya ke kantor polisi loh. Nanti dikirain ada mau laporan loh.
14: Iya, laporannya harus sing valid.
0: Nah, monggo nih jawabannya kudu valid iki.
14: Oh iya.
0: Jawabannya apa, Pak?
14: Digandeng, wey.
0: Digandeng. Oke. Okay. Siap tak catat, Pak Kumis?
14: Oke.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gedhuk.
15: Wilujeng enjing lingsir wengi.
0: Iki piye to penyareke wis arep sing bener. Sugeng enjing
15: Mas Danang Wisnu.
0: Meneh Danang Wisnu sapa meneh Danang Wisnu iki?
15: Ngendikane lingsir wengi.
0: Oh, gitu. Hubungane?
15: Lingsir wengi penyare Danang.
0: Danang iki sapa?
15: IMC nih kalau.
0: Oh, alah. Iki jan morama tenan nek ngene iki.
15: Mboten mengerti.
0: Ngerti mergo rungokke to?
15: Angge.
0: Lah iya morama.
15: Angge kula wati jak Mbah No ayo e.
0: Aduh.
15: Tututi kepontal-pontal.
0: Oh gitu. Tapi Mbah Metik sehat toh Mbah Metik?
15: Alhamdulillah. Mangke tuku soto nggene Mbak Siti nggih.
0: Lagi tutup, kesel.
15: Oh, tutup. Nggih, kula tak ngejak Pak Sakirman kalih Pak Pujo.
0: Nah, monggo jawabannya apa?
15: Nek kula len jawab sing luput kok. Mawon.
0: Oke.
15: Nek bener kabeh ra ono sing salah.
0: Lah iya makane. Matur nuwun. Nek ono sing salah enggak ngerti ono sik bener. Halo, sugeng esuk margaduk.
16: Halo. Bisa kami bantu?
0: Mohon maaf, Pak. Sudah penuh. Besok penuh. Lagi ya.
16: Oh, oke.
0: Okay. Iya. Silakan. Pesenannya udah penuh Pak, monggo bisa dicoba besok lagi.
16: Oh yang cabang 3?
0: Ini yang cabang anak sungai Gajah Wong ini Pak.
16: Di jalan Kaliurang kilometer 8,8.
0: Waduh.
16: Cabang 3.
0: 8,8? Oh. Oke, itu kayaknya harus ke utara dikit lagi Pak. Kurang lebih 5 kilo nanti sampai. Oh, di kanan ya. Jalan, timur oh, jalan.
16: Itu kan sakit.
0: Oh, mboten.
16: Baru sakit.
0: Ini loh, orang lagi sakit kok ya bercanda aja tuh gimana?
16: Ayo biar cepat sembuh, no.
0: Jarene sopo, nek bercanda ge cepat sembuh.
16: Kok anak saatine seneng ge cepat sembuh.
0: Jarene sopo?
16: Jareku.
0: Oh, nek ngono kuwi rasa berobat nek.
16: Karak Mbah Noyo. Tanpa obat. Yo terus lemu tanpa jamu kuwi ra
0: ngapusi ya.
16: Wong pembohong.
0: Ampe iki. Wis ra iso bales iki mbane soal wis mlebu mau.
16: Wis cedhak. Sabane pe Mas.
0: Oke, siap. Matur nuwun Pak Dirja. Oke, kita jeda dulu seterusnya butuh nanti kembali lagi. Jangan kemana tetap di Madu Gaduh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun yang masih gabung di pagi hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya, sampai nanti jam 7 pagi baru jam 6 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Yuk kita cek lagi WA yang sudah dikirimkan, rame banget ini Sutrisno butuh ya WA nih. Yuk kita ini dulu ya, apa namanya, baca satu-satu dulu ya. Sebentar, saya bukain ini Sutrisno Butoyo, biar nanti yang poisoner-poisoner note ini bisa diputer. Jadi saya dahulukan dulu ya, karena waktunya takutnya mepet. Ada Kang Min, kita dengerin dulu yang poisoner note. Ini dia.
2: Sugengi sok madok gadok, sugengi jang mas jodan dalak soro. Kalau Kang Min cengeng jajaran kulon terwitati. Pripun mas, pawato pripun.
1: Saya
2: mawon to mas. Niki kahanan wonten ing jajaran kula tasih redup mas. Jawaban kula ingkang mas ngeten mawon saking kula. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur sembah nuwun. Lanjut lagi, ini yang voice note ada siapa lagi ini? Pak Kasiono, kita dengerin.
3: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan kula

0: Pak Kardiono mulai interogasi ngaturaken jawaban. Miturut kula menika ingkang B. Mekaten Mas Jodan sugeng injing
1: berkah dalem mugi. Matur nuwun. Lanjut ada Pak siapa nih? Pak Ferry Gunung Kidul.
2: Mbok menawa aku tak milih C bae.
1: Oke, singkat padat jelas ya. Mbah Ima.
3: Halo Mas Jodan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mungkin Mbah Ima metik Kulon Progo badim jawab. Kulon bedhe amawon masalah pun biasa. Sugeng makaryo, sugeng sehat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Lanjut Mas Kelawar Ijo.
4: Pagi Mas Jodan, pagi. Salam sehat, geng tugas. Wah, ini kaitan karo nonaktif ya, aku milih C masih nonaktif Mas Jordan. Wis ora giat menawa wis purna to. Iki mengkari siram-siram tanaman lengkeng, rambutan, binjai do ngembang kabeh
1: iki alpukate
4: ya do ngembang.
1: Nah, enan iki.
4: Matur nuwun, salam sehat Mas Jordan.
1: Gwes. Mantap, gwes pokoke. Lanjut ada Pak Sehar Jono jawabannya C, Mbak Mulyon jawabannya A, Pak Trimuyadi jawabannya C. Bu Eni Taman Tirta jawabannya C, Bu Widyaningsih A, Pak Sutarno jawabannya A, Bu Titin Gesikan ya, A, Pak Sutrisno di Gambing jawabannya A, Ibu Wid di Surabaya jawabannya C, siap. Ada Pak Yuwono jawabannya apa nih? Oh, absen saja, siap. Pak Barno jawabannya A, Bu Mami jawabannya A, Pak Agus Prasto jawabannya A, Bu Muki Kasian jawabannya C, Bu Sutini jawabannya C, Pak Damaskes jawabannya A, Mbah Wakiran jawabannya apa nih? Oh, ini yang kemarin ya Mbah Wakiran ya. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya C, Pak Frans Wonosari jawabannya A, berkah dalam nggih, berkah dalam iki. Pak Untung di Samigalo jawabannya C, Bu Salama jawabannya C, Mbak Cindy jawabannya A, Mas Arief jawabannya A, Pak Gading jawabannya C, Abah Sarjiman jawabannya C, Pak Indra Sutapa jawabannya C, Mas Jordan Salawes biasa yang benar kuwi lagi luar biasa. Mas Teh jawabannya A, Mbak Azumi jawabannya A, Uti dia jawabannya C, salam sehat buat kru dan monitor perempat. Mbak Tito jawabannya B, Budia jawabannya A, salam sehat, selamat apa ya? Selamat menyangkal diri berkah dalam. Oke, matur nuwun. Lanjut lagi ada Bu Eli di Nunukan ya. Jawabannya A, matur nuwun. Selamat pagi, salam budaya nggih. Mas Winnie, saya pilih C, pagi Mas Jordan nggih. Mbak Pipit, sugeng esuk Mas Jor. C Mas, selak arep lomba mancing ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu lomba mancing iki. Ada Pak Heri di Semanu, jawabannya A. Pak Untung jawabannya C dari Taman Siswa. Mbah Lan Tambak Bandul jawabannya A, Bu Sugiyarti jawabannya C, Pak Sunaryono jawabannya A, Bu Wakimo jawabannya C, Pak Samta Gunung Kidul jawabannya A, Pak Supardiono C, Bu Esi Kulon Progo jawabannya A, Bu Sarmiaton Jalan Dendles jawabannya C, Mas Prit di Plain jawabannya C, Pak Kartiman jawabannya C, Ibu Partinah jawabannya C, Bu Ningsih Wonosari jawabannya C, Bu Sri Sugiyarti jawabannya apa nih? Jawabannya yang C. Oke. Satu lagi ya, voice note ya, seterusnya butuh ya. Ini siapa nih? Ada Mbah Glendi, kita dengerin coba.
5: Oh, kangenjang Mas Jordan.
1: Nggih.
5: Ini telep kala jamas. Kulo badhe jawab ingkang amawon, Mas.
1: Oke.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, kita buka lagi teleponnya monggo 0274 552219. Wush, aduh kaget saya teleponnya banter banget ini. Halo, Sugeng Esuk, Maruk Geduk.
6: Sugeng Esuk, Maruk Geduk, Parian.
1: Nah, ini Bu Mami atau Pak Amin?
6: Pak Amin.
1: Oh.
6: Bu Mami nanggung lah si masa, Mas.
1: Oh, iya toh? Yang benar ini.
6: Benar.
1: Oh, benar. Ya, syukur. Sehat semua.
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Dan keluarga juga sehat.
1: Doanya, Pak, sehat semua. Matur nuwun.
6: Mas Aldi, keluarga juga sehat.
1: Amin.
6: Putu Wijo, keluarga juga sehat.
1: Amin.
6: Dan pendengar perompat semuanya sehat.
1: Amin.
6: Nyeluk jenengku terus.
1: Oh, nyeluk terus ya. Apa piye? Ono liane po?
6: Ono.
1: Apa tuh?
6: Nama tua.
1: Apa tuh?
6: ndak ne madani
1: Mas. Oh ya wis ra sido.
6: Siji wae.
1: Siji. Monggo jawabannya apa, Pak?
6: A.
1: Oke, tak catet.
6: Oke.
1: Matur nuwun. Sami-sami, Pak Amin. Sugeng esuk maro gedhuk.
7: Sugeng esuk sekare nonce.
1: Wah, lah ala. Wis Thomas, aku ki arep bener le siaran.
7: Awak tak itu ngati pengen 6 wis.
1: Udah tak ditungi barang ngopo?
7: Awak padu kato lepar kan kok nempatan gitu
1: loh. Kurang gawean kok ditungi ki lho senengane.
7: Sehat apa jenengan?
1: Sehat. Jenengan sehat to, Mas?
7: Alhamdulillah.
1: Aku wis gayane Jogja banget belum wis sehat to, Mas? Wis ya catak ya?
7: Wis Jogja banget.
1: Wis Jogja daerah Bantul urung iki. Wis daerah Bantul urung iki gayane.
7: Gitu ya.
1: Monggo Mas Yudi. Gumun aku
7: ge.
1: Tiga wis sik genah iki ra gelem ya, Mas.
7: Ayo, saiki iki golek hiburan to, Mas. Nang ngene nang ngrungokke pidato ra jelas.
1: Iki arep ngomong sapa to pidato-pidato iki.
7: Gitu. Kuwi jawabane sing gandengan sing A, Mas.
1: Kudu gandengan.
7: Oh, nona gandeng tuh aku tinggal lah ya.
1: Kok sepur gandengan. Siap.
7: Nggih, Mas Yudan selalu sehat.
1: Amin. Matur nuwun Mas Yudi sehat selalu. Sugeng esuk maro gethuk.
8: Sugeng esuk maro gethuk.
1: Aduh, Pak Guru lagi dirasani. Kemarin kok gak masuk kenapa,
8: Gak bisa, wong sudah ditutup, belum waktunya udah ditutup.
1: Lah kok belum waktunya udah ditutup gimana? Ya udah waktunya kalau gitu.
8: Ya udah ngalah.
1: Jangan ah nanti pindah ke radio lain aku sedih lo.
8: Ya aku juga sedih kalau jenengan pindah radio.
1: Loh kenapa?
8: Enggak usah panjang lebar, aku nanti enggak dimarahin yang belakang.
1: Siapa yang marahin?
8: Ya, mudah-mudahan Mas Yudan sehat selalu.
1: Amin.
8: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga, serta ibu-ibu, Budijo, yang sehat. Saya mau jawab dengan singkat dan jelas saja.
1: Monggo Pak Guru rambut merah.
8: Jawaban kula inggih menika nak. Ah, mekaten Mas Yudi.
1: Siap.
8: Matur sembadi.
1: Sami-sami.
8: Saya.
1: Lestari budayaku. Dah, iki kok dengar ora dijelaske Mas Adi iki? Wah, halo, sugeng esuk madu gethuk. Siapa ini?
9: Siapa Pak Yudi dikasih kesempatan.
1: Oh, ini yang suka WA itu ya?
9: Alah.
1: Lah ya WA barusan toh?
9: Oh,
1: lah ya kenapa tak kok langsung ngono kuwi?
9: Oh, aku tapi
1: senenge iki
9: masuk
1: yo. Oh, tak pikir mengkon senengane WA. Apa tak telepon po?
9: Lah apa nek sampean telepon?
1: Lah aku sing nelpon tapi sing ngomong beda lho iki.
9: Iya, terus aku suwen, aku sih arep lomba mancing ibu-ibu soalnya
1: ngundang. Aneh-aneh wae ibu-ibu mancing iki lho, Jen.
9: Soalnya aku iki wingi pas lomba pitulasan iki lomba gunungan ter RT to, Mas.
1: Mbok lomba gosip ngono iki lho.
9: Lomba gunungan
1: kan. Oh, gunungan.
9: Aku menang, heeh. Terus saiki arep di anu rayakan ibu-ibu lomba mancing per nggon aku RT to. Lah engko terus sore makan-makan bersama ngono kuwi lho, Mas.
1: Elok nan.
9: Oh, Mbak Mati tapi aku pedih lah nyekelele nih.
1: Lah, nek makannya mau, nek megang kok gak mau ke piye toh ya.
9: Nek piye lah yang nganu, leng ngucul gitu
1: ya. Itu loh, jaluk tulung sengkai lo.
9: Tak lu Mas lagi. Aku tak jawab teh, wae.
1: Oke.
9: Ya. Masih penasaran lah aku. Oke.
1: Ya. Matur nuwun. Jarane ora gelem suwi tapi le omong yo panjang kali lebar ya. Nah lu sugeng iso maro gethuk.
10: Alhamdulillah.
1: Niki arep suwi apa arep cekak?
10: Anu cepet wae langsung jawab aku lah, Mas.
1: Oke, siap. Jangan
10: aku sik kesuwen aku kejlunget terus. Ping kula wis 100 punjul
1: kuwi. Wah, yo ngopo dadak ping 100.
10: Ya, paham, Mas.
1: Ya, jawabannya apa, Pak Tarno?
10: A.
1: Oke, baik. Nyame-came. Sugeng esok maro gathuk.
10: Esok sugeng.
1: Wah, saking pundi?
10: Ngisor.
1: Ngisor pundi?
10: Gosor luar.
1: Jangan gitu, Tomo. Saya tuh mau belajar.
10: Luar biasa.
1: Hah?
10: Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Saya ya, iya. Sekarang udah enggak bisa bercanda lagi, jadi harus serius kalau siaran.
10: kok serius piye?
1: Lah biar kayak Jogja banget gitu.
10: Kan mimiran mintuno.
1: Jadi mohon maaf ya, Mong, enggak bisa ketawa kayak tadi. Jadi kok ketawa?
10: Gitu. Ya, soalnya godong kelor, godong
1: menir.
10: Godong kelor udah godong kelaras. Nah, parian terus lah ya toh.
1: Oh ya, pikir tok piye? Kesetrum ya.
10: Kesetrum ini kok ya urung waras
1: terus. Lah iya, ketok ae sing berobat ki dokternya dua aku iki. Malah tak corona toh mo, sing tak periksa iki tak takon-takoni doktere. Monggo, ini sehat semua toh ini?
10: Alhamdulillah.
1: Yeah, yeah. Alhamdulillah, Wara. Apa, Bu?
11: Gimana janjinya?
1: Oh, janjinya. Ya, itu tadi belum ada kabar baru, ya. Yeah. Nanti ya diinfoin ya.
10: Yeah.
1: Iya.
10: Anu apa? Aku jawab e. Ah,
1: siap, tak catet.
10: Digandeng. Ini kaya mimiran pintu no, digandeng.
1: Betul itu.
10: Enak sih kita duit rak nang gandeng gitu. Jadi ming penasaran.
1: Eh, suara melu-melu dek ini. Takut saya enggak melu-melu.
10: Ya iya. Nggih. Saya lagi penasaran. Ya, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita buka teleponnya yang mau gabung, silakan. Masih ada waktu ya. Ini WA-nya juga masih banyak yang belum tak bacain. Kalau gitu, oh iya, baru mau tak ini baca WA. Halo, Sugeng Esok Matuk Getuk. Aduh, Pak. Kok kangelan pripun udah dikasih waktu lho jenengan itu lho. Nah, gimana kabarnya Pak Sumar?
12: Sehat. Lancar sinaringan kesehatan.
1: Amin. Waras nggih, Pak?
12: Kadosipun rada sepi. Amargane rasa mlebu terus niku napa.
1: Rada owah sithik.
12: Kangelan
1: walaupun kangelan tetap berjuang nih.
12: Oh harus.
1: Elok
12: iki. Semangat.
1: Semangat dong.
12: Ini semangat senajan tuwon ya lho.
1: Monggo Pak Sumar jawabannya apa?
12: Jawabanipun derek A.
1: Oke, tak catet.
12: Matur nuwun Mas Yurda.
1: Sami-sami Pak Sumar. Nggih, pun cukup ya seterusnya budaya. Sekarang kita geser ke WA lagi. Ini yang voice note ada Budi Wagianti, kita dengerin.
13: Assalamualaikum Sugeng.
1: Waalaikumsalam.
13: Gatuh di Mas Kucu sing ganteng. Pokoknya ora bosen-bosen lah. Pokoknya mendengarkan Dimas Jo. Dan semua aku ngejora lunga-lunga mergo nunggu Dimas Jo jebul ora siaran. Getun aku. Jawabannya aku sing B aja,
1: okay.
13: Pokoknya B, bener luput, pokoknya B ya. Ini siap. Mau ke Sanmor dulu ya, mau olahraga. Sugeng Injing matur nuwun.
1: Sami-sami, Budi. Lanjut lagi Bu Supriyati 125cc.
14: Sugeng Injing matur gatuh Mas Yurdan. Kok dijawab nggih ingkang A.
1: Oke.
14: Okay. Katon kemawon Mas Yurdan menika badhe ibadah dhateng gereja. Kita samberkahi dumateng keluarganipun Mas Yurdan. Matur nuwun nuwun Sugeng Injing.
1: Sami-sami Sugeng Injing. Lanjut Mbak Ijem.
15: Halo Sugeng Injang Mas Jurdan Talaksoru. Sugeng Injang Matuk Gaduk. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula nyawab ingkang A kemawon. Bener nggih. Syukur mboten bener nggih mboten napa-napa. Anu Mas Jurdan nek jenengan ajeng kendel siaran niku napa ajeng jualan kemoceng napa?
1: Pripun?
15: Ngoten kemawon nggih. Mungkin nek jenengan jualan kemoceng kula tumbas 5.
1: Oke.
15: Matur nuwun wekdalipun.
1: Assalamualaikum
15: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, lanjut Pak Supoyo.
16: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk. Mas Jurdan kesarasan wonten panjenengan lan damai sejahtera.
1: Amin.
16: Jawaban kula ingkang amawon sugeng nindakan kewajiban ning pro sekawan Ngayuh Jakarta niki kula badhe jalan sehat wonten ing kampung kula. Cuaca kadilar menika terang, bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo, seneng atine tetep semangat, tetep gue sing Mas Jurdan matur nuwun.
1: Nggih, lanjut lagi Pak Widodo.
17: Kakung Widodo Merbah Timur derek gabung wonten ing acara Matuk Gaduk
1: Mas Jurdan.
17: Jawaban Kakung non aktif matelun saking Merbah Timur.
1: Ini non aktif yang di mana ini? Semuanya non aktif ini, Mbah. Kurang komplit tadi ya Mbah Widodo ya. Bu Atun.
18: Selamat pagi Matuk Ketu dari Jalan Trisik Bu Atun. Non jawab yang aja Mas Jurdan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Yuyu Balaburan, jawabannya C, Bu Susmi A, Sugeng Injang Madogatan dari jawab A, Mas Jordan ini siapa nih, Pak Teguh ya. Umi Narti di Ngluar Magelang jawabannya C, Mas Guru Kadipiro jawabannya A, Pak Cayadi Gunung Kidul jawabannya C, Mbak Suro Hargolowo jawabannya A, Mbak Purwanti C, B atau C nih, pokoknya dua-dua itu ya. Mas Adi Gamelan jawabannya A, Mbak Anggun tadi sudah ya. Pak Irwan jawabannya C, Mbak Farani jawabannya C, Kang Aji Sanden jawabannya A, Romo 7 tadi sudah sama Ibu ya. Ada Pak Soehardono Rarjo jawabannya C, Ibu Tuti Joko Yudan jawabannya C, Mbak Vina Ayu jawabannya A, Maisyad Ahmad jawabannya C, Cenil katanya. Mas Klorijo tadi udah ya. Oh ini teman-teman SMP Negeri 2 Sleman alumni 1982, Pak Marianto A, Bu Eni C, wes jadi anak pang pangsiunan maksudnya. Bu Endang jawabannya A, Pak Budi jawabannya B, Bu Sriwi gak iso masuk, piye gigilan saya masuk, baca voice note. Jawabannya A, Bu Hartini di salam jawabannya C, siap. Matur nuwun yang sudah bergabung. Oh satu lagi Pak Tulano jawabannya C. Oke, terima kasih seterusnya buat yang sudah bergabung lewat WA dan juga voice note serta telepon. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih. Jawaban yang benar sesuai dengan EYD dan juga KBBI, yang benar itu adalah penulisan non aktif tidak dipisah seterusnya buta, alias yang A. Selamat yang menjawab A, Anda benar. Selamat ya seterusnya buta ya. Itulah dia jawabannya. Kalau begitu karena banyak yang benar, selamat. Yang belum benar juga enggak apa-apa, besok dicoba lagi ya. Jalan Talak Seru pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Butoyo. Jangan kemana-mana karena setelah ini banyak program-program menarik lain yang bisa Anda dengarkan sembari beraktivitas atau bermani ragam kegiatan Anda di hari Minggu ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 6 mencatat 1,33 juta pelanggan kereta jarak jauh selama Juli 2026. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, tingginya mobilitas turut dipengaruhi oleh libur sekolah. Lebih lanjut ia menjelaskan, momentum tersebut mendorong kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Stasiun Yogyakarta mencatat volume tertinggi dengan 339.968 penumpang berangkat dan 332.160 penumpang yang datang. KAI menyebut capaian tersebut didukung sinergi berbagai unit dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional. KAI Daop 6 juga terus meningkatkan kemudahan layanan termasuk pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah Local Governments Dialogue China-Indonesia on Local Government Cooperation. Forum tersebut membahas peluang penguatan kerjasama antara pemerintah daerah Indonesia dan China. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, forum diikuti 70 delegasi dari China dan sejumlah kepala daerah Indonesia. Pemerintah Kota Jogja mendorong kerjasama yang lebih konkret dalam melibatkan dunia usaha melalui skema business matching. Salah satu peluang yang tengah dijajaki adalah kerjasama Sister City antara Yogyakarta dan Urumqi, China. Kerjasama tersebut mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, industri kreatif, dan teknologi. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.